0: Polri buat direktur perwakilan selamat pagi juga semua buat staff selamat juga buat menteri kesehatan semuanya.
1: Amin.
0: Buat Bania selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih lupanya Nora. Lanjut. Halo. Kok susah ya telepon masuk nih. Udah masuk tapi gak ada ininya. Gak ada buat jawabnya, mencet jawabnya. Kenapa ini ya, nge-lag HP-nya. Waduh. Mulai error lagi nih ya. HP-nya bukan orangnya yang error ya. Ayo dipencet lagi Sobat Sarah. Oh ini. Bentar Mas Afid, ini udah ada notifnya padahal tapi gak ada tulisan jawab. Ini gak bisa dipencet, coba yang ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oldies Memories.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia.
1: Pagi Mas Afid, gimana kabarnya hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Nia. Alhamdulillah sehat Mbak Nia.
1: Ya,
2: alhamdulillah dalam penantiannya menunggu jawaban dipencetnya tombolnya.
1: Oh, iya. Penantian itu nggak enak ya?
2: Ya, ada enaknya kadang ada enggaknya juga Mbak Nia, tergantung
1: gitu.
2: Apa nanti seperti itu ya Mbak. Kayak menanti hujan di Jambi, alhamdulillah sudah turun hujan. Kemarin sore sudah mulai turun hujan. Semoga nanti daerah-daerah lain di Indonesia segera menyusul turun hujan seperti
1: amin.
2: Itu Mbak Nia.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Lagunya masih kebagian apa? Ada yang mau dinaikin
1: Mbak Nia? Masih boleh. Mau lagu apa?
2: Saya tetap rindu buat ayah.
1: Okay.
2: Jadi lagu ini saya kirimkan untuk ya ayah yang ada di Jawa. Jadi purus seperti itu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salamnya saya tambahkan untuk Pak Sutar, tadi Pak Enaura, terus Mas Andre, Bunda Rivito, Ibu Yati, terus Mas Ibnu, ada siapa Mbak Cindy, terus siapa lagi lah biasanya yang lagi yang biasanya malah saya, Mbak Putri juga, Ibu Yunani, Mbak Titi, semuanya aja yang lagi dengerin Oldies Memories. Untuk selesai juga yang lagi dengerin bandnya itu, selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Okay.
2: Untuk Mama Nadia juga selamat pagi. Itu saja kayaknya Mbak Nia yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau dasar berikutnya bisa naik, nanti saya tambahkan salam-salamnya seperti itu.
1: Terima kasih ya Mas Afid.
2: Terima
1: ya.
2: Kasih banyak Mbak Nia ya.
1: Iya, sama-sama.
2: Sampai lagi kesempatan berikutnya. Sahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon terakhirnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oldiesnya Morris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldies Memories.
1: Pagi Bu Yati. Alhamdulillah dia baik. Ibu apa kabar? Sehat?
3: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat ya.
3: Ini udah kebobagian Mbak.
1: Boleh satu lagu lagi deh, Ibu mau lagu apa?
3: Lagunya Papa Hati dari Rahmat ya Tolong.
1: Oh iya siap, salamnya Bu.
3: Salam buat Umi Hani, Bapak Hani, Mbak Saminten, Butika Darmanto, Bunda Rito, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Warti, Mama Asrop, Bu Eni, Perosita, Pak Paijo, Mbak Bubut, Putra Sulung, Kak Ustup, Mas Abin Jambi dan istri, terus Mas Oyo, Mas Sarminto, bapaknya Nora, bapaknya Kolbi, Bu Ayu, Bu Tinggabat, Bu Karmina, Bu Yuni, terus Mama Bian, Mama Akmal, Mama Wulan, Mama Naomi, Mama Izan, Mama Rohim, Mama Rizki, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, terus Mbak Nurbirong, Putri Sabang, Mbak Rizky, Mbak Siti Kalikotek, Kak Mamat, Pak Islamat, Pak Jabli, Durian Ngambal, Mas Giman Lazer, Pak Jutar, Pak Gendro, Bunda Siti Madani, Pak Pariono, dan semuanya Mbak.
1: Oke, semuanya aja ya, harus komplit.
3: Terima kasih Mbak ya.
1: Sama-sama Ibu Yati.
3: Selamat tuntas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Ibu Yati yang ada di Bandar Purworejo ya. Oke. Ini belum dibaca SMS sama ada voice note ya dari Pak Untung Subagio. Coba diputerin sebentar ya.
4: Halo, halo, halo. Selamat pagi, Mbak.
1: Pagi.
4: Selamat pagi, Mbak. Pak RMS lagunya. Satu tanda tangan. Salamnya ke Mbak Putri, Mbak Cantik, Mbak Putri, Mbak Puput, Mbak Novi, Mbak Nesya. Ada keluarga nih. Kak Rosita. Terang, Ion, Om Nindro, Mas Hafiz, Pak Kasiman, Pak Sutor, dan semuanya saja.
1: Oke.
4: Buat-buatnya masuk kas, tak berkatu.
1: Waalaikumsalam, thank you banget buat Pak Untung Subagio ya. Ada dari Mas Jihan di Kebumen, selamat pagi. Lagunya katanya minta jangan simpan tangismu ya. Salamnya buat Pak Pariono, Pak Ijo, Pak Sutar, Pak Karim, Bunda Titin, Bunda Baningsi, ada Mbak Cindy, Mbak Rumi, Mas Gendro, Mas Andre, mat pagi buat semuanya, mat aktivitas. Buat Bandia tetap siaran, semangat dan salam sehat selalu dari Mas Jihan. Thank you buat Mas Jihan ya, sehat-sehat juga di sana ya. Oke, cukup ya. Oh, Pak Sutar, mat pagi buat Pak Sutar ya. Lagunya ikut aja ya, maaf banget ya. Iya, emang udah penuh banget ini ya. Jadi ikut aja lah, Mano. Thank you banget udah hadir guys juga nih Pak Sutar lewat SMS-nya. Makasih buat semuanya hari ini yang udah pada gabung. Semoga kita semua sehat juga ya. Sehat dompet, sehat badan, sehat tubuh, sehat penglihatan juga ya. Jangan lupa setiap pagi 2 kapsul vitamannya mulai rutin diminum ya. Vitamin solusi kesehatan mata. Nah, yang sering mengalami masalah mata tapi gak segera diatasi, yuk jangan dibiarin begitu aja ya. Apalagi yang masih-masih remaja, masa depannya masih panjang gitu ya. Masa udah harus ya ada masalah mata, kelainan mata ya. Oh, kelainan mata tuh bisa menjadi masalah juga ya buat kita tuh yang mau mau kerja gitu ya di suatu bidang, harus penglihatannya enggak kabun, enggak buram, enggak pakai kacamata. Nah, itu yang jadi masalah juga. Yuk buruan segera rutin minum Vitama. Sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Beli Vitama gampang, bisa ke apotek dan ke agen-agen resmi kami. Barangkali juga bisa mau beli Vitama ke radio, boleh, bisa banget ke radio Setara Kebumen di Jalan Bulpitu, Desa Tunjung, Seto RT5 RW1, Kecamatan Kudawidangun, Kabupaten Kebumen. Vitama, solusi kesehatan mata.

sering pegal linu. Setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

0: Satukanlah hati kami dari koleksinya Dian Piscesa dan yang munculin. Yuk lanjut ke Pond Life yang mau ikutan gabung buruan. Masih ditunggu untuk gabungnya di 085186069984. Oke. Coba ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Olise Morris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Odis Memoris.
0: Pagi juga. Apa kabar, Umi Hani?

0: sumpah. Terus sing banyak askang. Terus kang durek. Sing banyak askang. Terus Pak Paijo. Terus buat siapa lagi mbaknya?
1: Siapa lagi?
0: Buat Sendro yang ada di Gombong. Semoga selalu sehat, berkah ya kang. Terus buat Kang Darminto, itu kucingnya udah dikasih makan belum, Tang? Jangan lupa biar sehat. Terus buat Ibu Naura, hari ini masak apa? Yuk, masak kulit ninja sama itu yang rasa terong biar sama.
1: Iya.
0: Bapak Hanif ini medangnya sama singkong goreng, Bapak Naura.
1: Sepeda medang, iya.
0: Bapak, nyalamin juga. Terima kasih sekali. Semuanya saja Mbak Niak.
1: Oke, siap.
0: Bapak Bu Putra itu Kang Hoyong juga selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Hanif yang ada di Krendegan ya. Lanjut nih Pak, ada pesan suara dari Pak Paryono yang ada di Wonosobo. Coba kita simak ya. Kok gak ada suaranya nih.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia?
1: Alhamdulillah baik. Pak Paryono apa kabar?
2: Tak ingin sendiri. Salamnya fotokopi yang sudah pada masuk, ada Mas Andre, Bapak Binaura, Mas Abid, Bu Yati. Lainnya buat semua penggemar Setara Kebumen di mana saja berada. Untuk Mbak Nianya, selamat juga sampai tuntas nanti. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya, abul barokah.
1: Amin.
2: Jangan lupa kata Mas Andri pesan Bapak Ijo. Kalau saya, jangan lupa pesan Mas Andri. Oh, iya. Jangan lupa bahagia.
1: Jangan lupa bahagia.
2: Untuk Mbak Nianya, selamat juga sampai tuntas
1: nanti. Sehat. Amin.
2: Selalu dimudahkan rezekinya, abul barokah.
1: Terima kasih
2: waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Paryono ya. Coba nih ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Morris.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi, Olise Morris. Akhirnya masuk,
1: bontot carry dewe.
3: Tapi gak bisa Mbak Nia tadi.
1: Oh tadi udah dicoba kalah sama Bu Yati ya, lewat seluler ya.
3: Iya, kalah sama itu, Bapak Naura, Mas Andre. Mas Afif ya.
1: Iya benar, sama Bu Yati terakhir kalau tadi pagi ya.
3: Aku juga masih ada apa nih ya?
1: Tidak, sudah penuh.
3: Apa dia naikkan?
1: Ada patah hati, titip rindu buat ayah. Jangan simpan tangismu sama selamat tinggal lampu merah.
3: Jangan simpan tangismu.
1: Oke, siap.
3: Jangan disimpan bahan ya tangisnya.
1: Ya, keluarin aja ya.
3: Keluarin aja air matanya.
1: Air matanya.
3: Biar lega. Salam buat tadi Mas Andre, terus Pak Kenaura, terus Mas David, Bu Yati, terus Bunda Umi Hanif, Pak Paryono, Bunda Ervito, Pak Paijo, dan semuanya lah Mbak Nia.
1: Oke, siap.
3: Ini mau siap-siap senang Mbak Nia.
1: Ya silakan
3: Terima kasih waktunya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat senamnya buat Om Gendro ya. Ada juga Mbak Putri, waalaikumsalam ya. Katanya Mbak Putri absen tetap monitor. Salamnya buat semuanya yang udah dengerin Mbak Nia siaran. Tak salami KB yang udah cawel uti tiap pagi sampai pagi lagi tak cawel balik. Tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya bagi yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Dan doa yang sama juga untuk Mbak Nia. Lagu ini ikut aja semuanya bagus. Kawanan ora apa-apa Mbak Nia, sing penting absen. Iya, siap, makasih banget buat Mbak Putri cantik. Ya, ada Kang Roni di Boyongsari. Selamat pagi, waalaikumsalam. Olisnya Morris, lagunya Menanti Kejujuran. Salam buat semua pendengar Setara Kebumen yang lagi pada monitor sambil beraktivitas. Semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, amin. Buat Mbak Nianya dan kru staff Starla FM, semoga semangat jaya terus di udara. Thank you banget buat Kang Roni yang ada di Bojongsari ya. Kalau di absen siangan mah lagunya aduh siangan dikit udah gak kebagian ya Sobat Sara ya. Tetap semangat yuk jalani aktivitas pagi kita. Semoga hari ini kita semua sehat bahagia ya. Dan buat yang mau habisin stok Sultana yuk buruan ya. Karena kalau udah habis ya kita gak bakal produksi lagi ya. Jadi benar-benar ini udah

Oh, kok limit banget ya. Iya ya, udah tahu di apotek sebelah mana ada, masih ada stoknya, langsung habisin aja karena nggak bakal kita stok lagi ya. Padahal mah banyak banget yang cari, banyak banget yang cocok dan udah suka banget ya pakai Sultana ya di setiap aktivitasnya, lagi di dapur kena kecipratan minyak gitu olah Sultana langsung adem ya, lagi di sawah gatel, di rumah juga gatel banyak nyamuk olah Sultana gatelnya hilang juga nih. Jadi buruan ya yang pengen Sultana langsung habisin aja stoknya ya, dicari coba di apotek dan agen-agen resmi kami terdekat. Oke, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama, beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Setia menemani Nia. Yuk nanti gabung lagi aja bareng acara DTL Dangdut Gelawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune bersama Nia sampai jam 10 nanti. Nia masih menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Selamat pagi, jelang siang, semua sobat setara kebumen. Apa kabar hari ini? Masih semangat kah? Iya, semangat, semangat, semangat dong ya. Pokoknya pagi hari ini masih ditemani Nia sampai jam 10 nanti. Kita goyang hobah bareng di DTL ya. Yang mau ikutan gabung boleh request lagu. Salam-salam masih ditunggu di 0851 8606 9984. 0851 8606 9984. Ya, pagi ini dia masih bersama Habutop Obat Herbal Ramon Terapi Lagi Ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, Dotipus, ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, kalau pengen sehat, coba produk Denatur Indonesia. Asik. Luar biasa banget ya udah gabung pagi ini. OTW-OTW, hati-hati di jalan ya. Yuk kita lanjut goyang lagi. Ada lagu Trauma dari Junita Bibil ya, versi koplonya. Ya, stay tune bersama nih ya di

0: Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Star FM Kebumen.

Juragan Empang ya, udah mah dimunculin. Asik, lagu favoritnya siapa ini ya? Hai hai hai, selamat pagi buat semua sobat Sara Kebumen. Selamat pagi jelang siang hari ini. Ya, ada yang udah mulai mendung cuaca, ada yang masih panas-panas gitu ya. Tetap semangat, semoga hari-hari kita tambah membaik, tambah sehat, tambah ya lebih baik daripada hari kemarin pokoknya ya. Dan hai yang belum gabung, yakin nih gak mau gabung ya. Awas, awas, awas, nanti ketinggalan gabungnya, gak kebagian lagu ya. Makanya ayo buruan ditunggu untuk gabungnya, bisa di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Dan ya, pagi ini nih sobat Sara ya, yang

Ya gimana ya Mania ya, emang sih semuanya tuh pasti ada ini ya. Ada apa nih, ada yang namanya tuh kondisi tubuh kita saat sakit, saat gak enak gitu ya. Nah maka dari itu coba sobat secara FM ya, rutin

Top. Yuk buruan merapat nih di studio, udah sedia Habu Topnya ya. Silahkan bisa merapat ke Radio Suara Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kutawinangun, Kabupaten Kebumen. Iya, buruan deh, jangan sampai kehabusan ya Habu Topnya ya. Nanti kehabisan lagi, bingung lagi nyarinya di mana ya. Iya dong. Dari wilayah Kebumen Kota ada Rowokele, Gombong, Wadas Lintang, Purworejo, Poncowarno, Ambal, Mirit ya. Ada semua udah pokoknya. Yang nyari Habu Top gak usah bingung-bingung lagi, oke? Harus. Ya udah punya juga harus diminum ya, sehari 3 kali. Nah bagi yang udah selalu rutin minum, thank you banget. Semoga kita semua sehat selalu ya, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah juga, biar bisa selalu sehat satu keluarga gitu. Oke, dan yang ada sakit mah atau stroke atau asam lambung ya, itu juga bahaya banget ya, apalagi yang kena darah tinggi nih ya, kalau diabaikan aja tuh bisa menjadi sakit stroke juga. Jadi buruan Sobat Sarah, jangan sampai kehabisan, kita ikhtiar gak ada salahnya ya, mumpung masih bisa berusaha, ikhtiar gunakan Habu Top aja. Bener banget deh. Dan oke, lanjut baca pesan-pesan dulu ya. Ini banyak banget yang udah gabung. Selamat pagi buat Kang Imam yang ada di Butuh. Hadir lagi. Bang Imam mau bagi salam, katanya buat semuanya fotokopi di acara Oldies aja lagunya Permata Hati. Buat Mania saya selalu merezeki dan selalu dalam perlindungannya. Thank you buat Kang Imam yang ada di Butuh. Ada Bunda Wartik yang ada di Luwana Purworejo. Selamat pagi. Minta lagunya India ya. Oh, Trauma versi India. Oke, siap. Salamnya buat Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Alaska, Bapak Ija, Pak Riono, Mas Oyo, Mas David, Pak Gendro, Duran di Ambal, Mas Andre, Mbak Isna, dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you Bunda Wartik ya. Iya, ada lanjut lagi enggak nih ya? Lanjut dong, masa enggak ya? Dari Mbak Alaska di Cipari Cilacap, selamat pagi juga buat Mbak Alaska. DTL Mbak request lagunya Tak Sebening Hati by Shirley. Salamnya buat semua Sobat Setara Kebumen, buat aktivitas, buat manianya, buat tugas, bahagia selalu dan terima kasih. Thank you buat Mbak Alaska ya. Ada Papa Ijo, mat pagi, jelang siang juga buat Papa Ijo, gabung di DTL yang duduknya asik banget. Lagunya katanya Juragan Empang, lagu favorit ya. Salamnya fotokopi tadi pagi aja. Buat Mbania semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Dan tumben Mbania tadi Mbak Cindy gak nonton layar tancap. Oh, Mbak Cindy gak tahu kenapa ya. Mungkin lagi bosan ya. Oke, selamat pagi juga nih buat Mas Andre. Hai. Lanjut gabung di DTL yang dadinya asik banget, minta lagunya Guyon Waton, Sebatas Teman. Kirim salam buat Ibu Ayu Gemoy, Ibu Fatur Cantik, Bu Karmina. Ada buat Mama Akma, Mama Fian, Bunda Ervita, Bunda Julit, Mama Ashraf, Mama Rihrin, Mbak Yaya, Mbak Kembar, Mbak Alaska. Buat Mbak Putri, Bapak Riono. Ada Kang Mamat juga. Buat Bania, Mas Siaran, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Iya, thank you banget buat Mas Andre. Ada Mama Nadia di Poncowarno, selamat pagi. Waalaikumsalam, tolong di play dong Bania lagunya Aduh Hai. Senggolnya buat Mbak Putri, Om Gendro, Pak Suter, Pakai Abi, Mas Oyang, Bu Fatur, Oma Ainu, dan buat semuanya, buat Manianya, Mbak Tugas. Semangat. Thank you Mama Nadia. Mbak Sri di Purworejo, mat pagi ya. Semangat dong Mania, masih semangat. Lagunya Tiada Duanya. Kirim salam fotokopi tadi pagi, nambah sedikit buat Mas Andre, Bunda Wartik. Ada Bu Tuti, ada Bu Tika Darmanto, ada untuk Mania, untuk Tugas, semoga sehat selalu, bahagia selalu, cantik suaranya, secantik orangnya. Amin. Makasih doanya ya Mbak Sri ya. Iya, thank you. Lanjut lagi. Siapa lagi? Ini ada Biyungnya Arvino. Waalaikumsalam buat Biyungnya Arvino ya. Bania, selamat pagi. Katanya apa nih? Mau minta lagunya Salahmu Sendiri. Oke. Okay.

0: Siap. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih Bania, semoga sehat selalu. Thank you buat Biungnya Arvino ya. Iya, coba dari Pak Untung Subagio. Voice note nih ini yang munculin ya.
1: Halo, halo, selamat pagi Mbak Nia. Dari Untung Subagio. Mau request lagunya Terlena. Salamnya buat Bu Ersito Cantik, Mbak Putri, Mbak Uut, Mbak Titin Wardani, Mbak Umi Celowong, Teh Rosita, Mama Intan, Mama Agil, Pak Karim Citen, Om Gendro, Mas Hafiz Jambi, Tejo Ragil, Veteran, Pak Sutar, Pak Karim, dan semuanya saja buat Mbak Nianya bertugas. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Pak Untung Subagio ya. Oke, dari Mbak Isna di Run Driving in Bulus Pesantren ya. Selamat pagi buat Mbak Isna. Katanya selamat pagi buat semuanya. Salam buat yang biasa udah nyawel aku dan minta tembangnya Bahagia Terus Karo Aku Lancar atau Sabar dari koleksinya Sadewok ya. Oke, boleh nih. Ini nih ya, list-list dulu Mbak Isna lagunya ya. Ya, dari Mbak Putri Cantik, boleh puasan suaranya nih ya puterin ya. Kok enggak ada suaranya?
2: Assalamualaikum Mbak Nia Cantik.
0: Waalaikumsalam.
2: Mbak Putri biasa masih tetap monitor. Salame fotokopi yang udah pada ponlek tadi pagi. Ada Andri, ada Papa Naura, ada Mas Afif, ada Bu Yati juga. Lagune

0: lagi dengerin ya, tak salami kabeh. Semoga pada sehat. Amin. Amin. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama Mbak Putri cantik. Iya, dan ada dari Bu Ayu Butuh ya, selamat pagi ya. Katanya ikutan DTL lagi ya Mbak Nia, lagunya Jauh Kok Pergi Ajeng Febria. Salamnya buat Ramane, Biyungnya, Bandut, Kakungnya, Bapak Ibu Fatur. Terus juga ada Papa Ijo, Bunda Hartik, Bu Heni, Butika, Mama Iza, Mama Asraf, Mama Adiba, Mama Fian, Mas Andre, Bunda Julit. Ada Bu Kumis Manis dan Mbak Kumisnya, Bunda Wartik, Mbak Sri, Mama Rika, Bunda Tini Cantik, Mama Intan, Mama Cinderella, dan buat semuanya. Makasih buat Mbak Nia, sehat dan semangat selalu. Makasih buat Bu Ayu. Ya, ini nanti seneng banget Mbak Cindy ya dipanggil Cinderella ya. Langsung terbang Mbak Cindy. Aduh. Lanjut dari Kang Roni di Bojongsari, selamat pagi DTL lagunya Bimbang. Salamnya buat Bu Yati, Bunda Nisalis, Bunda Ervito, Mbak Cindy yang super duper ramai, dan buat semua yang udah komplit ya fotokopi tadi pagi ya buat Mania. Thank you. Thank you buat Kang Roni di Bojongsari. Ada Mama Ririn cantik, waalaikumsalam, absen DTL yang dadunya asik banget. Lagunya Dinding Kaca, di play dong buat Manianya. Makasih, thank you buat Mama Ririn ya. Lagunya, gak tahu nanti ya, kayaknya udah penuh banget ini ya, panjang-panjang lagunya. Okay, yuk lanjut lagi baru lagu berikutnya. Nia puterin ada Sebatas Teman dari Guyon Watan Sejen bersama Nia bareng 98.4 Radio Setara Kebumen.

0: mual, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Star FM, Kebumen.

0: Tiada duanya ya. Sudah Nia munculin. Ayo, ayo, ayo, gercep. Lanjut. Buruan gabung join di sesi phone live-nya di 0851 8606 9984 0851 8606 9984. Diangkat dulu ya. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi juga, DTL, iya. Mbak Nia cantik.
0: Selamat pagi, apa kabar Bu Eni?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia sehat.
0: Sehat juga, baik, alhamdulillah.
1: Orang mau dijambalin petek malah gak mampir.
0: Gak tahu rumahnya, ngumpet ya rumahnya ya, diumpetin ya.
1: Ya enggak, pinggir jalan. Aduh,
0: kalau datang sekarang telat ya peteknya ya, udah habis ya.
1: Iya,
0: Iya. Ibu mau lagu apa Ibu Heni?
1: Lagunya aku pengen. Ini pertama ibunya ya?
0: Iya, bisa naik pertama nih tuh, Ben.
1: Aku dapat rezeki pertama ini.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, aku pengen lagunya Harta dan Cinta.
0: Harta dan Cinta. Oke. Coba nih cari ya.
1: Salam-salam ya, Mania ya.
0: Ya, silakan, silakan. Salam-salam dulu, Bu.
1: Salamku pertama buat yang nyalamin saya semuanya. Pokoknya enggak saya sebut satu persatu. Ini saya cawel balik yang udah cawel saya. Terima kasih banyak. Saya cawel balik. Semoga sehat selalu, murah rezeki full barokah. Salamku buat Mas Andri, Bu Tika Darmanto, Bunda Ervito, Bu Kumis. Halo Bu Kumis, jarang ketemu di pasar nih. Sehat selalu ya Bu Kumis ya. Jualannya semoga laris manis. Terus ada Pak Sutar. Pak Sutar juga jualannya semoga laris manis. Terus ada bapaknya Naura, ada Umi Hanif, ada Mama Asraf, Mbah Putri Cantik dan Mbah Kakunya, Biu Ramane dan Biunge, Pak Juragan Wader maksudnya ya. Pokoknya buat semuanya aja, biar yang belakang kebagian naik Mbak Nia. Buat semuanya aja tanpa terkecuali. Ucapanku selamat pagi, mat beraktivitas apa aja. Buat Mbak Nianya sehat selalu juga. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Heni. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
2: Waalaikumsalam Selamat pagi menjelang siang.
0: Pagi jelang siang ya, juga ya. Sehat Mbak Cindy, apa kabar Mbak Cindy?
2: Alhamdulillah. Aku juga sehat dan baik.
0: Sehat baik ya. Sip lah.
2: Ayo nonton layar tancap.
0: Layar tancap siang-siang udah gak seru deh.
2: Nanti malam ya.
0: Ya nanti malam ampiri ya. Jangan lupa ya, di Gang Ono ya.
2: Aku OTW kok ya.
0: Oke. Ada aja dah.
2: Lagunya aku Cinta Mulia lah.
0: Cinta Mulia, oke, siap.
2: Salame aku buat Bu Heni. Udah pulang dari pasar ya, Bu. Laris manis.
0: Alhamdulillah.
2: Yang dibagi para Bu petene, Bu.
0: Ih, habis Nia aja telat alah gara-gara kemarin enggak datang.
2: Aku merek-merek laring wet lah.
0: Enggak, itu beli ke pasar kemarin katanya dibikin itu sayur.
2: Ih, kirain masih aku ke sana sekarang. Mata kemiri Mbak Nia.
0: Yuk gas lah.
2: Yuk. Buat Bunda, harus sembuh burung, Bun. Moga-moga sudah sembuh ya Bun ya. Sehat-sehat ya Bun.
0: Amin.
2: Kepatur juga, mohon sehat sekeluarga ya Bu.
0: Amin.
2: Buat bahaya kembar Bu Karmina, ayo naik Bu. Buat Bu Yati, Mama Umi Hani juga selamat pagi menjelang siang. Bapak Naura, Nyong Kawe, Tahu Brontak. Ayo nih mau apa lo?
0: Oh, sudah nggak usah rendesel-desel gitu ya. Iya, betul.
2: Buat Mbak Alaska Cipari juga selamat pagi. Pak Sasongko, Pak Gendro juga selamat pagi. Mbak Putih Kako, Mas Memfoto. Wah, kami baik lah.
0: Oke, siap.
2: Mahin, pagi Mahin. Mama Dina, Mama Fian juga selamat pagi. Pokoknya buat semuanya yang lagi dengerin DTR, selamat pagi menjelang siang. Buat Mbak Nia metugas, itu semangat, berarasaki full, barokah.
0: Amin.
2: Satu lagu nek. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Yuk, satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam DTL, selamat pagi Mania.
0: Pagi Oma Ashraf, apa kabar? Sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Mbak Nia sehat?
0: Alhamdulillah, sehat, baik, alhamdulillah ini. Iya.
3: Mau request lagu apa, Pak?
0: Lagu apa?
3: Kirima Hesa apa?
0: Apa judulnya?
3: Cintaku apa?
0: Cintaku apa? Pasti kembali. Enggak tahu
3: pasti
0: sih.
3: Pasti kembali ya. Oh iya. Requestannya Bapak ke Ashraf.
0: Oh iya. Bisa request juga ya Bapak ya. Teleponan lah. Singkong. Tapi lagunya ini.
3: Ayo aku salamnya fotokopi Bu Heni sama Mbak Cindy.
0: Siap.
3: Iya, buat Mbak Nianya juga terima kasih. Iya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Ashraf. Nanti Nia cari lagunya ya. Ini ya. Yang enggak terlalu banyak durasinya ya. Soalnya ini ada yang 10 menit, ada yang 8 menit ya ini. Tapi Nia nemu nih yang 6 menit ya. Biar semuanya kebagian ya. Thank you yang udah pada gabung hari ini Sobat Sara. Aduh, lagunya udah penuh banget. Udah gak bisa Nia diselin. Ini udah sampai jam 10 lebih. Ini malah Nia delete ya, Nia hapus nih yang gak kebagian ya, karena waktunya udah mepet banget ya. Thank you yang udah pada gabung. Semoga hari ini kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah, dan juga sehat dalam pandangan juga ya. Duit banyak kalau pandangan kita gak sehat, juga gak bisa beraktivitas. Yang ada tuh gak bisa pergi-pergi di rumah mulu ya. Karena takut kalau keluar rumah nih gak bisa melihat dengan jelas. Iya, ini buram kena mata minus. Lensa kacamatanya udah parah tebelnya ya. Nah, terus gimana dong? Ya, terus mending minum Vitama aja, solusi kesehatan mata. Karena Vitama emang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya. Yuk buruan beli ya Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Yuk, jangan sampai kehabisan. Beli Vitama juga nanti dapetin bonus obat tetes mata ya. Obat tetes mata bisa ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi ke

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziabar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
0: 98.4 Star FM.

0: Oke, masih bareng dia di DTL Dangdut Gelawet yang dangdutnya asik banget. Udah pada mau desel-desel ya. Yaudah yuk nih ya, tunggu di 085158606994. Oke. Siapa ini? Ih, mau diangkat kan hilang. Jangan hilang-hilang ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi DTL, apa kabar Mbak Dia?
0: Alhamdulillah, Nia baik, apa kabar Ibu Yati? Baik, sehat?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sehat baik ya.
1: Enggak bagian aku ya Mbak?
0: Iya, udah penuh.
1: Naikin dinding kaca aja.
0: Oh iya, siap.
1: Yang tadi ada yang request dinding kaca.
0: Nanti nih aku puterin.
1: Salamnya nambah sedikit aja.
0: Ya boleh, silakan Ibu.
1: Nambah bundanya Salis, terus Mas Roni. Salam kembali Pak Sosoko. Mama Sila, Mama Risma, Mama Prena, dan semua fotokopi yang tadi pagi.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Robbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba nih ada dari siapa lagi, satu lagi ya terakhir. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Assalamualaikum, selamat pagi DTL. Selamat pagi
0: Mbak Nia cantik. Hai, Karian baik ya. Aduh. Sehat Mbak Fian?
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kita juga Mbak Nia ya, sehat
0: iya,
2: selalu.
0: Sehat dong.
2: Bahagia selalu.
0: Alhamdulillah ini sehat-sehat. Iya, lagunya udah penuh. Fian mau salam-salam buat siapa ini?
2: Aku ini kebetulan udah Karian, udah buntutan. Aku fotokopi aja buat yang udah pada naik semuanya. Selamat pagi Bu Yati, tadi juga sehat-sehat Bu Yati.
0: Amin.
2: Hani, Mama Cindy, Bunder, gimana kabarnya Bunder, udah sembuh belum? Mas Andre juga semangat kerjanya. Pokoknya buat semuanya aja yang selalu monitor Star

Mbak Putri, Kania, salamnya buat semua pendengar Radio Sara aja, buat manianya semangat selalu. Oh, lagunya Mbak Putri, Kasih dan Sayang. Oke, naikin ya. Thank you banget buat Mama Rizky di Tanah Sari. Ada juga dari, oh, salam balik buat Bu Heni, sehat-sehat terus ya, dari Mas Andre. Pak Pariono, selamat pagi, waalaikumsalam. Katanya lagunya Gubuk Asmara. Salam buat semuanya, fotokopi yang udah pada naik. Ada Bu Heni, Mbak Cindy, Mama Astra, dan buat semua pendengar Radio Sara Kebumen di mana aja berada. Buat Mbak Nia, mau tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah. Gitu aja Mbak Nia, terima kasih waktunya. Makasih buat Pak Pariono ya. Bunda Nisali, selamat pagi DTL. Absen, hadir monitor. Salam buat semuanya aja Sobat Sara FM. Selamat pagi buat Mbak Nia, selamat bertugas dan full barokah. Makasih buat Bunda Nesalis ya. Semangat-semangat ngempinge. Langsung play Mbak, saya monitor aja. Thank you buat Kang Rudi ya. Gak apa-apa, gak bisa salam satu-satu. Semuanya aja tuh udah komplit banget, udah mencakup A sampai Z ya. Makasih buat semua Sobat Sara yang udah gabung pada kesempatan pagi ini. Ya, di pagi yang cerah ini gitu ya. Udah awali pagi dengan minum teh moro atau belum nih? Kalau belum, silahkan beli ya teh moro di apotek dan di agen-agen resmi kami. Jangan khawatir ya, mulai 15.000 aja udah hangat segar, nikmat buruan. Jangan sampai kehabisan. Iya, jangan sampai kehabisan ya, karena emang udah benar-benar stok terbatas ya, karena nggak bakal produk juga nih ya, kayak Sultana ya, jadi buruan dicoba. Yuk naikin lagunya Dinding Kaca dulu, stay tune bersama Nia di DTL Dangdut Gelawet yang dangdutnya asyik banget.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Romaliah, alamat Desa Tracap, RT1 RW1, Kaliwiro, Wonosobo. Saya adalah pengguna produk Vitama dari PT Denatur Indonesia. Keluhan yang saya rasakan itu mata gatal, kemudian bengkak, seperti pembuluh darah terlihat. Setelah menggunakan Vitama, saya minum, dan Vimatanya saya tetes. Alhamdulillah, habis satu botol dan sembuh. Semoga untuk teman-teman yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, lohi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma.

0: alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

ujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Stara FM yang masih setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak lagu ya yang belum bisa Nia puterin karena waktunya memang belum mencukupi ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nia izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel si kinek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengen ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandane jatah bulanane urung mudun, bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Aduh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.
5: Pulau ya. Seniman-seniman pelayunnya mereka.
6: Siap,
5: mantap. Request lagu tadi kita penuhi.
6: Request lagu ada Lost Doll tadi. Terima kasih yang sudah menyawer. Ini Mbak Aning dari Udestiatani. Terima kasih Mbak Aning, lancar, sukses, barokah.
5: Amin.
6: Sudah menyawer 200.000, mantap. Ya. Terima kasih. Lost Doll yang diminta ya Pak Agus. Pak Agus Pakiran di Wetanusiar tadi juga sudah menyawer. Matur nuwun. Mbak Dici mau kemana? Oh iya mau curun. Makasih, monggo. Satu lagu terbingkis buat bapak ibu semuanya. Ada Los.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan
2: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya, Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya, benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya, Bapak Udin silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata. Saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas, alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira Pak?
2: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik, alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya Pak. Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM

0: kenapa Jum? Ngelamun baik tak teleng-teleng.
1: Aku bingung Sul, mikirin bojone orang mari-mari penyakitnya.
0: Lah, emang bojomu kena ngapa Jum?
1: Kena-kena diabetes Sul. Wis setahun kok wis diobati nganang ini, tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop Jum, obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora Sul?
0: Ana telu macem Jum. Sing rega 1000 anak, sing 150 anak, sing 230 anak Jum. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya. Ayo atuh Sul, batir itu kok.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: 98.4

0: pastel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh.

0: Besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
1: Oke deh pa, makasih ya pa.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagarso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagarso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagarso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

lagu dari AR Audio, thank you, terima kasih. Dan juga tidak lupa bagi support ID Record Ngawi Jawa Timur yang terus memberikan dukungan yang terbaik demi satu suasana yang berbahagia. Nuansa panggung spektakuler Goyang Asululin 2011 bersama teman-temanku dari Sagita Music, kreasi yang dimiliki Nganjuk. Mudah-mudahan kita bersama lewat satu jalinan kebersamaan, lewat satu jalinan kekompakan yang cukup luar biasa, nanti bisa menghadirkan yang terbaik untuk seluruh Sagita Mania Nganjuk tercinta yang di kesempatan hari ini sudah hadir di halaman Stadion Kota Nganjuk tercinta. Oke, artis-artis top yang dimiliki Jawa Timur dan sekitarnya lewat kebersamaan dari kita, Sagita, AR, Diva, dan juga ada Aini Record Ngawi Jawa Timur punya, ada

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habu Top Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habu Top Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT01, RW04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat

0: sampai perjalanan lancar.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab.
0: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: pastel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Setara FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3, RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Fituruh Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Star FM.

0: iki teneng langka.
1: Prei pa, ibu ora masak. Tuku nang warung bae ya.
0: Napa? Ora kaya biasa aneh.
1: Kiye pa, mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tok tuku obat disip. Kebu obate dinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis pa, tak turunan disit ya.
0: Iya bu.
2: A few moments later.
0: Ucapkan suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah pa, bareng minum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
5: 98.4 Stara FM Kebun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Stara FM Kebumen. Hai, ada Rena temenin Anda siang hari ini di Zona Malaysia ya. Lagu-lagu bisa Anda dengerin di sini bareng Rena. Yang mau ikutan gabung boleh SMS WhatsApp ditunggu ya. 085-186-069-984 085-186-069-984 bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, dan juga Otipus. Sambil beraktivitas atau juga istirahat siang, pokoknya dengerinnya Zona Malaysia aja. Thank you banget udah pada gabung ya. Nanti bakal Rena baca satu persatu. Oke, okay. Semangat yang lagi panas ya, banyak-banyak minum air putih lah. Ya, air putih aja lah yang sehat. Kopi gak apa-apa sih, tapi tetap air putihnya lebih banyak, ya kan? Rena ke lagu berikutnya dari Inka Christy bareng Emi Search Cinta Kita.

0: Stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: halo, halo, halo.
1: Hai, apakah Anda sudah makan siang? Pakai apa?
0: Aku lo cuma nanya. Ya, aku kan... Ya, barangkali ada yang butuh ditanyain, dikasih perhatian gitu kan. Anda ngarep dari siapa? Mbak, ngarep mas-mas itu ditanyain adek. Udah makan belum sayang? Kalau belum, mas kirimin ya, mas anterin makan. Heh, ada gak yang kayak gitu? Cuma ngarep-ngarep aja, udah mending ditanyain Rena. Mbak, udah pada makan? Kalau belum makan mbak, kerjaan masih banyak, nanti lemes. Ya, kalau Anda lemes, berkunang-kunang, pusing, terus akhirnya semaput, nah teman-teman kerja Anda tuh yang repot ya. Ya Mbak Ami. Halo. Yang lagi pada santai, enak banget santai. Udah santai sambil menikmati apa, cemilannya apa nih? Biasanya kalau mbak-mbak, ibu-ibu tuh suka keripik yang pedes-pedes, gurih, asin. Kayak macam Rena lah. Aku dulu gak tahu ya, kayaknya memang belakangan-belakangan aja. Dulu yang tidak begitu terlalu suka ngemil. Sekarang siaran kayak gak ada temennya, kayak aduh kok aku bingung, kok perutnya dan otakku itu pikirannya aku harus cari cemilan nih, apa nih yang enak gitu, besti. Aduh, dulu gak segitunya, yang penting udah ada minum, udah cukup gitu. Makan pun gak selalu sanggup, yang penting tadi udah sarapan gitu kan. Nanti makan-makan lagi ya, gampang lah sore gitu. Sekarang kayak belum sampai studio, aku kan pasti lewatin warung nih. Kayak berhentilah gitu. Ya. Tujuan pertamanya tuh udah pasti belanja sayuran. Ya tadi gak tahu, kayaknya gak pasar deh. Sayurannya udah gak ada sama sekali, ya kan. Ya udah lah, aku lirik-lirik kritik. Ah, ada kerupuk beraneka rasa dengan yang mix itu yang pedes-pedes gitu. Terus ada keripik singkong pedes, aku belilah. Astagfirullah. Gak apa lah ya, kan beli sendiri, dimakan sendiri. Habis mau berharap dari siapa? Anda juga jangan suka gitu, jangan suka berharap ada yang ngasih, jangan suka berharap ada orang nyasar ngirim, terus ada, Anda jangan selalu berharap ada yang udah mas transfer ya buat beli jajan, terus ya terus aja berhalu. Ya gak usah segitu ya, mending kita bisa cari duit sendiri. Wah, udah kita pos-posin, kita mau beli jajan kesukaan kita ya. Terus kita kadang-kadang mungkin di sela waktu kita, Anda juga yang punya libur enak banget, janjian tuh sama bestie, besok kita ke pantai yuk, besok kita ngafe, ngopi yuk, enak banget kan. Anda bisa janjian sama teman-teman di sela-sela waktu Anda libur. Tapi kan Rena katanya gak pernah libur. Benar sekali, 30 hari dalam 1 bulan Rena gak ada tanggal merah besti, kalendernya aja, tapi gak ada tanggal libur ya. Jadi kok Rena sempet main, ya disempet-sempetin. Kok Rena sempet kongko bareng temen, ya disempet-sempetin. Kalau waktu pagi, ya gak mungkin bisa pagi. Pagi tuh buat ngurus rumah gitu, karena kan ibu rumah tangga, ya kan. Terus mainnya kapan? Mainnya, aku mainnya ya bar maghrib. Bang siaran, mandi dulu dong. Masa mau ketemu temen ya mandi? Tapi ada sih, ya kan? Ada, jangankan ketemu temen, mau kerja aja gitu ya. Mau kerja aja gak mandi gitu. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi gimana, WA-nya mau dibaca gak? Rene kebanyakan intermezzo, kebanyakan cerita, gak apa-apa. Ya kan? Gak usah ngerasa tersinggung gitu dong kalau Rene lagi ngoceh kayak gini. Tapi kesenggol Rene, kesenggol ya? Aduh maaf ya. Maaf. Kayak gak ada maksud. Kan aku gak sebut merek, gak sebut nama ya kan? Aku gak lagi menyinggung siapapun. Anda kok sok pada suka ngerasa banget, sensitif banget. Ih, segitunya sensi Anda nih. Yang belum gabung di 085-186-069-984, Rina tunggu ya. 085-186-069-984. Nah, tuh ada yang komen, bener, kita cari duit. Ya, ya alhamdulillah kita yang ibu rumah tangga bisa punya penghasilan, minimal bisa bantu suami nambah-nambah kebutuhan rumah. Tapi bukan berarti kita full kerja, uang kita cuma ya buat keperluan rumah aja, keperluan diri sendiri dong. Beli-beli kerudung baru gitu, beli tas baru, check out baju baru, ya kan. Iya. Jajan es teh sama beli pecel, tahu biasa ya. Terus ya kolo-kolo ya di kafe gitu. Eh, iya, semangat yang lagi pada rajin olahraga, ya Allah. Aku sudah sangat terketuk ingin berolahraga, tapi kalau cuma FOMO-FOMO, kalau tidak bisa istiqomah, itu kayaknya ada rasa, ih ya ngapain gitu, cuma ikut-ikutan tok gitu kan. Halo, siapa nih? Ada-ada aja. Halo Andre, selamat siang. Yang panas, ih Andre kepanasan ya. Kenapa bisa panas Andre? Kipasan Andre. Ikutan gabung? Boleh. Lagunya udah tadi, buat Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Karmina, Bu Kumis, Bunda Ervito, Mama Fia, Mama Ashraf, Mama Ririn, Mbak Yayah, Mbak Asri, Kang Mamat, Pak Sabar, dan juga buat semuanya aja. Buat Barenanya mas siaran dan tetap semangat. Iya deh, makasih. Terus ada siapa lagi nih? Ha, Mas Hoyong, apa kabarnya? Luruh cintaku Sonia, udah salamnya buat semuanya aja, Mama Ashraf. Dan yang lain-lain, aku pusing. Halo Mbak Ami, waalaikumsalam. Lagunya salah apa? Ya, apa salahnya? Udah-udah. Buat tim Femina dan Kiki ya, semangat kerjanya. Jangan lupa ngopi. Kerja setiap harinya ditemenin Sar FM. Wih, dari buka sampai tutup, mantap, pol. Buat Karina, selamat bertugas. Terima kasih ya, Mbak Ami. Salam buat teman-teman di situ. Oke. Okay. Aku terakhir ke Kiki itu udah lama banget sih. Udah lama banget, Bes. Aku soalnya ya gitulah, udah pernah aku bilang dulu.

ngantuk. Bali, apa udah ngopi bang? Manggil Panjur Kebumen, lagunya Salim Satu Kesan Abadi. Buat Gondrong di Gang Delima dan juga teman-teman Satu Bendera di Kebumen dan sekitarnya, terima kasih Star FM, semoga jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Satu Kesan Abadi. Makasih ya bang. Bang Ali Topan, anak jalanan yang ada dipanggil. Panggil aku loh tiap hari berkeliaran dipanggil Bang Ali. Gak pernah petukan Bang Ali ya. Lagunya Ready Ready Ready. Halo Mama Nadia, waalaikumsalam Mama. Lagunya Rembulan Malam. Boleh Mama. Okay, ready ya. Buat semuanya aja dia mati istirahat Mbak Rena, mau tugasnya sehat selalu, amin. Mama Nadia juga ya, sehat-sehat selalu Mama, thank you. Pani, ada yang pamer jajan buat Rena. Gak usah pamer, kirim. Halo Mama Fian, selamat siang juga gabung di zona tersantuy. Hai Mama. Salamnya buat Bunda, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Fatur, Mas Andre, Bapak Naura, Om Gendro, Ma Ashraf, Ma Risma, Mama Cila, Bunda Nisalis, Bu Yati, Bu Karminah. Buat Mbak Renanya tugas sampai tuntas. Semoga Sarah FM menjaya di udara. Makasih Mama Fian ya. Lagunya Selembar Sajadah boleh Mama. Udah disiapin sama Rena. Udah ya. Udah dulu Besti. Kita ke lagu. Sebelum ke lagu lagi, aku penasaran. Bang Komet nih pamer jajan. Jajan apa nih bang? Ini risol. Iya. Oh lagi nih bener nih. Mampir tuh. Mampir teman-teman kita banyak yang ada di benar ya. Lagunya Ipang, Kamu di Mana. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Star FM. Bare, buat Bare selamat beraktivitas. Terima kasih Bare. Iya. Kembali kasih. Sampai mana, Bang? Kedung Pucang. Oh iya. Ini tujuan kemana bang? Ke Purworejo, ke Jogja, dari Cilacap. Udah dulu ya Bes, kita ke lagu lagi. Seperti yang Rena bilang tadi nih, yuk kita upayakan hidupnya sehat. Satu yang harus kita jaga banget adalah pola pikir kita. Ya, pikirannya selalu yang positif-positif aja, gak usah ngurusin hidupnya orang, gak usah julitin hidupnya orang. Terus sesuaikan segala kemampuan kita ya, sesuai apa ya, gaya hidup kita sesuai kemampuan kita aja gitu. Untuk orang lain jangan jadi patokan, jangan jadi tolak ukur. Gak usah maksain satu hal yang memang belum kita bisa, belum kita mampu gitu. Jadi ayem hidupnya, ganggu sanggering sang obsesi boleh lah ya. Pengen wujudin itu buat semangat aja, bukan buat iri dengki dan harus sama memiliki, pengen kayak ya nggak perlu kayak gitu. Itu hidupnya Anda nanti gampang sakit. Ini terbukti banget, ada soalnya ada orang di sekitar Rena, deket Rena banget gitu. Iya sakitnya dibikin sendiri sebenarnya, karena orang bilang karena pikirannya. Untung sakit-sakit ya, nggak untung juga, namanya sakit ya sakit aja. Tapi kan kita nggak tahu ya, ini sebenarnya hatinya yang sakit, kasihan kan. Nanti lama-lama jiwanya ikut sakit kan, melasi ya. Udah ayo kita jaga kesehatan kita. Pertama bahagia, yang sesimpel-simpel aja bahagianya. Mungkin udah bahagianya Anda kerjanya 24 jam. Enggak 24 jam sih, maksudnya sehari-hari Anda kerja, istirahat, ngapain tuh kayak bersyukur banget. Ada radio yang bisa menghibur, menemani, bikin bahagia enggak? Bikin bahagia. Soal gitu. Terus satu lagi nih, konsumsi rutin dong Habutop ya. Obat herbal rambut Arab paling top produk dari PT Denatur Indonesia. Biar apa? Biar sehat ya, biar enggak gampang sakit. Biar tetap terjaga staminanya gitu kan.

konsumsi secara rutin, gak harus sakit minum Habutop gitu ya. Jadi konsumsi kalau untuk menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh, cukup 2 kapsul aja sebelum tidur. Kalau untuk pengobatan, berikhtiar Anda sehat dari keluhan sakit Anda, harus rutin nih sehari 3 kali sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat, halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Oh, mau ke Magelang. Oke. Hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan, Bang Komet. Pepe gak nih ke Cilacap nanti? Udah ya. Satu lagu Rina muncul yang spesial di request lagu ini. Pokoknya jangan kemana-mana, abis ini juga Rina bakal buka phone live. Stay tune terus 98.4 Radio Star FM Kebumen, di zona tersantui kita. So

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Rasadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Petik, Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik.
3: Alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

Oke, sudah mulai share. Masih dari 98.4 Radio Stereo FM Kebumen. Sekarang adalah sesi apa, Besti? Pon Live. Aduh. Ini kabelnya ngeri banget. Udah mau lepas kayak gini. Ya Allah, astagfirullah. 5516069998 apa ditunggu sama Rena. Mau salam-salam boleh. Request lagu bisa-bisa, bos.

Alors? La passe. Bapak Kolbi, waalaikumsalam, selamat siang juga. Salamnya buat Kang Genro, Kang Musin, Mama Ashraf, Umi Hanif, Mbak Cindy Boyati, dan juga buat semuanya yang lagi monitor. Mbak, lagunya dong Inka Kristi masuknya di ini deh.

0: di Old St. Maurice ya. Buat Barenanya mah tugas aja, jangan lupa bahagia. Thank you. Halo Mama Sheila, waalaikumsalam Mama. Padam lentera cinta. Waduh, padam gak tuh? Peteng gak lenteranya? Sebentar, aku udah punya belum ya? Oh, udah. Oke. Ready lagunya. Salamnya buat semua pendengar Setara. Makasih Mbak Ren, kembali kasih Mama Sheila. Selamat siang, Rehan di Wonosobo. Halo Bang Rehan, salam kenal kembali ya. Lagunya Tiara. Tiara, oke. Ready? Lagunya buat Mas Ali, Mas Mus, Mas Freddy, Irza, buat istirahat siang aja. Buat yang lagi dengerin Setara, buat Barenanya metugas, semoga sehat selalu, amin. Makasih ya. Ada yang naik nih. Loh? Lepas lah. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, selamat siang Mama Ashraf.
1: Gimana kabarnya Mbak Rena?
0: Baik, sehat dalam.
1: Nah, baik loh.
0: Mau gak apa Mama?
1: Lagu nih Mas Antaran.
0: Boleh.
1: Yo, salamnya buka BB lagi ngintil bayi ya Mbak.
0: Oke.
1: Ya wes buat Barenanya matur nuwun. Okay. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ashraf. Masya Allah Ashraf. Yo, penelpon berikutnya. Assalamualaikum Zona Malaysia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Selamat siang Mbak Rena.
0: Selamat siang Bu Yati. Apa kabar Ibu?
2: Baik, alhamdulillah sehat. Mbak Rena sehat.
0: Alhamdulillah Rena sehat Ibu.
2: Di HP enggak bunyi Mbak.
0: Oh iya kah?
2: Iya. Makanya saya diem aja.
0: Oh gitu. Tapi ini kedenger suara Rena ya Bu.
2: Iya,
0: oke. Okay. Ibu mau lagu apa?
2: Ibu, papa, mama, lagunya Mbak.
0: Oke, okay, boleh. Ditunggu Ibu.
2: Iya, mau kemana iya. Minta lagu papa, mama, mati lagu. Oh, gak jadi dengerin.
0: Gak jadi dengerin. Sekarang semoga aman, Bu. Abis ini diputer ya. Ditunggu ya, Ibu.
2: Iya.
0: Oke okay deh.
2: Salamnya buat mama Sheila.
0: Yeah.
2: Mama Prena dan Prenam.
0: Iya.
2: Mama Risma.
0: Iya.
2: Mas Roni.
0: Oke. Siapa lagi, Bu? Wah. Bu. Wah. Terima kasih ya, Ibu. Udah gabung. Sehat semangat, Bu Yati. Thank you. Halo, Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Siang.
3: Ini dari mamanya Ziva.
0: Mama Ziva di mana Mama? Oh di Muktisari. Sehat Mama?
3: Alhamdulillah Mbak Rena sehat.
0: Alhamdulillah Rena sehat. Zivanya kelas berapa Ma?
3: Kelas 1 SMA.
0: Wow udah gede. SMA mana?
3: SMA 1 Pejagoan.
0: Oh gitu. Oke deh. Mau lagu apa nih Mama?
3: Lagunya Bulan Warna Jingga.
0: Oh iya boleh. Salam-salam Mama.
3: Salam-salamnya buat semuanya aja Mbak Rena. Salam
0: iya,
3: kenal.
0: Oke.
3: Buat Mbak Rena juga salam kenal.
0: Baik, salam kenal kembali Mama. Makasih ya.
3: Ya, sama-sama Mbak Rena.
0: Iya.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Salam kenal. Muktisari dekat nih sama Rena. Sering-sering atensi nanti ah. Sekarang aku save nomornya Mama Ziva. Besok-besok gabung lagi Mama di Zona Malaysia. Atau nanti di Popmania Rena lanjut boleh gabung lagi. Oke deh. Simpan ya. Sudah? Ada yang mau naik lagi? Baca Hayati di Ambal. Halo. Ini Mbak Kiki gak ada yang mau phone live nih.

Udah ya. Ke Mbak Suprapti, halo Mbak. Iya, terima kasih. Lagunya Perceraian di Ujung Kehancuran. Aduh, aduh, aduh. Ini kata-kata yang Krimnya boy semuanya aja lagi dengerin Zona Tersantui tui tui. Buat Karenanya sehat full barokah. Amin, Mbak. Makasih, Mbak. Thank you, thank you. Aduh, kok yang keluar? Perceraian di Ujung Kehancuran. Ini adalah Perceraian Lara judulnya. Wah, Ipang lagi ya. Banyak banget yang request Ipang diri ini. Oh, ada Andra Respati aja, aku kasih yang Andra Respati ya. Sebentar. Oke. Lanjut. Halo Mama Lisa. Waalaikumsalam. Oh, Mama Nur. Iya, Mama Nur. Alhamdulillah nyimak terus setiap hari sambil nunggu jualan. Wih, semangat, Mama. Mama. Mamanya Lisa, jualan apa, Mama? Laris-laris ya. Makasih ya. Selalu dengerin Star FM, semoga menghibur. Biar enggak ngantuk jualannya ya, Mama ya. Oke, udah dulu. Kita ke lagu lagi sobat Star FM. Yang belum kebaca SMS juga WhatsApp-nya, nanti Rena bakal balik lagi. Baca-baca lagi SMS juga WhatsApp Anda. Jangan lupa yang lagi punya keluhan sakit mata, diobatin aja pakai Vitamin dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Harganya Rp150.000. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Konsumsi secara rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam, Vimatanya ditetesin ke mata Anda. Begitu, Bes. Satu lagu Rena kasih. Spesial dari kayak lagu ini. Oma Santaran untuk Anda.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultanapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

dicari tuh Mak Ipang, kamu di mana gitu katanya. Gimana, udah ketemu belum? Masih di zona Malaysia bareng Rena. Aku ini ya. Baca WA lagi. Langganan minyak sultana juga butuh, Masya Allah. Makasih Mama. Itu gimana kok minyak sultana? Iya, stok dari sekarang kalau memang masih menjumpai, masih beli, bisa dibeli sultana, ayo di stok Sobat Star FM yang udah cocok banget sama sultana. Aku pun sedih, barangkali nanti dalam waktu dekat kita udah ngeda stok sultana lagi. Kalau kata Rena mah, ayo borong sultananya sekarang. Tapi Rena nggak tahu posisi yang ready sultana ada di mana. Gak cuma Mama Lisa. Sekian banyak orang udah pada cocok sultana. Kalau tiba-tiba butuh banget, sultananya udah gak ada, sedih. Wih, komplit banget jualannya Mama Lisa. Mantap nih jajanan bocah, sembakoan juga ya, laris manis ya Mama. Alhamdulillah. Halo Bang Rudi. Lagunya Bulan Jingga udah banget tadi, barusan banget. Moga dia dengerin ya. Mama Risma. Waalaikumsalam Mama, mimpi yang hilang dari iklim. Coba ya, masuk list dulu ya. Buat Bu Yati, Mama Syir.

Bundar. Bundar aja gak usah pakai Bu. Mama Risma dikasih tahu dari kemarin masih Bu. Bundar baik. Dan semuanya aja buat Marina sangat tertugas sampai tuntas, sehat selalu, sehat terus. Amin, makasih. Semangat selalu Mama Risma. Semangat semuanya di situ. Lagunya dicoba dulu ya, soalnya kayaknya tahu deh waktunya masih ada apa enggak. Salam buat Bu Yati, salam kenal buat semua yang udah masuk, lagunya ikut aja dari Bu Siti di Loano ya. Udah? Oke, kalau udah Sobat Star FM, kalau Habu Top aman, stok insya Allah banyak ada tersedia deh. Yuk beli yuk, buat ngobatin apapun, pokoknya lagi punya keluhan, lagi sakit apapun, iya obatnya Habu Top aja, obat herbal Ramon Arab paling top, produk dari PT Denatur Indonesia ya. Harganya yang 50 kapsul 100.000, yang 100 kapsul 150.000, yang 200 kapsul 230.000 rupiah. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu, bes. Kita ke lagu lagi ya. Yang request Padam Lentera Cinta Thomas Arya bareng Elsa Vitaloka. Jangan kemana-mana Sobat Star FM, Kebumen. Lanjut, ada Rena yang terus temenin Anda siang hari ini. Full lagu-lagu jiran di zona tersantui-tui-tui-tui, zona Malaysia.

0: Bang, cakap ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah Bang. Sekarang sudah sembuh ya Bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

dari zona Malaysia ya. Nanti jam 3 Rena bakal balik lagi temenin Anda di Pop Mania. Terima kasih kebersamaan ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Sobat Sare FM. Ketemu lagi. Oke, lanjut ya. Sekarang jam 3 sampai jam 5. Balik lagi, Rena temenin Anda di Pop Mania. Nikmati lagu-lagu pop Indonesia baru sore hari ini, mungkin sambil lanjutin aktivitas Anda yang belum kelar jam segini, atau justru lagi santai banget, lagi menikmati istirahat sore bersama anak-anak mungkin gitu. Suka lagu apa boleh request, sekaligus mau say hello. Ditunggu ya, kirim SMS WhatsApp Anda di 085-1860699-84. Sekali lagi di 085-1860699-84. Masih bersama produk-produk juga dari PT Denatur Indonesia Group ya. Kita ke lagu lagi. Dunia yang nanti sudah membuka kebersamaan kita. Lagu yang satu ini Rena kasih dari Anggis Devaki dengan Dirimu Yang Dulu. Gimana dia yang dulu? Berubahkah?

0: mental, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: Tutup Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4

Mata-mata sih ya. Ini.

Satu lagu dari Gloria Jessica, Ade Govinda terbelah jadi dua. Masih di Popmania dari 98.4 Radio Star FM Kebumen. Rena temenin Anda sore hari ini. Wih, panas banget, cerah pol. Udah tanggal 23 September aja di hari Rabu. Hari apa yang ditunggu? Dia kan bilang selalu tunggunya hari weekend aja. Kenapa sih? Yang belum gabung, ayo masih ditunggu. Selagi sempat boleh kok atensi ya. SMS WhatsApp ditungguin sama Rena. Kirimnya ke 085-1806-9984 ya. 085-1806-9984. Boleh request lagu, boleh salam-salam. Mbak Liana apa kabarnya ya, Mbak Liana? Halo Mbak Liana, semoga sehat ya. Mbak Rosa, Raja Wali, halo Mbak. Bapaknya Alena juga apa kabar? Kak Mamat, ngopi dulu. Pak Kerim, semangat ya. Mas Ibnu kemana nih? Kang Genro, Bapak Nore juga. Pak Sesongko, halo. Mama-mamanya juga lagi pada cuci piring, lagi pada lipetin baju. Semangat ditemenin Rena. Bu Ayu, Bu Tika, Darmanto, halo Bu Ibu. Lagi melantai belum? Bu Kumis lagi goreng-goreng, semangat ya.

0: bentar. Yuk dibaca yuk.
1: Mungkin tak bisa.
0: Mana sih yang paling pertama? Oh ini. Andre masih gabung Andre nih. Mama Lisa, halo Mama. Mantap nih Mama Lisa nih, jualannya komplit pepek mah. Sambil live mah. Bikin-bikin konten di warung. Pagi, siang, malam full star FM. Kalau radio mati Mbak Ren, wah pusing katanya. Iya kah? Ya, semoga gak ada teman katanya. Ya, semoga kita gak mati-mati deh. Apalagi penyiarnya galau banget Mama kalau radionya mati pun ya. Insyaallah selama belum hujan kita sering on. Mati listrik sekarang juga jarang banget ya, jadwal tertentu aja kalau memang ada jadwal pemadaman gitu. Mama Nur, thank you. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Rena cantik. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Mau salam buat semuanya aja, Mbak-mbak Femina dan Kiki. Semangat terus kerjanya, jangan lupa ngopi, jangan ngantuk ya. Buat semua pendengar Sare FM, semoga semuanya sehat di sana, amin. Juga buat Karina cantik, semangat kerjanya. Mau request lagu Kangen Band Cinta Terlarang. Cinta Terlarang lagu lama ya. Nanti Rena kasih yang baru ya. Yang paling baru apa sih Kangen Band tuh? Cinta Sampai Mati. Untuk Karina, terima kasih selamat bertugas dari si paling cerewet. Siapa namanya? Nanti aku masukin kontak namanya si paling cerewet gitu. Terus atau dalam kurung si iblis kecil.
2: Kisahnya
0: teh. Namanya siapa Mbak E? Biar aku masukin kontak, enak bacanya, enak panggilnya.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang.
0: Lanjut, halo Mbak Fatin, selamat sore juga. Boleh merindu tapi jangan kembali? Boleh. Udah belum sih? Oh udah. Udah Mbak, semangat Mama Najit. Halo, waalaikumsalam, selamat sore juga. Ungu, setelah kau pergi selamnya buat semuanya aja lagi dengerin Popen ya. Buat Warinanya, makasih Mbak Tugas. Makasih Mama Najit.

Okay. Lagunya ready, Mama. Matu guys, thank you. Bu Suci, Mbak Rena, Waalaikumsalam, selamat sore juga. Lagunya Event Seventeen, jangan paksa rindu ya. Selamat buat suami lagi metik kacang hijau sambil dengerin musik di Star FM, mantap. Sambil bawa radio ke sawah, semangat terus, iya kak, mantap nih. Ya, Bapak. Berarti Bapak Suci. Ini Bu Suci nama ibu tuh nama anaknya. Semangat ya Bapak. Buat pendengar Star FM, semoga sehat selalu. Buat Mbak Rena, makasih, selamat tugas sampai tuntas. Sehat selalu, amin. Sehat selalu juga. Halo Bu Ai, hadir. Lagunya Rizky Febian, Hingga Tua Bersama. Boleh, boleh. Ditunggu ya Bu Ai. Semangat, makasih. Sehat selalu.

Udah dulu ya. Nanti lanjut Rena balik lagi bacain WA Anda. Rena bakal buka pon live juga. Sobat Star FM yang lagi punya keluhan sakit mata, obatnya Vitama aja. Vitama dan Vimata produk dari PT Denatur Indonesia Group. Oke, matanya merah, matanya berair, matanya katarak, glukoma minus, buat lihat nggak jelas, ngeblur gitu. Rabun, udah pokoknya apapun itu, obatin aja setelah dibeli ya. Gak mahal, harganya Rp150.000. Silakan konsumsi secara rutin sehari 3 kali. Kalau minum Nucasol pagi, siang, malam, Vimatanya ditetesin ke mata Anda gitu. Lagu yang satu ini Rena kasih dari Ungu Band, Setelah Kau Pergi, Sobat Star FM. Stay tune terus ditemenin Rena sore hari ini di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Di

0: khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

sedia aku sebelum hujan. Terima kasih ya, spesial yang tadi udah request lagu ini. Satu lagu yang dinyanyikan oleh It Gitaf. Ini bermakna tentang apa coba? Ya, ketulusan mencintai, kesiapan berkorban, dan bentuk pengabdian dalam hubungan. Gitu. Bagus ya. Liriknya lumayan mendalam. Jadi apa ya, kayak menggambarkan kerelaan untuk selalu ada gitu, untuk siap sedia ya kapanpun dibutuhkan gitu, selalu datang. Dan pastinya ada satu pesan juga agar gak menyesal untuk menjadi orang baik. Gitu lah. Sesi Pon Live, yuk yang ikutan Pon Live ditunggu di 085-186-09984. Silakan. Berapa ya? 2 penelpon aja kali ya. Masih bisa request lagu. Salam-salam boleh. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus. Ada Rena temenin Anda di Popinia sampai nanti jam 5 sore. Yuk, mana nih penelpon pertama? Halo. Belum? Coba lagi. Karena sore request lagu mahal ini, Mencintaimu. Mencintaimu lagu coveran ini. Ya, Juicy Lucy aja ya. Aman gak nih streaming? Aman kan? Aman, aman. Sudah paham kan sejauh ini? Paham, paham. Halo, assalamualaikum Maren. Waalaikumsalam. Halo Mbak Ita. Iya, lama juga gak gabung. Tapi dengerin terus ya. Makasih loh. Makasih, makasih, makasih. Kan kayak sebenarnya masih dengerin gak sih? Kayak Rina gitu ya, sesekali lah. Biarpun selalu monitor, selalu dengerin. Sesekali absen, berketahuan. Kalau masih ada kan jadi... Kayak Rena, iya bener dulu pernah ada pendengar ini gitu. Eh flashback nanti Rena single-single lagi. Wah gak mbak disenggol dong. Thank you. Ya ya ya ya, siap siap siap, harus dong. Yes, semangat semangat semangat selalu juga Mbak Ita. Saya sehat, bahagia, selamat buat keluarga ya. Masya Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Mama Hexa. Kemana ya? Gak kemana-mana lah. Ya jangankan hari biasa, weekend aja ya gini-gini. Ya, ya kalanya kepengen Rena gak, tetap bersyukur aja deh dikasih waktu. Alhamdulillah 24 jam itu bagaimana kita bisa melewati 24 jam dengan berbagai macam hal-hal baik, hal-hal positif. Ya, hidup gak ada yang sempurna. Kadang-kadang ada satu sikap, satu ucapan, satu tindakan yang kadang-kadang sadar itu udah terjadi. Ya namanya orang kan ada yang sempurna. Tanpa disengaja, loh ternyata aku salah ngomong ya, nyinggung ya, aduh gak ada maksud gitu kan. Kayak Rena bikin status, kayak Rena kalau siaran ngomong kayak gini secara gak langsung mungkin kayak, iya apa sih Mbak Rena kok nyindir-nyindir. Hah, gak ada maksud, jangan perasa banget, jangan sensi banget. Gak ada, gak pernah ada maksud untuk nyenggol-nyenggol siapapun. Ya relate lah, dari apa yang Rena ucapkan itu relate dari banyak kehidupan sekitar kita sehari-hari gitu. Ya gak, ya gak, ya gak, iya dong. Ayo mandi dulu, yang mau nyore mandi dulu ya. Yang pada mau jogging-jogging, yang mau sepedaan, yang mau apalagi sih, apa sih kegiatan ya yang sehat-sehat aja deh, kayak jogging-jogging misalnya. Jogging-jogging nanti berakhirnya di bakul Black Esteller ya gak masalah. Gak apa-apa, Anda jangan suka gak ngerti Rena kadang-kadang sama orang gitu ya. Rena pasang statusnya cie gitu. Terus ya berbijaklah punya HP ya. Kadang-kadang Rena sangat beruntung yang kalau apa ya, kayak lebih bisa ditengerin gitu. Ini orang ini kadang suka story-nya itu tentang motivasi misal gitu. Kayak aku kadang ya ngintip, ih bagus nih gitu. Terus kayak kadang tahu-tahu, ih dia lagi jalan di sini, ih kayaknya seru deh. Wah kepengen nih gitu. Terus kayak kadang temen, wah apa nih? Wah kayaknya masakannya enak banget, bisa kurikuk nih gitu-gitu. Ya, iya. Terus kalau ada orang yang misalnya berangkat umroh, orang yang anaknya mendapat pencapaian juara atau segala macem, iya gak usah julid gitu. Kita gak mau, gak kasih apresiasi, gak usah kasih selamat. Harusnya kalau orang yang hati kita baik-baik saja pasti kayak ikut seneng, ya gak sih? Kalau Rena mah, iya selamat ya, apalagi kenal gitu. Kayak ternyata, terus ih, dia loh

bisa gitu anaknya. Tapi karena namanya anak kan bakat-bakatan ya Bun. Terus gak usah bandingin sama anak kita. Ini dede, ini loh nini, anaknya teman mama loh. Juara loh dek, juara satu loh. Kamu gimana? Terus ibunya ngomel-ngomel. Justru jelek-jelekin anak. Kamu boleh gitu. Ya, mandi dulu ya mau jajan. Terus bawa duit. Gitu ya. Iya sih sekarang duitnya online modelnya gak apa-apa. Tapi kan gak selalu yang jualan itu ada kiris ya. Jadi kalau kata Rena mah tetap kemana-mana bawa uang tunai aja. Aku ke lagu Juicy Lucy. Bacanya apa nih ketawa? Aku harus ketawa. Gitu. Anto memang. Yang belum dibaca, sabar, Wisnirna balik lagi bacain WA Anda ya.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Arini, tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah.

0: Abutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Kata dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
1: Baiklah, Rin. Akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
0: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotek, Mas.
1: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutatkan baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi

0: ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Marcar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: ampun, gatel banget ini mata.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
1: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
0: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
1: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
0: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
4: Baca lagi WA-nya. Bu Kumis.
5: Alhamdulillah.
4: Aku yang paling setia sama Stara Mbak Ren. Mau 7 tahun ya Mbak. Bersama Mbak Rena terlove. Masya Allah. Makasih Ibu. Pokoknya forever lah ya Bu. Makasih loh. Semangat, semangat, sehat-sehat. Salam buat Bapak Ibu Kumis. Aman Karen, streamingnya aku baru pulang kampus lagi dengerin juga. Di KRL, wih, di KRL gak tuh? Yang jauh-jauh di KRL, yang pulang kampus harusnya di KRL mah bisa buat ngeliat, bisa buat scroll-scroll TikTok ya kan? Anto ini loh, streaming dengerin Rena. Thank you. Putri Selatan, Waalaikumsalam, Nimbrung, lagunya Ruang Rindu. Ah, Ruang Rindu. Ruang baru aja deh yang baru buat Mas I. Selamat sore aja buat semuanya. Selamat beraktivitas buat Mbak Renanya. Selamat bertugas. Makasih. Lanjut. Marin, Waalaikumsalam. Selamat sore juga monitor di Popmania. Lagunya Makmum aja Mbak Rena. Gitu. Salamnya buat Sobat Star FM. Mencobanya Mas sore aja. Mandi, mandi, mandi, mandi. Udah sore. Salam balik yang selalu cowel. Dan doain aku semoga panjang umur. Saya selalu merizki full barokah. Amin. Buat Mbak Renanya tetap semangat tugas. Doa yang sama kayak mereka. Pulangnya hati-hati. Oke. Okay. Mbak Ami sore juga lagunya masing-masing boleh. Buat Badarmi, Ning Septi, Iin, Tri Ocha, Aisyah, juga semua pendengar setia Sara FM buat Karenanya, sehat sukses selalu, amin amin. Makasih-makasih masing-masing ya. Masing-masing ready, Erni Zakri. Udah, kita ke lagi nih. Yang dari KSL Fortnite. kita lewati berdua. Rena munculin untuk Anda, stay tune terus. Ada Rena temenin Anda di Popmania.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abing, tukang baso. Saya suka keliling baso. Beralamat di Jalan Ranca Bungur, Cimanala, Benteng Ciamis. Saya punya keluhan, rasa badan saya lesu, lemah. Malahan saya kurang gairah sama istri. Setelah dengar-dengar ada iklan Habutop, terus saya mencoba dimakan 1 kali, 2 kali, 3. Alhamdulillah saya segar, bugar, bahkan hubungan sama suami istri juga tespleng. Pada pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, terasa lemah, letih, lesus, kurang bergairah, coba minum Habutop seperti saya. Insya Allah Habutop memang ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Ada yang lupa dianukan.
5: Berarti masuk ini. Halo, halo.
6: Halo, halo. Ini ruang baru judulnya, ya.
4: Mari.
6: Okay. Kalau ruang rindu udah nggak masuk. Stara FM. Satu lagu Rena kasih, ini adalah original soundtrack film Knowing Brother. Ini Angga Yunanda.
7: Bagaikan kemarau yang
6: Rena pamit dari Pupin, terima kasih kabar semuanya. Ketemu lagi besok ya, sampai jumpa.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Sar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah, Bu?
0: Oke, Pak. Jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa, Jel?
1: Ya, habutop lah, Bu. Kan ibu tukang nginum habutop.
0: Ya, si Cimaning. Nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa, Jel?
1: Ya, habutop juga lah, Bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tingginya kumat.
0: Lah, Jel, siki nek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah, Pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Star FM Kebumen.

tumbay pa sa ibuwer. Ikaw na wispasge. Ashabul kuroma, walfudola, wonten bangsa ni pun setuju poro alim, poro ulama, poro kiai, poro ibunyai, poro asatif, asatirah, poro haji, poro hajah. Ugi setuju poro kiai selalatan desa Duren, Pak.

Kedua pakepungan bikin bakal cik. Oh saya ngawet. Ingkang kawula hormati sedaya dipunlaken dening Gusti Allah insya Allah ingkang kawula satung barokah imnafipun katur wonten pangastanipun pangemban pangembating projo desa Duren Linangkung Bapak Lurah ingkang kawula hormati ugi sedaya sak perangkatipun ngantos dugi ketua RW RT saya RT Kidul RT RT Lur RT Wetan, RT Kundon, RT Ngisor, RT Dubur, RT Pinggir, RT Tengah, sedoyo ingkang ngurmati Sohibil Hajah,

0: Apa mas?
1: Yakomi.
0: Iya kayak kue lah. Amin ya. Bapak Amin sak luar saripun hingga kalau hormati. Nah ngerti. Ugi Mas Endi dengan Mbak Dewi. Niki pengantinnya simpul ini ki. Pun mapan apa? Ya bani baik ini kayaknya model. Pengajian pengantinan, pengantin harus mapan ya bani ya mas. Udah gue kayak tukang urusan ini kayak pada pinter ini langsung jadi sih ratunya.
1: Amin.
0: Mas Endi dengan Mbak Dewi selamat berbahagia, selamat menempuh apa ya bu? Hidup baru kan akan berurip lah. Hidup baru kayak baju. Selamat asik-asik kayak gue lah. Nggih, wong pengantin anyar. Ugi selamat menambah masalah.
1: Benar.
0: Lah kepriwe sih?
1: Masalah.
0: Nah, ya urip di sini masalah. Ora duwe bojo ya masalah, duwe bojo ya masalah. Ora duwe anak ya masalah, duwe anak ngandel. Gino ten? Nggih. Duwe duit ya masalah, ora duwe duit. Wah. Tetep dunya isine masalah. Mulane selamat menambah masalah. Semoga bisa mengatasi masalah dan semoga bisa menikmati masalah. Allahumma.
1: Amin.
0: Tapi orang mengatasi masalah tanpa masalah itu pegadaian, melotongan. Ugi sedaya para hadirin wal hadirah, sedaya para muslimin wal muslimat, ansorin wal fatayat, nahdin wa nahdiyat, nggih matur nuwun. Ugi sedaya ingkang sampun rawuh wonten menika majelis, termasuk pengantin sing bodol-bodol, juga calon-calon pengantin dan pansiunan-pansiunan pengantin. Sudah kalau rada tak ingkang kawula hormati ugi grup napa namine Al Hikmah, grup Al Hikmah saking Jogja napa Jogja pojokan sini saja maksudnya lah ya mas tekwal halal tenang baik. Nah apa sih laga mengana baru merata orang mengana itu mendingnya mas ngejalan halal kurang apa lah mungkin kayak terus apa ini kau simpulinnya mas halal ya mas sampean ya jelasnya ya mas mana jadi kokop lah kengger kosong kuli ora patut mbok ya pak ya anu wedange kula nu bening panas mboten manis lah anu mboten warna-warna nggih sing wau teng terasitan mawon bening panas mboten manis wong teng mriku mau duwe kopi ya ora gelem masalah nggor kopi nang lipat ya ngeres luwih susu nang weteng ora main wong godhok ya aja seru-seru astagfirullahaladzim jangan seru banget dong cocok grup Al Hikmah kenapa ya grup Al Hikmah saking Banjarnegara sak rombongan ingkang kawula hormati awalan monggo sareng-sareng kepanggihan kita sedaya wonten wekdal dalu menika di awali sarengan terutami monggo kangge konjoaken raos syukur wonten ing arsa dalem

Amin. Pada melu muni ke senang guru ya buat jakanda dewek lah. Ngetone kaya pasar gutanya bocat cilik ora digubris banget nang sampean apa. Biasa nih. Monggo saran-saran.

kumanan pang pohonan boy lo ngilake nakanake yang sing praktis lemprak bokonge atis kasih ngelekor nambule kan little body sing tegatel kelebon wedi nek kula niki ndak romantis rokok mangan aja seru-seru rupa. Mugi-mugi pebagian kita sami niki pikantuk ridolan berkah lan pitedah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kiyan panganan Jawa bami menembah. Lan mugo-mugo saya

Ini kayak orang jalan mengana ya mas, jadi orang moni. Kau memang sudah. Ini semuki-muki pembangan kita sami, dada senama silaturahim, minggang dada sakan wasilah. Kulu jalan setuju muki-muki diparingi panjang umur. Singkatah ngamal saya nek. Moga-moga aduh penyakite. Aduh bidaine. Aduh musibahe. Aduh bencangane. Aduh maksiate. Moga-moga pada kepenak halal berkah katah manfaat rezekine. Sakinah mawaddah warahmah keluargane. Sulik-sulikah manfaat berkah putra putrine. Moga-moga ilang susai kari bungae. Ilang dablegi kari sergepe. Ilang mendite kari lomane. Bukan sing de utang moga-moga kepenak boleh nyar utang-utange. Sing de penyakit moga-moga ilang penyakite. Sinara watuk moga-moga ilang watuke. Sing lara wudun moga-moga ilang wudune. Sing lara sikil moga-moga ilang larane. Ora ilang sikil pak, ilang lara. Moga-moga kabeh selamat beja untung dunia akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kabingalipun rahmat dan salamipun Allah salatuhu wassalamuhu katur junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ingkang kita sedaya tansah ngajeng-ajeng syafaatipun. Mugi-mugi kita sedaya termasuk piyantun Islam ingkang kaangken kareken kaetang umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pikantuk syafaatipun sigo realisasi. Mugi-mugi kita sedaya sa'idun fid dunya wal akhirah. Selamat beja dunia akhirat. Allahumma amin. Pamilo kita sedaya sami seneng sregep ngibadah mau solawat sampai akhir hayat.

Allahumma salli ala Muhammad. Kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedoyo pikantuk syafaatipun, selamat becak untung dunia akhiripun, keluarganipun mugi-mugi barokah sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang ngurmati, iki sarengan kula panggihan kalih warga masyarakat Duren. Anu kathah Duren mriki nggih Duren nggih Pak. Dalem. Ayo nggo nggih. Nantur Duren Montong. Nggih, ora wok sing nantur sing Montong. Temadang wok rebel colong wong. Montong-montong. Temadang wok weh ora legi ya. Iya, wong nyong nantur bora woh-woh be montong-montong tuku bae sidan sing kena cepet ta iku lah. Nggih. Iki sarangan panggihan wonten tanamipun Bapak Aming wau nggih. Nggih, acara Walimatul Urus. Nggih, niki sami-sami teng mriki ijabatu dakwah nggih Pak, Ibu. Nggih jenengan nggih tamu kula niki nggih dayoh. Cuman bedane kula ya wau lah romantis dadi rokok mangan gratis iku lah. Nggih kula wau liwat mriku ibu nang sing ngomong dening kiai ne cilik teman iku. Nang sing ngomong krungu nyong bola krungu lah. Nggih krungu. Sinoso nyong kuping iki kuping swasta tapi krungu nyong iku. Ya biasane ngajine karo kiai sing gedhe-gedhe, siki pisan-pisan iku lah. Dene ati ngaji karo bocah cilik ya Pak. Nggih jane kula niki ya senes kiai lah. Kula niki jane bocah cilik sing goblok ning dilalah netes iku. Nggih. Lah cara jago ni kula memang niki anu jago. Noh kate. Tapi ngger kate malah brancah. Mana kan maksude? Nggih, mulane niki kula niki cilik-cilik wis bojo. Well. Lah nyung kebojo ngateni gede ya. Kapan bojone? Nah nggih, lagian suruh Kanjeng Nabi kan ngoten Pak. Cara jawane ngoten. Jadi umpama wong lanang, umpama ya bandane pirang-pir. Rang, umai gedong, keramik yakin, selong, mobilnya melong, duitnya takarkan, long, pacitannya takar lodong, manuknya warketek, kong. Kora duit bojo, we coro Kanjeng Nabi niku, miskinun, miskinun, miskinun, we pak. Nge berarti kere kan? Nginek begini kan dikane miskinun rampung sepisan, tokwe melarat. Bangsa ana miskin tapi ngger wanu tinggi kok miskinun miskinun miskinun berarti kere nggih mbok sugih kaya sugih Pak wong lanang nek ora duwe bojo kere wong wadon ya miskinatun miskinatun miskinatun tetep kere neng sre nggih mulane nyong cilik kaya bojo lho kule sepit lara-lara iki nek kur kok nguyuh to kaya keran

0: amit-amit. Nggih. Napa, Pak? Ulane pada bocor. Putih bocor noter, Mas. Borno. Alhamdulillah. Nggih, sane kula ya anu mandan kasihkan kule bocor, Pak. Ya sampe ora takon, Bu, tapi senyong cerita ora takon, Bu, kaya kula. Nggih, kula bocor umur 20 tahun. Dadi anu mandan kasihkan. Wae gue. Kulo lahir ya sama surat takon ya gue. Nggih, kulo lahiran 78. Berarti tekan siki kawan doso pinten nggih, kawan doso kawan. Nggih, anake kulo nembe papat. Lah wong anu kate ya brancah, Pak. Wong anu enteng ya dedet-dedet selingkrik lah ro pasampean. Nggih, brancah ae kowe, Bu. Angel temen tuturan. Nang iya tunggu tinunga lah, semoga-moga keluargane pada berkah, sakinah mawaddah warahmah. Amin, putra-putrane muga-muga sholih-sholihah, manfaat berkah. Allahumma. Amin juga niki yen tungakna karo teman tene nggih, Pak, Ibu. Mugi-mugi Mas Endi dengan Mbak Dewi, teman-teman dari keluarga sing barok. Ah, sakinah mawaddah waroh. Mah, ndang kaparingan putra-putri ingkang solih-solih. Ha, kaparingan rezeki ingkang halal berkah. Syukur-syukur tambakat. Tah, kenanggo sangung ibad. Tah, kenanggo nyarati anak pada ngajiran sekol. Lah, singgo dadi anak solih-solih. Ha, syukur-syukur rezekine bisa tur. Lah, ngasih kurangan wadah. Kenanggo gawe omah sing mewah, kenanggo nukoni pekarangan lan sawu, ah, kenanggo nyale kama gombagang lurah yura masal, lah, kenanggo ziarah haji datang Mekah Madin, nah, nek pecah muga-muga husnul khotim, ah, saged daholal jan, nah, alhamdulillah. Penak aja karo bocah cilik ya, Bu. Iya, lha kae ibune kok kayak gitu. Semoga-moga berkah kabeh. Allahumma. Amin. Hadirin wal hadirah rahimani rahimakumullah. Amin. Amin. Amin diperintah. Nggih nek kula sanjang rahimakumullah jenengan amin, Bu. Nggih wong kula jenengan as rahimakumullah ya. Alhamdulillah. Wong anu pangkate dek-deweke meni Bu kono tak tedokna ya, Bu ya. Aja ndarani bocah cilik ngoreni wong tua. Nggih. Nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku pangkate Habibullah. Nggih, nir Nabi Ibrahim pangkate Khalil Khalilullah. Nabi Isa pangkate Ruhullah. Nek para sahabat pangkate Radhiyallah. Para wali pangkate Karom Karomallah. Onten ingkang Qodasallah. Langgar poro kiai niku sami kowe Mbah Ki Mbah Kaji kowe al mukarom pangkate. Langgar nyong rika pada bu kowe rahimakumullah. Langgar sing kari dewek laknatullah.
1: Ya Allah.
0: Langgar laknat. Ya siap ora sih. Nek nek laknatullah niku kowe pangkate iblis karo setan. Nggih niku. Memang ana makhluke Gusti Allah sing salah terus ya kowe rupane iblis karo setan. Seumur-umur gawe salah, gawe dosa iblis karo setan. Mulane laknatullah. Nggih, kayane setan boleh praikun bulan Ramadan tok ae ya, Pak. Nggih, sira iki Romo Kiai Mos Ibu Riyadus Solihin wonten keterangipun dawuh Kanjeng Nabi, "Ira ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufitat syayatin." Nah, iki kali manjing bulan Ramadan dibuka pira-pira pintu swarga. Ditutup dikunci piro-piro pintu neraka, setan-setan pada di belenggu, sarang bonku diuger iku lah. Tapi aja takut dadunga setan sepira gede nah gue. Nggih lho kuwi berarti Ramadan setan prei. Ning setan sing prei. Kok di situ sing ngomong meneng bae sampean. Tak kadang-kadang sing takon teng lho sih. Lah jare anu Mas Kyai jare ing bulan Ramadan setan prei orang bodoh wong dene ana kae wong Islam anu Ramadan ana apa-apa ora, ora puasa lho. Oh, kan bae setan kae. Bun, kembali ke pengajian. Lah, menengnya tuh mikir, Bu. Anggitanya orang mikir, apa sih mikir? Gue ngomong, maning. Sok ini bayi mumet, kasih kemeringet, kok, man. Anggila, gue setan bulan Ramadan prai. Tapi bareng malam takbir. Malam takbiran, setannya di sunnah maning. Iya, bulannya ketuaan yang setan. Ketuaan setan sih pak iblis. Iya, ketuaan yang setan kok iblis kok malam takbiran kok ngundang poro setan-setan laknatullah. Wey, setan-setan ini pada semaur. Agita nyong setan sampean, agita nyong iblis sampean setannya apa sih? Oh, setuju orang kayak gue lah. Kian lagi gue buat cerita ke pak setannya kan anaknya iblis ngundang setan itu udah nyong iblis sama setannya gue ya kan anaknya gue ujar gue jadi iblis ngundang poro setan laknat tuloh iya ngajak ke iblis maring poro setan laknat tuloh. Assalamualaikum antusiruhum billadati wasahwati wasar fil khamri hatta yubhiduhumullah. Kebetulan ini pak iya ini lah oke okay. Gak cara bahasa beli kidur tuh dan sing kepayan kepenak gue ngajak ke ibis maring poro setan ayo cara bahasa ini ayo ngatasi poro setan pada goda menung sa, supaya manusia pada ketumul bila jadi kelaman enak-enakan gak usah enak edew pek gak usah karpe der pek wasah wati lan mene manusia pada ngumbar sal wat wasar bin homri lan mene manusia pada ngumbe hom merhatta yub hidungullah singgo bendoni ing poro menungso sopo sing bendoni poro menungso Allahu Gusti Allah tadi usah neng iblis karo setan seumur umur usaha kepriyen sarane nenek menungsa dibendoni nang Gusti Allah gawe dosa terus kowe iblis lha ono makhluk Gusti Allah sing bener terus niku rupane malaikat. Malaikat kuwi sifate malaikat niku

malaikat niku mboten nate duraka diperintah apa bainang Gusti Allah man manut niku malaik malaikat selalu gawe bener. Lenger nyung rika pada pakur kowe tengah-tengah menungsa kadang ya bener kadang ya salah kadang ya kaya malaikat kadang ya kaya kaya setan. Nggih ya muga-muga Pak Lurah mriki sawarga masyarakat iki nunjukna kabeh sak keluarga besar. Rene muga-muga disetel sae kabeh nang Gusti Allah. Allahumma. Amin bisa nglawan hawa nafsu ning setan. Allahumma. Amin mulane wau ngendikane Pak Lurah urip kon sing padang ati, ngati-ati sing maune gunung dalane el. Lek siki wis dadi kota, dadi kota mangane ya wis dadi kota apa bae mlem. Lebu mlese kon padha ngati, ati ya muga-muga sami-sami kita sedaya paring kuatan dening Allah Subhanahu wa taala kekuatan nglawan hawa nafsu ning setan. Amin amin amin ya rabbal alamin.

nuwun ya Mas Timuih ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali ke pengajian. Mugi-mugi sami-sami diberi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, mau kekuatan ngelawan hawa nafsu ning setan sehingga urip sembarangi muga-muga barokah rezeki nek keluarkan, nek putra-putrin, nek ngumur, nek lan sedayane kula kabeh. Muga-muga barokah. Allahumma amin. Bu. Ngapunten nggih Pak, nggih sing sering tak tangi ibu-ibu nggih. Masalah ibu-ibu nek ora takonnya ora ngantuk kandha bae kan jelai. Tapi memang kelunggar karo bapak-bapak ya nurut nafsu blas. Nggih, niki Pak Lurah sing ngene iki. Niko nggih, kok niko nggih. Lha niku Pak Lurah kae sing gandenge kaya Arjuna. Lah iya wong ganteng nek iso terus dudung tante dasling tapak pun pandisan ing duwindo. Tinatak mendak, jidur mentel, ditumbak lak-lak, dipedil, judil-judil. Beringis, ditutup mantuk-mantuk, dipistul, mentul-mentul. Iya, bukan apa yang ganteng, luar alanya orang nafsu, belas lah, bukan lanang. Apa kon panco, amit-amit. Dan gini, bu, kat mau serbu karena barokah. Jenengan ngerti barokah, ibu? Apa? Apa? Pokul sayur. Langsung ben maning semprot toman. Oh iya tuh barokah pokul sayur tanggal sampean. Nah ini pokul sayur ya. Bukan kok sian. Nah iya bakso barokah ya anak toko besian. Nah maning sampean. Semprot toman. Ucap kita pak. Kebablasan masak kini lah kelain wang apa jam ngom dilalai jam sama jam lengom dong ini aku jam sama jam lengom ngomong yang bikin muka jam 10 kewis patang bulu temen-temen seti temenin ora jam berapa ora tenang baiklah kita di kebubar yang nengenyong orang yang nengenyong banyak yang sih kon ngomong tapi yang dijarah pada kodronya ya lupa nih lah banyak kalau para kursi-kursi yang gue hormati para mejo-mejo yang kami ini jujur kacang hijau mbok jurin biasanya utuh maning barokah niku barokah niku ya barokah. Hah? Barokah niku ziyadatul khair ba'dal khair. Kemudian niki, Bu. Khair. Iya, kayak gitu lah. Khair iki ora apa-apa lah, baik lah. Iya, keluar lahir man ora masalah, iya. Tenang baik, keluar lahir ora apa-apa. Lah ngomong kok kuer-kuer angin ya tentunya luar lahir ya. Yang Jawa-Jawa bian ya kayak gue bismillah bimantunya sembilak di rumah makan rakumin ya gue dia bongkon wiritan ya hayu ya koyumu itu nih ya kayumu kayak kayu nentong ya gue colok bun mau kayak deh gue pak. Tulis sarawit tahu. Nggih. Barokah niku. Ziyadatul khair ba'dal khair. Tambahi kebagusan sakwise bagus. Sae tambah sae. Keluarga sing barokah niku rukun tambah rukun. Tentrem tambah tentrem, tenang tambah tenang, ayem tambah ayem, nih tambah rukun lah kue keluarga sing barokah. Kadang-kadang kan nonton agresionya rukun banget bareng tua padu bae. Kue kono-kono sing kono-kono apa.

0: Bukannya lo temukan aja jelas. Orang anak si ngaku. Kamu tetap Pak Kiai lah.
1: Iya, muka-muka. Iya, muka-muka keluarganya mereka pada.
0: Amin. Go, go. Terus kadok
1: gurih.
0: Udah, sampai maning. Nikmat niku ora mesti enak. Contoh.
2: Tip.
0: Jadi nikmat niku ora mesti enak. Contoh, Mas Endi diciwit nang Mbak Dewi. Wong diciwit kan sakit, Pak. Bandel kae. Nikmat. Dia sakit tapi nikmat.
1: Endi bujang diciwit nang pacare masih.
2: Au.
1: Masih biru. Iya dituduk lari kan dia nyuruh diciwit ya kasih lu seneng banget diciwit malah seneng
0: dalam-dalam sing
1: nyiwit
0: gini watan
1: maturun jadi emangnya ngomong iya bah ya iya maturun di tenang baik iya maturun iya
0: tapi
1: iya
0: orang paroan
1: ya wong yang biru karuan diwai mandi
0: astagfirullahaladzim.
1: Iya tenang baik bun.
0: Wis sejak kali kowe bahas lah.
1: Bun. Kembali ke pengajian.
0: Jadi nikmat niku ora mesti enak. Contoh maning, meteng. Pret.
1: Iya, maturun, Mas.
0: Lah iya, wong meteng ya. Wis kena hamalat ummuhu wa nan ala wahdin. Ngandut sapa ibune mari anake dan perkara lemah tambah lemah. Wa nan ala wahdin. Lemah tambah lemah. Rekasa tambah rekasa. Lesu tambah lesu. Si gede kulo tenge ta kaya kuci. Turu miring nengen ya jemper. Miringi boyo podo mlumah ya kaya padasan pecah. Kemulip dia jomplang. Gila kan? Orang enak kan? Maning ngelotokan anak toto ane nyawa. Nyawa, ini kurang mati ya.

0: gue bermalam nangis kayak bocah cilik.
1: Sakit banget, sakit banget.
0: Mami kok dadi wong wadon wani karo wong lanang.
1: Lah wani apa wong kowe sing nyirep foto bae.
0: Weh. Rekasa ya ora en, ya ora enak. Ngodis yo sing ngomong.
1: Iya meten ya ora kepenak ngelahirna ya ora en, ora enak. Ning nikmat. Nyatane jare-jare pada mana?
2: Betul.
0: Gitu ten. Berarti nek nikmat ora mesti en,
1: enak. Lah nggih.
0: Dadi kaya kuwi lah. Dire wah. Dire wah gelem rekas. Rekasa meteng yang manak kuwi dire wah rekasa dadi nikmat merga anu meteng manak duwe bojo. Gitu ten.
1: Nah nggih, ning karo meteng manak ora duwe bojo. Iya nang kudu pindah mindali.
0: Nah, zaman sih kan zaman meten nih, jangan nang untuk pilamin. Dah, nih kong zaman sih zaman gaul pak lili beh HP nih Android. Ane gegowe amari ngisro ilmu kanan-kanan. Dicebut nakalnya.
1: Ayo wis 70 tahun ini masih gelem selfie.
0: Apa mau ngesusunnya bisa ketalu warsa? Jadi gaul ya gaul udeng bok.
1: Keren gue ketek leren.
0: Mulanya sama sih gak bisa mas-masa loh. Kudunya kon serba ngati. Ngati-hati. Gih menurut dikatah angini pun. Takorup datang Gusti. Gusti Allah. Gih muki-muki kita setuju kape. Maklu rasa warga masyarakat yang diki. Distel saya kape nang Gusti Allah. Urip dati barok. Barokah tansah ziyadatul khair tambahi pun kesaenan amin ya robbal alamin nggih niku dadi mau barokah wonten sing maknane nikmat ora mesti enak juga dalam keluarga ya ora mesti enak
1: ginoten nggih karo ngetes ya nyeri kok
0: nah pengantin anyar nyombene ge si cilik. Apa sih gue segede? Isi kiyo sih menen pek itu kini. Pengantin anyar pokoknya lah tebelek langsung berasa coklat. Lek orang kayu gue kepriwen pok pengantin anyar urung tau ngerasak nasi wadon rewel. Urung tau ngerasak nasi wadon merengut. Boro-boro rewel, boro-boro merengut. Entu teh burung tuh kerungu. Apa kita pak? Burung tuh kerungu. Bebat sirip gue mah. Lah baru wis bodol kaya kamu brobot ya biasa. Iya. Ben gak pengen tentang pikir sing lanang yo ora apa dikepikir-kepot mau kasih monisin. Ya dilala ya brobot ti. Dawa banget. Iya beda mana sih nang mabut durian apa kaya ya. Padahal ulek si tepol. Dawa mabut durian anu wis anyar. Barang wis tua ya brobot ini terus makan batang kodok apa. Ya memang kayak gue lah anyar beda karo bodol nanti
1: aduh asiknya
0: jam dia habis buka pengen besok jam saya temening
1: ya memang jam topir reang lah
0: lawong nyong bina kita di pengantin anyar batu roh balik-balik enak banget lah ya roh tapi bong

ya mikir agak itu orang mikir mana. Hadirin baca baca sini kok kelonengan kena kena kena. Hadirin mana hadiroh rohimani rohimakumullah. Bapak ibu ini belas kaya si moni menerleng top orang sing hamil belas. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala tengah Al Quran otan. Man amila soliham min dakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuh iyan mahu hayatan toibah. Kebrian ini pak, kebrian ini bu. Iya kayak gue lah. Kemudiannya toibah toh kurang apa pak. Nih cara bahasa mereka sehingga penak dipaham. Man utawi sapa nu ngamilakan ngamal sapa man solihan ing ngamal sol soleh nyatane ning dakarin au unsa bojogo saking wong lanang utawa wong wadon fa wa utawi man iku mukminun im iman janji pun Allah Subhanahu wa taala falanuh iyanahu mongko tamen ingsun Allah bakal nguripake iman sun uripake hayatan thayyibatan ing urip kang kepen nak temenan man cara basa bocah siki ya bahagia sejahtera nih dadi men urip bahagia sejahtera nggih siji dadi gelem ngamal sol leh tumindake apik lakone becik didasari dengan didasari dengan iman insyaallah suruh kancing nabi dadi keluarga sing baiti jannati rumahku adalah surgaku.

0: nakes suara si nomor 17 ya Pak. Masih nomor si jenak tok nok mono bulu mentem kape mono. Entut masalah ya Pak. Pak kita terus ya. Umahku surgaku. Ya kenten masa nyung tokat mau sampe kur merangas rengas ke kiri kanan kiri nek. Yo terus na. Terus. Oh belum pernah. Ya wong esuk maning berarti kia. PR, PR kia esuk ya Pak Buya. Iya. Ini diundang mana? Wong nyumbang ini diundang orang kok. Tak ada kayak nyumbang ini Pak.
1: Hah?
0: Dia mengana wingi di peran di mengana. Oh diundang, eh ini aku kan diundang. Jujur kacang hijau. Sungguh bahagia bahkan hidup di surga. Sementing siji ngamal sol teh didasari dengan iman. Gih, intinya juga iman karo takwa ora kena pis. Ora kena pisah. Kowe dene ki meja ya karo longan. Nggih, gula ya karo legi. Asu, apa ngene olehmu semut. Nggih ora kena pisah niku. Nggih, Bu. Jenengan ati soleh. Ngono, pangkul apa meneh ngono-ngono. Mau barokah bakul sayur kada soleh bakul cidok. Apa Miki? Sol ngerti soleh Bu? Apa? Nah cilok-cilok untuk bakul cilok. Sok omani weh soleh niku. Nah soleh niku ya soleh nggih. Soleh niku ya soleh nggih. Ora kaya kowe lah siki kaya kowe lah salah bahasa ngene kula soleh niku ya bener ya apik ya apik ya bener kowe sol soleh masalah kadang-kadang onten bener ning ora apik apik ning ora bener contoh bener ora apik Bu, dalamnya putih. Orang tegawa, abot. Ya bener. Iya, orang tegawa. Tapi keong pun gak pahamnya rumah. Iya. Bu, kandi. Kan ada lor. Yang itu. Ya bener, ini gak pake nampung. Gue bener, orang ap. Orang api. Iya. Yura api. Kalau di rumah-rumah nanti. Orang tegawa. Jelai bok penjejek dan terus anak apik nih ora ben apik ora bener contoh umpama kulo karo Pak Lur lah iku ya padane kan Purwokerto bareng iku kos mobil bareng karep maring ban Banjar iyalah bareng tekan maring Banjar mandan ngelih cara bahasa yang ya kencot iku lah wong pada yo Pak Lurah mampir rumah makan Banjar sing kondang napa nggih. Oh pinter aja kayak biasa nek kabeh. Iya. Yuk Pak Lurah mampir sari Rahayu. Yuk kan main. Ya saya kan berarti sana kan saya. Lah bareng wis mlebu konyo ngomong mari ndore. Anu Pak Lurah jenengan kan seumur-umur nembe bisa mlebu ngene ya kan pelecehan. Ora bener kan? Main ning ora ora bener. Lah menungsa ajeng sae ajeng ler. Terus garap apik garap bener kue tergantung ati omol tergantung ati omol ya sholah pot ati bener biasanya ikutnya kan kang aran soleh bagus kan orang bagus raine ya Pak ini bagus at yo sing kepenak kowe lah oh yo tayung kok iku ora teye kebangetan banget lah kok karo merembet teye yo wis Mas lagu maning gue nyontak minum hilang ngelak rum kang ya kunci-kunci ini kunci gereja kena kunci tayule yo lo

0: jane kowe tuh nggih wis padha apal kok bisa nang jenjane. Kuwi gara-gara corona. Nggih, dadi prai ngasih kendange ben glumut pokoke. Ya iya, niku tapi ya corona kan tafsirnya kon orana kumpulan, kon orana tanggapan, kon orana hajatan, kon orana yasinan, kon orana pengajian, kon orana tahlilan, kon orana muslim matan, kon orana jumatan, kon orana jamang, mah tekan kon orana sekolah. Ngimulai terjadi PPKM. PPKM cara roh kelenggon kue pengurangan penghasilan kiai dan mubalik. Ngeledak pak. Ngeledak terus warga NU pada semangat membaca solawat karena si nganggo solawat tibil ulub si ngurat tibil kulub nganggo bismillahilladzilayaduru ma'asmihi sayung fil arti wala fissama iwa wassam alim si ngurat besan dunga Arab yon dunga Jawa Allahumma hubadubad korona minggat orang libet awak sehat orang mumet sing penting duwe beras bisa ngeliwet barangnya akas orang menggeret ku penting kure pak penting lho semua mani bojone ayu dewek seduren kok singa lanang anyang-anyangan baik ya udah kanggo gawe mbok ya mas tenang baik mas balik hari lagi kesel ampe nanyong ya jane kuwi wis apel kabeh kok gara-gara corona kuwi prei sih rong taun nggih unyong beda di Sunan Joko Kali iya mancing coy untuk Sunan Kali Joko ning Sunan dah wes wes pun kembali ke pengajian mau tekan ngendi bu ya wis keliwatan maning at tidak dimenusa garap api garap bener tergantung at hati nggih niku mulane usahakanlah ya moga-moga kita sedoyo atine pada sae kabeh Allahumma amin ya rabbal alamin niki jawekan sinepi kang ngoten ala inna fil jasadi mudhotan ida salukat suluhal jasadu kuluhu ida fasadat fasadal jasadu kuluhu ala wahyal qalbu elingo nak sak jero jasadi kulo sedoyo wonten getih kental nek getih kental niku sae tumindak etian niku nggih saya nek ketika ntar elek lakone yo elek lah ketika terliku rupane mun al-qalbu gini ku ati gini ku usahakanlah menjadi orang yang baik Allahumma amin asal api tekanan diora ya api gini kan nangis dah sikit pak sumpah mah ya ganteng ning cukmis yo rapi ayu ning royalan yo rapi sugi ning medit yo rapi. Yo kuwi dulur lanang lho. Sampeyan mandi. Nggih, mulane menjak muga-muga kita setuyuk dadi wong sing apik. Nggih, mulane nang keluarga men dadi wong sing apik terrealisasi ya pada menjaga wadine bareng-bareng lah. Kan wadine dederek. Nek wong lanang wong wadon, Pak, kuwi wadine nang kuping. Asal wong wadon kru ngomong si mandani leki tetep wis genah langsung mencelot kuyur kaya walang ya bu
1: nggih kang ngatur kakak
0: nggih mulai wong wadon karepe dirungoni sing apik karepe dial lem karepe disai disayang ki wong wadon wadon nang kuping wis genah sumamane ibune gawe sapa mandan kasinen ngomong bu ki dicampur rupi lha apa oh langsung

0: geger. Lha apa? Kering kok piream rumo iki. Nggih lho ten. Nggih, mulane garwane jenengan Pak Mukole kawes sop apa kawes teke mandan kasinen ya ditambah garam besok kepelor apa-apa.
1: Ya diaduk ya diaduk tentu diundang sing trik.
0: Bu, ngene iki ngene iki. Cici piye? Enak ya Bu.
2: Astagfirullahaladzim, ngapurane ya Pak lho tek tenep
0: ora apa-apa. Kan telu sendok berarti merata iku. Tapi gerket sendok geger temenan. Temenan kok wong wadon karepe disayang karepe dial. Dial wis kenal lah. Nggih maning wong wadon kena hawa. Hawa kan manga, hawa kok.
2: Ha ha ngatur kan. Ngomong apa wis diomong. Ya geris ora cocok grang-grang kaya kumbang. Tampung anak kumbang. Ya kaya kumbang kok.
0: Kalau tamu berdiri kuping aja deh kakek.
2: Iya, terus lu ingat tuh alat cerewet depol.
0: Iya, mulai nengger cerewet cuman sih gara gara pak.
2: Mangan melinjo aja ngecowet, pancen ake bojo cangkeme.
0: Ngaku deh cewek kakek.
2: Iya, jangan kering kakean lombok turune miring ngarep nang tembok.
0: Wes wis aja ditapui wes bisa ditapui wes.
2: Gua komanding. Iya memang umatun gue karpet disayang, karpet di alam temenan yakin lah. Gue kecentok ya wes gue kayak lenyong tahu pak sampai sih takun. Gue tawa sih gue. Orang anjus lah.
0: Jadi jelek temennya ya.
2: Tahu ya. Suka suka digugah kasih nang sing waton.
0: Mas tangi, tangi. Ngapa sih? Ya tangi lah. Tunggu tau ya turu baik.
2: Lah usah gue kepon ngapa ibu ya. Lebar nyungtang emiat. Ngapa nyungkong tangi? Cucu kena pasar ibu.
0: Oh dia itu menang baik ngomong.
2: Lah nyungtang. Ya wong atau orang di cucu kena keping. Orang di cucu kena ya. Pernah lagi turu ibu ya.
0: Iya.
2: Kenapa sih mau pasar mau nang warung bapak berpikir? Iya nang warung kan larang nang hari pasar kan apa apa murah. Ibu saya jujur nak. Gak enak kalau jujur. Nek kalau jujur nak, kok kayak kumbang. Gerang mau nih baik.
0: Iya.
2: Ya barang gue, yo tak jujur nak yang cereang cangkeme. Ibu ya. Barang tekan pikir pasar ke tuku apa sih mau pasar? Iya tuku apa ura? Tuku sih. Apa enakan baik? Kalau tuku kangkung apa tuku tempe? Sedela itu. Teman aja suwe-suwe ya itu. Ora. Tapi wong wadon Pak, biasanya nggar pasar kuwi gawe obat nyamuk.
0: Ubong.
2: Ora tuku ae diubengi kabeh.
0: Kayak kerasa kayak padha kayak kan.
2: Iya, anu miki wis diubengi kok gelem diubengi maning kowe, Mas.
0: Kowe wong wadon.
2: Iya. Wis kenal lah.
0: Lah barang aja kue ya, nyong kan ngentai nang hari jawa pasar. Nyong batin daki wong wadon jadi pasar sejelap tuku kangkung apa tuku tempe di serong jam orang mentu-mentu kok pasar tuh tempenya hilang.
2: Maksudnya tempe sing di toko.
0: Aja jelek ya lah.
2: Lep. Tekan gini ki Mas kelalen.
0: Sambil wis. Wis jam 20 menit sedih ning. Wis keselap ini nyong.
2: Lah barang metukan pasar kue klendenge kebek.
0: Kondisi meneng bae.
2: Wis sing lanang Mas, Pak, kuwi kudu tetepi adam, mingkem. Adam. Aja kaya hak gara wong wadon kan hawa manga.
0: Iya,
2: kowe ngur sing wadon kan pasar metu, sing lanang tetep kudu nutik nut apa nang tapi adam, mingkem adam. Ono wong adam kan kalau mingkem adam. Ngomong adam karo manga ya.
0: Ora dadi.
2: Iya, tetep sing lanang kudu mingkem. Aja ngasih aja takon jujule endi? Nek ngasih takon jujule ya sih, oh langsung mecotot. Yantong. Nek orang ngantuk gue jatuh. Ya cocoknya maju mau ngana pokok langsung.
0: Singapura nih ya Pak ya Bu ya ngapurane ya. Anu bahasane kasar banget. Koyo ke belare sembat. Nggih, wingi sik mase tenggonku kae ora ketemu ora nyopas lagi teng Rio niki wis wingi seminggu. Ya sampe ora takon kok sampe nyong Rio ora takon. Lemen lah saya ampe. Nggih, niku dadi ngapurane anu bahasane kasar banget ae kula. Mboten saged ngerti bahasa sing halus. Memang kula nggih seneng aku halus. Bon-bon, gitu. Tadi wong lanang memang kudu netepi adam ming mingkem. Nggih bulane kaya temen yakin pak mbok rosa-rosa lanang sing lanang kaya werkudara gedhe dhuwur tetep menang-menang wadon. Yakinlah, kenyong keton mandang ganteng nang panggung pak. Nang omah sentak si padul bobluk dadakan. Yakin. Tenan. Kowe nang omah sentak si padul ilang kaya dengeri matane tok. Kiyap, kiyip, kiyap, kiyip. Kalau sampean ora adoh lah. Iya kaya tugu kowe. Ya wong ditelekan bane menak keton lah. Ya ngger wong wong lanang kan adam kan bane kan lemah. Lemah kan barang mati. Nek ora diuji-uji kamu ora bakalan urip. Lemah kowe. Maksudnya nek ora dipacul, ora ditanduri, ora ditanduri wit duri ora bakal metu. Durene ngene mboten, Mbah. Kaya kowe dul. Dulur maksudnya dul ngende. Ya dul balik kan wis ora tengah jaman wis keselambene. Nongen yang bayang pelope jelas ora rupes. Wis wis ora. Wis ora kene. Pon. Nek tambah apa? Tambah kesel. Ora udut nyong Bang. Bon bon lah nyong ge mikir maning gak ngomong apa maning ora. Iya, wong lanang lebane kan lem. Iki tekan kono apa ya? Beda karo wong wadon, Pak. Wong wadon ki bane kan iga. Iga ku kaku bengkong mawi akas. Yo ku rusane pun kaku beng. Mawi akas kan lencengan ku jepat ya tuh. Tukel. Iya ku kenapa wadon ku? Kemudian menang-menang wadon yakin tenan. Mulane ibu-ibu pemen sing lanang tambah sayi yang tambah dem temen karo sampean iki tak tirok nabu wadit niki wadine wadon kan aku kuping wadine wong lanang kowe bu nang mripat asal wong lanang wedi sing mentumen kebak ae cum melek sem mok den mok de blong moblong moblong wong lanang tetep melir ini termasuk sing om. Ya seru-seru. Ya memang sing istiqomah kuwi wong lanang, Pak. Nek beda karo wong wadon kuwi pindah-pindah sifate wadon. Nek wong lanang istiqomah banget yakin cocok ya. Iya bos lanang umur ya balik 15 tahun tekaning 30 tahun senenge ya sing ayu, sing ayu. 30 tekan 40 senenge ya sing ayu. 40 tekan 50 senenge ya sing ayu, istiqomah kan? 50 tekan 70 senenge ya sing ayu, 70 tekan 90 senenge tetep ae sing ayu, tekan 100 temene tetep senenge sing ayu ngono. Heeh. Ah, kaya sampe gak sing blongor-blongor temen ya. Kakine ben sing blongor-blongor. Isi omah wong lanang. Beda karo wong wadon sifate pindah-pindah, Pak. Kodi tekambekan sabar. Nyerwoto. Ora kaya kuwe, Pak. Iya sifatnya wong wadon ki pindah-pindah senengane. Contoh, nggih, bisa wadon balik umur 9 tahun kok tekan ning ngaring 17 tahun senenge sing penting tampan. Buku yang melas, buku yang orang lulus, simpating ban, terus simpating tampan. Konek wis polul, las tekaring telung, puluh pindah, simpating mapan. Hehehe, ngandel kan? Iya, hijau, wis ngenari ban. Mulanya anak, kaki-kaki umur 70 tahun, bojong umur bocah 11 tahun. Kuwi sing umur 11 tahun kuwi pindah kuwi si pate. Iya, sing penting map. Mapan wong mangare 500 juta.
2: Weh,
0: nggih. Hehehe, ngandel kan. Nggih, pindah. Lah kok cukul-cukul kae iki kasih wis merem-merem kae bahasane kae. Pindah mani.
2: Iya karena kaki ini kursi setia, iya karena kesetiaan.
0: Iga ditulung kaki ini. Masalah apa gerbis nini-nini, kui nini kayak Quran bodol. Kaki ini sih karet nini ne.
2: Iya gara kaki ini kan makun tempat luar.
0: Ayo, ayo, ayo.
2: Tu aja, ayo mana mana.
0: Betul gara nini ne.
2: Edek edek.
0: Among. Ulan yang gini-gini kue pak, kue gambarnya Quran bodol. Quran bodol yang dibuka yang
2: anu kertasnya bisa lesek masalah ya mas.
0: Quran bodol diwaca yang anu bisa bures.
2: Ini
0: ngasih anak untungnya Quran bodol nih, dibuang dosa.
2: Marahin cara bahasa gunung orang ilok
0: ngi Quran bodol dibuang sing buang dosa bulane kata-kata kon waroh ma ngi bulane ger pengantin kok ditukatakan kakek-kakek nenek-nenek kuya donga saya pak tapi kurang saya niku terbatas tekan kakek-kakek karo nini-nini melasi ya kuya bokeh bisa kakek karo nini-nini pada pegatan kaki neng goret maing nemut perawan nini-nenek orang maju.
2: Ulana muka-muka sing penting pada barokah sakinah mawaddah warohmah. Amin ya robbal alamin. Syukur bagi jodoh dunia akhirat. Allahumma amin ya robbal alamin. Dadi wong lanang bu kowe wadi nang aring mrip tekan kono mau apa ya maksudnya ibu-ibu bisa njaga maring pandangane sing kakung dosa fenomen dipandang nang sikakung seneng nangi dari kanjeng Nabi ngoten khairun nisaut
0: wis kalau tengah jam mau ngasuk maning bae mbok ya langgar rasi ngundang maning apa ya ora kontrak ora rembukan ora kontrak ih teman-teman

si wanita yang baik, Mbak Dewi, juga ibu-ibu, apabila dipandang suami menyenangkan, aja nyumbeki, aja nyebeli, nengge, dipandang mesem, aja, ngapa jeleng-jeleng, aja peluwe, nengge, sing aku terus kerecok kontur, assalamualaikum, maaf aku karo mesem, waalaikumsalam, salaman dicucup tangannya sing kaku. Jadi pirang barok, bu. Damelnya salam kenal singkakung dicucup asli singkakung buatan. Buat astagfirullahaladzim. Aduh kacau gila. Jenengan bu salaman kalau sing lanang bu kuit dosare sampean proto lemate selane piro-piro driji tambah nyucup tangane sing lanang koe kaya nyucup Hajar Aswad lebih lengur selanang ireng Aswad temenanan nenggi sing aku tersekel cokot assalamualaikum waalaikumsalam pak ketinggalan ku sayang temen sanjakan kopi opo teh susu lu mau ngesake titi ceti ora wakura podo loro lu mau ngesake gulo oh nah gue aja pak yang bawa ngelak ini jadi aku ngetremos kemadang sekarang yang majikom saya udah ngamajar anak orang tong dingat urus itu dari sebarik nyora kencot nyora ngelak anak sing masak pangan dewek karo wadah-wadah bu ih lejek ya suwe damel yang ngeladeni sing kakung boten bu astagfirullah ngeladeni dari yang berikin apa tonton tiang deres bu pak deres bit kelapa maksudnya oke gue buti deres na ya disyukuri bu oke ini kok nah kalau ngapak baik ngeladeni ngapak

0: asal gerbong
1: kayak ngantel kayak ngantel jujur kayak
0: apa sih asal gerbong lanang toko matun maning apa apa ketemu cewek esok esok subuh bahu laulah masa igra banget tuh si bocah karena ada makan sekolah apa kau istilah kau bengi dikuka. Ya gue bukti bocor rewel kayak gue pak gerung mati aja dipendem.
1: Corna baik masalah mati di modar dewek.
0: Terus pahit kita agak kafidot kafi malik kawa nafsiha.
1: Wanita yang baik, nggih, apabila suami lagi tidak

0: orang urus. Orang tadi yang ngaji untuk ketakan jam rolas. Terus kalau tengah jeduh payah mengunyung mobilnya, mobilnya dewa kembali. Nih, kalau tengah jam wis lemah, wis keselam ya lah. Oke, okay. Ibu-ibu, waktu tinggal kecah nang singkakung, kerak sobal singkakung, kerak somaring awak edem.
1: Dewe
0: aja maju tinggal ngomong malah
1: pir supir aja nengah-nengah mampir ngomong lanang kok nang omah
0: gua ngomong tadi gue tak bayar pak ya ngomong tuh bila minta deh gue setuju nih terus namiru boyo takum bisolati wakiro atil Quran nih padangono omahiru kabe bisolati kelawan indake sholat wakiro atil Quran landeres al Quran aja deres yaudah ning deres Quran tambah takor datang Gusti Gusti Allah namun mekata dingin saja terkeraten rasanya nyang-nyangan wis keselam bene nyong wis karo tengah jam lah nggih sedulur pak pamboten iki wau langsung doa nang nggih pak a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rabbana ighfir lana dhunubana khatayana kullaha wa maghfir lana walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat lahiyyin wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunji nabiha min jamil ahfali wal afat wa taqdira ala jamil hajat wa tutahhiru nabiha min jamil sayyat wa tarafa'u nabiha anta ala darujat wa tubalighu nabiha salahayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin Allahumma taqabbal minna wa taqabbal maqsidana wa taqabbal hadal arsain Allahumma alif baina huma kama alafta baina Adam wa Hawa Allahumma alif baina huma kama alafta baina Yusuf wa Sulaikha Allahumma alif baina huma kama alafta baina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khatijatul kubra Allahumma alif baina huma kama alafta bainal ma'i wat tin Allahumma barik lahuma fi umrihima wa rizqihima wa auladihima ma syafa'ati Rasulillah barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama' bainakuma fi khairin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma jingalna wa jingal awladana wa ja'al talamidana min ahl ilmi wa ahl khair wa ahl Qur'an wa ahl taqwa wa ahl birul walidain wa la taj'alna wa iyahum min ahl syar wa dair Allahumma salimna wa sa'idun fi dunia wal akhirah Allahumma tawil umurona ila a'mali solihah wal barukah wa nafina ya Allah Allahumma jingalna iman nafingan wa rizqan wasingan wa syifa'an min kulidain wa saqum min birahmatika ya rahmar rahimin Rabbana anzil alayna ma itatam nassama itakunulana Aida li awalina wa akhirina wa ayata minka warzuqna wa anta khurrizqin Allahumma habib ilayna al-iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqu wal asyan wa jhalna minar rasidin Allahumma qina adabaka yawma tab'asu ibadaka Allahumma rizqna al-jannata bi wari hisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adaban nar Rabbi khtim lana min kabil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika rahmar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim majma'in alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin sifat bangudan kaula akhiri wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sakuming para rawuh kagung saha putri mikini pundhut dhateng kaum muslim kang sedaya kang kula hormati. Sampun paripurna adicara pengaosan dalem sak menika, monggo sareng-sareng kula kalihan sedaya dipuntutup kanthi waosan alhamdulillah sarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula ingkang nderekaken kapiji supados dados pranata adicara, kirang langkungipun nyuwun pangapunten dumateng sawing para rawuh sedaya. Astagfirullahaladzim wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturaken sedaya pandur dumateng sagunging para rawuh sedaya kaum muslimin lan kaum muslimat, mugi tansah manggih kawilujeng kan karang harjan ugi kami nulyan, mugi-mugi kanthi boten wonten manggih pampengan satunggal punapa. Mugi-mugi anggenipun kula panjenengan sedaya ngaos wonten ing dalu sakmenika, angsal berkah ugi angsal ilmu manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Istiqomah anggenipun kula panjenengan sedaya ngabekti manembah dumateng Allah Subhanahu

0: mual, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Optimus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habuta Agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.

sering pegalin. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah setelah menggunakan Vitama sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas. Alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira Pak?
2: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik. Alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya Pak. Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Apa kabarnya nih Sobat Star FM dimanapun berada? Wah, seneng banget ya malam hari ini kembali lagi menemani Anda di edisi hari ini, hari Rabu ya. Tepatnya di tanggal 23 September 2026, kembali menemani Anda di MK, Dangdut Malam Kebumen, dangdutnya asing banget edisi hari ini ya. Seperti biasa, sampai nanti jam 10 malam, Anda bisa dengerin lagu-lagu dangdut favoritnya. Bisa request, join di sini, boleh gabung ya, via WhatsApp, SMS, dan juga teleponnya, nanti Faris bakal buka juga ya. Di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Satu lagu sudah dimunculin buat mengawali cuma kita malam hari ini, Lele Canggung dari koleksinya Ed Bustam ya. Malam hari ini kita masih bersama Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top ya, dan juga ada Vitamas, solusi kesehatan mata Anda. Seperti biasa juga, barangkali mungkin malam hari ini pengen istirahat malam sambil dengerin Radio Star FM Kebumen. Mungkin juga mau berkirim salam untuk seseorang di sana, atau barangkali juga mau request lagu nostalgia, dangdut nostalgia waktu zaman masih muda. Boleh di request di sini sekarang juga ya. Malam hari ini tentunya kita juga siap untuk ada yang mau tanya-tanya dulu seputar produk Abu Top dan juga vitaminnya, boleh banget, silakan aja ya. Mau tanya lewat WhatsApp, SMS, teleponnya juga bisa. Mau konsultasi dulu juga boleh. Lagu berikutnya Faris munculin dulu dari koleksinya Ichtar Sinawati dengan Aku Cinta Padamu ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di DMK sampai di jam 10 malam. Yang mau kita join boleh, silakan merapat aja. Ditunggu dari sekarang juga.

0: Munia.
1: Ini Bu Asih, saya abis beli Habutab di apotek.
0: Oh, emang siapa yang sakit?
1: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habutab setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
0: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutab, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Bu Nia.
2: Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutab bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutab sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutab minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutab minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM.

Di bawah lah aku kasih dari Imam Sarifin dan juga Nana Mardiana. Selamat-salam deh buat yang bergabung di DM malam hari ini. Belum gabung, pokoknya masih ditungguin ya. Sembari ada yang lagi bikin-bikin sesuatu malam hari ini. Bikin cemilan-cemilan apa buat teman lembur gitu ya. Buat teman medang malam gitu. Pokoknya apapun aktivitas Anda malam hari ini, pokoknya makin mantul kalau ditemenin Radio Star FM Kebumen. Ada yang mau join di sini boleh. WhatsApp SMS-nya masih ditunggu di 0851-8606-9984-nya ya. Dan pastinya juga malam hari kita masih bersama obat herbal Habuto. Produk herbal Soton ini multi manfaat luar biasa buat kesehatan. Terutama buat Anda yang lagi banyak keluhan gitu ya. Banyak keluhan penyakit belum kunjung sembuh juga. Ada yang lagi punya keluhan diabetes, kolesterol, darah tinggi.

Iya, mau beli habis lagi gitu ya, habis diisi habis lagi begitu seterusnya ya. Karena memang Habutop ini tanpa efek samping dan juga tanpa ketergantungan. Loh kenapa kok bisa? Karena produk kita herbal alami ya. Terbuat dari bahan-bahan alami berkualitas, sudah lulus uji laboratorium, sudah dikemas dalam tuh kapsul yang berbahan alami. Terus kemudian juga sudah kita mengantongi izin edar dari Mbah Bubut. Buat Bunda Rumiahani Buyati, Mbah Samintan, Mama Wulan, terus Tepapa Nyerora, Dapah Wijambi, Budani Salis, Mami Syahrini, dan buat semuanya.

Ada Mbak Sri di Purworejo. Waalaikumsalam juga Mbak. Kita gabung malam hari ini ya, lagunya Tiada Duanya tadi udah muncul juga. Ya lagi monitor Bunder, Bapak Ijo, Pak Yantemarun, Bunda Arti, Ibu Hanif, sorry ya, Putri Selatan, Mbak Putri, Bu Yati, Bu Saminten, Pak Imam Butuh, ada Mas Soyong, Pak Deslamat, Pak Parano Wonosobo, Mama Asrap Durin Ambal, Mama Bawel Pasutar, Mas Andri, Bu Karmina, Bu Siti juga, Bunda Nisalis, Bunda Watilona, Mbak Bubut, Ibu Kumis juga. Oke, thank you ya Mbak. Di belakang Mbak Sri, selamat malam juga dengan Andre nih. Lagunya Benang Biru Magiset ya. Salamnya buat Bunda Ervito, Ibu Karmina, Ibu Kumis, Tarosita, Mampian, Mama Asra, Mama Rin, Mbak Yaya. Ada Om Gendro, Kang Mungsin, Kang Mamat, Bapak Nyanora juga buat semuanya saja. Mama Nadia, waalaikumsalam juga dengerin Bawal Aku Kasih ya dari Mama Sarifin. Salamnya buat semuanya aja, buat Faris, selamat tugas. Amin, thank you ya buat Mama Nadia. Di belakang lagi ada Mas Hoyong ya. Tanpa kamu Mina Sarifin boleh nanti dicoba buat Mbak Yayah, Mbak Ihai, Mbak Liana, Bu Samintan, ada Bu Tika, Bu Yati, Bu Karmina, Mama Pian, Mama Kiki dan semuanya saja pokoknya nih ya. Di belakang lagi ada Babang di Bagelen, selamat malam nih. Salamnya buat semua fan Radio Star FM berkumpul bersama keluarga. Lagunya Tamu Malam Minggu. Oke, boleh Tamu Malam Minggunya nanti boleh dicoba. Terima kasih buat Bambang di Bagelen Purworejo ya, udah gabung juga malam hari ini. Ketemu dulu sama Aman Jenggo di Gunung Sari Pejagoan ini ya. Ikutan gabung lagunya Iming-Iming. Terima kasih ya, sama-sama kembali kasih juga buat Aman Jenggotnya udah gabung malam hari ini. Mas, kalau di Purworejo belinya di mana sih Habutop? Kita berpusat di Apotek Langgeng ya Habutopnya. Kita isi banyak banget di situ kemarin. Kalau habis info aja ke sini biar kita isi lagi. Jual tanpa tersisa. Sekarang sudah kita isi lagi. Pokoknya di situ laris manis banget ya. Terima kasih buat warga Purworejo. Kalau yang membutuhkan Habutop bisa langsung aja ke Apotek Langgeng di daerah Baledono Purworejo ya. Jalan WR Supratman. Di situ banyak stoknya. Ada yang kecil, sedang, besar, ada Vitamin juga ada, Sultana juga ada, borong ya. Beli cuma jangan cuma 1-2. Ya, beli 3 sekaligus buat stok di rumah boleh gitu. Yang pengen dibeliin tetangga, saudara gitu ya, sekalian beli banyak juga boleh gitu. Habutop di Apotek Langgeng, stoknya paling banyak di situ. Langsung merapat aja buat dapetin Habutop yang asli ya kalau di Purworejo. Jangan sampai salah pilih beli di apotek mana gitu ya. Belinya di yang sudah kerjasama dengan Radio Star FM Kebumen. Namanya Apotek Langgeng ya. Kalau gitu kita kembali ke lagu dulu. Faris sudah siapin Tamu Malam Minggunya Endang Triswati ya. Jangan kemana-mana. Pokoknya harus pantengin 98.4 Radio Star FM Kebumen. Diam kadang dunia asik banget deh ya. Ada tamu atau ada siapa nih malam minggunya? Oh gitu. Kalau ada tamu harus berpikir positif dulu ya. Ya pokoknya harus selalu berpikir positif. Jangan berpikir negatif dulu gitu ya. Kalau melihat sesuatu, kalau mendengar sesuatu gitu ya. Kalau melihat sesuatu jangan berpikir negatif. Langsung berpikir negatif gitu ya. Enggak gitu ya. Enggak boleh gitu ya. Harus selalu berpikir positif gitu ya. Biar apa? Biar kita enggak banyak dosa ya sih. Jangan sok tahu gitu ya. Enggak boleh jadi orang. Biar apa? Biar hidupnya enggak banyak penyakit hati gitu ya. Gak banyak penyakit hati gitu. Sayang banget gitu ya. Kita udah ibadahnya rajin-rajin tapi banyak penyakit hatinya. Jadi selalu berpikir positif. Entah apa, kita harus jadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Ya udah jangan kemana-mana. Pokoknya patingin terus 98.5 Radio Star FM Kebumen. DM kadang duitnya asik banget.

0: 107.4 Star FM Kebumen.
1: Yang inilah suara hati.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: Masak apa sih? Wangi enak banget. Jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
1: Ya, berlebihan makannya.
0: Ya, kalau makannya enak mana bisa gak berlebihan, Kak.
1: Makanya, kamu rutin konsumsi herbal Habutop. Biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
0: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh. Kalau ngasih tahu nama obatnya.
1: Nah, kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop. Alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 98.4 Radio Star.

Setelah berjenuncul ada Julia Citra bareng Munir Khan dengan Dari Tamu Dosaku. Selamat pagi, selamat malam deh. Buat yang masih monitor di dalam kamar hari ini, pokoknya jangan sampai ketinggalan. Buat yang mau gabung, silakan ditunggu. Untuk WhatsApp, telepon, SMS masih ditunggu sampai jam 10 malamnya. 0851 806 9984 nya mau gabung di teleponnya. Faris tunggu dari sekarang juga. Ada siapa nih yang mau masuk sebentar.

0: Selamat malam, dengan siapa di mana nih?
1: Selamat malam JMK dan juga malam ke Bumen.
0: Asik banget, gasik amat. Pak Sutar udah nongol-nongol jam segini.
1: Lagi kepengen nongol.
0: Oh, lagi kepengen nongol. Biasanya jam segini belum nongol.
1: Soalnya lagi mandan semrowong, Mas.
0: Lagi mandan semrowong.
1: Iya, aku akan lanjut.
0: Oh, sumuk keringet.
1: Mau hujan mungkin.
0: Sumuk keringetan, yo. Pengen lagu apa ini, Pak?
1: Oh, lagunya Kabut Biru.
0: Kabut Biru, emang malam-malam ada kabut?
1: Ya, tapi anak ya, tapi kan orang ketenger.
0: Oh, gak kelihatan ya. Coba pakai kacamata kacamata kuda kali, Pak, biar kelihatan.
1: Iya, ada yang biru, ada yang merah, tuh lah komplit, Pak, oke.
0: Ngelihatnya pakai kacamata kuda, Pak, biar kelihatan.
1: Iya, kok ya mentolak di cewek.
0: Salam buat siapa, Pak? Dikirim buat siapa nih?
1: Ya, salam-salamnya ada di daerah Samalaya. Jati Sari, okay. Ada Mas Ibnu, Pak Sabar, Pak Kasi Jablin, okay. Pak Mungkin, Pak Ijan, ada Mak Asrat juga yang biasa nyawel, Asrat-Asrat ya.
0: Siap.
1: Pakai Asrat juga. Itu terus tetap di Gemoro, ada Pak Bia Selamat. Tentang Bulbas, Mbak Titi Marjani, ada Mbak Fitri, ada Terosi, Pak. Dan mau yang tetap ada Buri, cuma lo pikiru, ada Bunda. Ada Yati, ada Umi Hani,
0: dan
1: juga Minten, Carmilla, Bani Bikiro, di Kalikutes. Kalikutes apa Kalikutes ya?
0: Kalikutes.
1: Kalikutes.
0: Kalikutes, sorry, bukan Kalikutes.
1: Kalikutes, iya. Ya, gitu lah pokoknya. Ada Pak Yanto di Maren, Pak Selamat, Pak Yono, Taryono, Pak Yono, Pak Supar, Pak siapa ya? Mbak Om juga. Ada siapa yang di Ambal Duren? Mas Duren, Mas Iman, Mbak Boti Selat, Mbak Boti Sulung juga. Ada
0: Mbak Iman,
1: ada. Kalau pokoknya semuanya aja lah.
0: Siap.
1: Sama terkecuali doa yang sama ya, Mas Farid. Yeah. Pokoknya lah ngurung di tel, kalau sing tel maning kalau sing keri menyawel lah. Mas Faridnya semoga saya tolak kasul karoka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget juga buat Pak Sutar yang ada di Ponco Warna. Di belakang lagi silakan yang mau ada teleponnya boleh di 0851-8606-9984 nya yang mau naik di teleponnya boleh silakan. Ada siapa di mana? Halo. Berkantu dengan siapa di mana nih?
2: Di sini Duren Ambal. Salam kenal ya.
0: Oh, ini Duren Ambal ya. Salam kenal juga.
2: Gimana kabarnya, Mas Farid?
0: Kabarnya baik. Duren Ambal gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah baik juga, tapi belum dapat durian yang aslinya.
0: Belum
2: belah
0: dapat
2: durian gitu.
0: Belah durian, tinggal beli durian aja.
2: Cariin dong, Mas Farid.
0: Oh, banyak tuh di pinggir jalan kok durian, kok bingung-bingung amat.
2: Duriannya itu durian. Bau-bau itu kan.

0: Jadi aku mau kirim salam ya.
1: Boleh buat siapa nih?
0: Seumur-umur saya baru sekali ini masuk nih ke Setara FM.
1: Biasanya WA ya. Biasanya chatting cuman doang, atensi gitu.
0: Atensi ya, biasanya cuma atensi. Saya mau kirim salam ya.
1: Mau kirim salam boleh, request lagu boleh.
0: Lagu paling ini apa? Ku Minta Maafmu.
1: Ku Minta Maafmu. Oke, okay. Dikirim buat siapa nih?
0: Ini buat Pak Sakirun yang suka ngirim dari
1: saya. Oke.
0: Okay. Bapak itu, Bapak Yodo, Om Gendro. Terus itu yang di Biro Kreatif ini siapa ya? Bapak Enaura.
1: Iya, betul Enaura sekali.
0: Selamat malam, Bapak Enaura. Terus Bunda Warti, Bunda Rosita, Bunda Yanti Tojo, Bunda Sakina, Mama Ajril Petangkuran Ambal, Mama Rizki Tarasari, Mama Siti, Siti Nuarga, Umi Hanif, dan Pak Bambang. Oh itu yang suka nutup apa itu melintir siapa ya namanya?
1: Siapa?
0: Bunda yang abal Pasar Senen siapa namanya?
1: Di Pasar
0: Bunda
1: Senen.
0: Salis.
1: Oh iya, nah, Bunda Nes Salis.
0: Oke Mas Faris, selamat malam, terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Selamat bertugas, lancar selalu, sehat selalu.
1: Amin.
0: Sampai pulang ke rumah, selamat ya.
1: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siapa tadi namanya? Durin Ambal. Ya, di belakang lagi silakan mau teleponnya boleh dicoba. 0851-806-9984 nya masih Faris tunggu dari sekarang juga ya. Barangkali pengen gabung di sini, silakan aja. Waktunya masih panjang gitu. Halo DMK, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam DMK. Warahmatullahi wabarakatuh. DMK, apa kabar Bapak Naura?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Waduh,
2: apalagi dengerin Mas Karut sambil ngopi Mas Karut.
1: Oh jalan, mantapnya jos jis pokoknya ya.
2: Sambil ngemil apa ini panganannya, telur goreng.
1: Oh iya mantep itu kalau digoreng.
2: Tadi itu Mas Durian Ambil Mas Karut.
1: Iya betul yang baru naik.
2: Kalau itu tak kasih tahu itu Durian Ambil orang yang ganteng loh. Ganteng ya berintang pokoknya lah ganteng ya.
1: Udah pernah ketemu teman, nih Bapak Nora berarti.
2: Dia ke situ bareng.
1: Oh.
2: Suruh mampir Mbak Mbak ya, enggak mau katanya malu. Aduh.
1: Suruh mampir ke mana?
2: Ke rumah Mbak ya. Tuh. Enggak mau tuh duduk Mbak. Padahal kan yang malu ditutupin ya, Mas.
1: Iya, enggak apa-apa, enggak usah malu-malu.
2: Padahal pintu udah kebuka lah buat Mbak Yaya, tapi itu masih malu itu. Aku tahu. Malu-malu kucing kali.
1: Oh gitu.
2: Ya, kemarin hari Minggu lah ke tempat Umi Hanif aku.
1: Sama Durin Ambal.
2: Aku datang duluan, 10 menit kemudian dia nyusul. Kayak janjian.
1: Oh gitu. Padahal enggak ini janjiannya.
2: Lagunya ngikut Durin Ambal biar diputar.
1: Oh
2: tadi
1: iya.
2: Tadi kupinta mak.
1: Iya betul.
2: Salamnya ngikut aja tadi Pak Sutar. Tumben gak kepungan Pak Sutar, gak kenduren.
1: Pak Sutar ya lagi libur kali kendurennya.
2: Aku dua kali udah dapat telur empat Pak Sutar.
1: Waduh banyak banget Pak Sutar, kasih dua tuh hari ini gak ada telurnya.
2: Jangan jauh ke pojok harusnya. Yaudah Mas Haris.
1: Oke siap.
2: Itu buat keluarga Pak Irwan yang di Tegal berkatan selamat malam. Dan tentunya buat pendengar DMK semuanya lah. Semoga sehat selalu buat Mas Faris. Selamat berpunan nanti.
1: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Naura ya udah gabung malam ini. Nanti Faris buka lagi di segmen berikutnya buat yang mau telepon. Makasih banget for ucapan buat Bu Siti yang ada di Luar Purworejo ya. Sudah beli Habutop yang isi 50 kapsul. Beli di mana Ibu Siti? Di Apotek Langgeng ya. Terima kasih ya udah beli Habutop. Semoga berkah selalu, lancar rezekinya, sehat selalu gitu ya. Dan bermanfaat buat Ibu Siti yang ada di Luar Purworejo. Saat pulang juga buat Mbak Elaska di Cipari Cilacap ini. Waalaikumsalam juga. Katanya lagu ini dari Tamu Dosaku dari Yule Citra. Buat Ibu Rukmi dari Vito Papa Ijo Papa Renopak Karim Chicken. Mbak Santri, Bapak Nora, Mbak Buut, Mbak Astra, Mbak Sri Purwojo, Mbak Cindy, Mbak Putri, Bu Warti, ada Mama Hanif, Mbak Putri Selatan, dan buat Sobat Star FM Kebumen aja. Thank you ya Mbak Laska. Di belakang lagi ada Ahmad Anas Ramadan yang ada di Wonosobo. Selamat malam. Katanya mau dikasih lagunya Kamelia di Roma Irama. Oke, boleh nanti tunggu. Bunder, waduh, lagi ini ya, lagi baca Al-Barzanzi ini, lagi muludan ini Bunda Ervito ya. Ibu Tuti, selamat malam juga Ibu. Terima kasih udah monitor Ibu. Sehat selalu ya, berkah selalu lancar rezekinya Ibu ya.

Ku minta maafmu Paris Menculim bareng harus pantengin terus sini aja. 98.4 Radio Star FM Kebumen sama nanti jam 10 malam. Yang mau join WhatsApp SMS ditunggu, silakan. Masih ada kesempatan buat yang bogo di sini bersama Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Kalau soal keluhan kesehatan, pastikan percayakan ke Habu Top aja. Produk herbal alami tanpa efek samping, tanpa ketergantungan, jadi aman digunakan bagi yang muda sampai lanjut usia. Membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, jadi buruan aja. Untuk Anda yang punya keluhan berbagai macam penyakit, gak perlu khawatir. Sudah hadir produk herbal paling top namanya Habu Top ya. Obat herbal ramuan Arab ini sudah terdaftar di BPOM, jadi aman digunakan.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh.

0: ya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen.
1: 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

Mandi Susu ya, dari Elvi Sukaisi. Selamat malam buat yang masih gabung di DMK malam hari ini, yang belum gabung masih ditungguin bareng Parisnya di sini ya. 0851 806 9984 nya. Ada siapa di mana?

0: Malam.
1: DM selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Astra, apa kabarnya nih?
1: Sehat, alhamdulillah. Mas Fari sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Kok lagi lembur kah?
1: Iya, tapi ini lagi nemenin Asraf tidur dulu.
0: Oh, belum tidur Asrafnya.
1: Kayaknya udah deh. Udah sepi.
0: Oh, lagi ini nemenin Asraf. Pengen lagu apa? Request
1: lagunya Bunda Rita, Air Bunga.
0: Air Bunga, oke. Boleh. Iya. Kirimnya buat siapa nih?
1: Tadi salamnya yang udah pada naik, ada Pak Sutar, Bapak Enaura, Durian Ambal, terus buat Mas Andre, Mas Ibnu, Om Gendrong, Pak Riono, terus Bunder. Bunder lama nih gak naik, udah sembuh apa belum ya suaranya ya?
0: Kayaknya masih, atau udah tadi sih katanya lagi baca Al Berjanji, kayaknya sudah sembuh.
1: Oh, berarti alhamdulillah udah ya. Biasa kalau Al Berjanji kan suaranya harus full.
0: Betul.
1: Terus buat Teh Rosita, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Rizky, Mama Rizky, Mama Naomi, Mama Fatma, Mahwi, Mahin, Mahrin, terus Mama Fian, Mbak Cindy, Mbak Sakinah, Mbak Ina, Ibu Kumis, Bu Karmina, Ibu Yati, Ibu Heni, terus siapa ya? Buat semuanya deh Mas Farid yang lagi pada
0: menonton. Oke, siap.
1: Apa aku pakai Asraf, aku dicawel enak ngarep.
0: Oh iya, duh, disemangati gue bapak lah, melas temen, orang dikirim salam.
1: Iya, kelalen. Ya udah, terima kasih sih ya Mas Farid.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi, halo DMK, dengan siapa, di manakah dirinya?
2: Halo, dengan aku di sini. Aku yang masih seksi seperti Aresa Artamevia.
0: Oh, suaranya masih agak sedikit seksi gitu ya.
2: Tadi aku enggak ikut baca, aku cuman itu apa?
0: Cuma nyimak aja.
2: Itu loh. Enggak berani bersuara, nanti bersuara suaraku ngebas banget, Rahul.
0: Tapi kayak bukan suaranya Bunda ya, kayak mirip-mirip punya iya. Siapa gitu ya.
2: Hadirlah umatku Rahul Karim, kan masih kayak gitu Rahul.
0: Tapi nggak apa-apa, ikut di situ juga udah dapat pahala kan, ikut sholawatan Nadir
2: iya,
0: gitu.
2: Iya, tapi aku nggak dapat pahanya loh ya Bu Kumis ya.
0: Kalau dapat paha mah ke rumahnya Bu Kumis besok pagi nyari ada yang pahanya.
2: Pahanya sopo?
0: Paha ayam lah.
2: Oh, paha ayam.
0: Atau ke rumahnya Pak Karim tuh banyak paha ayam.
2: Biar aku sembuh ya. Bikin cerita-cerita ayam Rahul ya.
0: Jangan rica-rica mulu, kemarin aja langsung serak iya, makan rica-rica.
2: Tambah parah yo.
0: Tambah parah ntar.
2: Iya, itu gimana sih Mama Astra Rahul?
0: Kenapa ya Pak ya?
2: Ya Astrafnya kan udah bobo, bapaknya malah di luar.
0: Ya nanti lah, kan masih sore, buru-buru amat, tidur kan lagi lembur.
2: Amat lagi kerja Rahul.
0: Kenapa?
2: Ahmad lagi kerja. Hai Mama Ahmad lagi monitor Rahul.
0: Oh Mama
2: lagi. DMK katanya. Hafal banget sama Mama Ahmad. Halo yang ada di depan. Aku lagunya emang masih boleh minta lagu.
0: Boleh kok.
2: Ya udahlah kalau masih boleh Rahul.
0: Kalau masih iya.
2: Masih nggak apa-apa ya, Rahul. Ya. Tapi suaraku udah agak mendingan Rahul.
0: Iya, nggak kedengeran, nggak capek kayak kemarin gitu.
2: Ih, aku jangan kan dengerin aku aja yang ngomong capek pol Rahul. Tahu nggak kalau berjanji itu aku suaranya paling cetar membahan itu kan.
0: Biasanya paling cetar
2: kan
0: ya.
2: Cuma ditahan-tahan. Sekali nyuara ngebas banget Rahul. Rahul kalah baca lo Rahul.
0: Bass, tenor, drum semuanya jadi satu.
2: Jadi terobos. Iya, yang udah pada naik siapa Rahul?
0: Tadi barusan yang naik ada Pak Sutar, Bapak Naora, sama Durin Ambal. Ini pertama tadi, season pertama.
2: Aduh, laki-laki semua.
0: Iya, oh, mamanya nih baru masuk Bunda. Iya, udah jam segini gasik banget udah pengen naik aja.
2: Iya, mak podo kemana Rahul?
0: Mamanya nanti kali maleman gitu, spesialis.
2: Wah, kayaknya Bu Kumis mau naik Rahul. Ya.
0: Boleh.
2: Semangat buat semuanya aja.
0: Oke.
2: Okay. Kalau mau naik hati-hati.
0: Kenapa?
2: Gitu, biar gak merosot ya Rahul ya.
0: Oh iya.
2: Iya, Pak Kumis halo. Pak Ju monitor juga Rahul.
0: Pak Ju halo.
2: Pak Ju halo, sekarang alhamdulillah Pak Ju udah bisa bolong bareng kita Rahul.
0: Wah mantap.
2: Muter-muter. Iya. Oh alhamdulillah udah bisa.
0: Alhamdulillah.
2: Kembali kayak dulu lagi gitu Rahul ya.
0: Iya benar.
2: Semangat buat Pak Ju, Bu Ju pokoknya. Buat Rahul tugas tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa coba judulnya.
0: Kalau masih bisa.
2: Bisa lah. Maksud sih gak bisa. Apa sih yang gak bisa Rahul ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum, bye bye. Maksimal.
0: Bye maksimal. Terima kasih buat Bunda Ervito yang ada di Purworejo ya. Di belakang lagi. Barangkali ada mau nongol-nongol, silakan ya. Masih ada waktu untuk ada semua. Di 0851-8606-9984-nya barangkali udah bergabung di teleponnya Radio Star FM Kebumen. Yang lagi siap-siap buat lembur malam, barangkali memang jam segini jam-jamnya orang lagi pada lembur gitu ya. Selamat malam aja, karena memang kalau jam-jam segini memang butuh ini ya, butuh kehangatan gitu kan tubuhnya, karena udah mulai merasa dingin gitu. Boleh bikin kopi-kopi dulu gitu biar gak ngantuk ya. Yang udah mulai ngantuk-ngantuk gitu ya boleh gitu ya. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana nih?
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tete cantik?
3: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Waduh. Alhamdulillah sehat juga malam hari ini.
3: Alhamdulillah, syukurlah. Aku mau minta lagu Mas.
0: Mau minta lagu apa ini Teh, nongol-nongol jam segini?
3: Iya, tapi kan nyimak dari tadi.
0: Oh, nyimak dari tadi. Nyimak kalo atau minyak?
3: Minyak.
0: Oh, minyak. Minyak goreng minyak atau minyak ini. Tanah?
3: Minyak-minyak tanah. Aku mau minta lagu Awan Kelabu.
0: Awan Kelabu. Waduh. Boleh.
3: Ya, salamnya yang udah pada naik aja tadi semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Biar tembang ting tong ting tong.
0: Ting tong tong ting ting ting.
3: Tong ting tong. Kayak timang timang. Salamnya pokoknya buat semuanya aja. Bu. Pas kebumen juga buat semuanya. Yang udah pada naik. Kepakai Naura juga tumben mau cuma sebentar. Duren Ambal bisa naik. Tuh kan jadi denger suaranya kayak itu.
0: Oh iya. Tadi nyimak juga ya Teh?
3: Oh nyimak lah. Kan aku udah bilang, aku nyimak.
0: Pak Topik mana diem-diem aja Pak Topik? Tumben.
3: Lagi nyuci piring.
0: Oh pantesan gak nongol, nongolnya antar ya. Gak usah dicuci atau ntar kedinginan mengkeret loh.
3: Kan biar bersih. Tau. Katanya error. Kan sewaktu-waktu harus error kan ya.
0: Iya betul.
3: Kan kalau enggak gitu mah enggak lucu. Lempeng terus kayak gantar.
0: Lempeng apa lempeng?
3: Lempeng. Oh, jangan lempeng tahu. Siapa sih yang mules tadi?
0: Ya, biasa itu. Panggilan alam enggak bisa ditunda.
3: Tekan rumah langsung mendung. Ya Allah, makasih banget ya.
0: Iya sama-sama Teh, makasih banget juga.
3: Ya sama-sama juga. Pokoknya sama-sama.
0: Iya benar.
3: Iya. Gitu aja buat Mas Farid, selamat tugas sampai semoga sehat selalu. Amin. Harus kibur barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Teto Rosita di belakang lagi deh. Siapa ini yang mau naik halo di MK? Selamat malam. Mbak Yaya, kabar baik-baiknya gimana kabarnya malam ini?
4: Alhamdulillah aku baik, sehat.
0: Oh iya, tadi ditanyain sama seseorang Mbak Yaya.
4: Siapalah?
0: Ya itulah pokoknya adalah.
4: Ya daulah, aku sudah ngelemburuk dari tadi.
0: Oh ini berarti ceritanya ngelilir gitu.
4: Itu pantai udah ngelemburuk.

0: kecapean kali Bang Bos dari mana hari ini?
1: Iya, ngantuk, capek.
0: Ya udahlah.
1: Aku mau minta lagu pertemuan.
0: Pertemuan, mau bertemu di mimpi ya.
1: Cuma lagu aja.
0: Oh, cuma lagu. Takinya mau ketemuan gitu. Kenapa gak mau Mbak Yaya? Mau aja.
1: Mau apa? Mau minum? Mau buka?
0: Mau nongol aja.
1: Mau nongol-nongol. Sebenarnya buat itu Mama Asra.
0: Oke. Okay.
1: Semoga cepat sembuh ya, Bu.
0: Amin. Ya,
1: Mama Rosita. Udah yang di belakang biar bisa naik.
0: Oke, okay, siap.
1: Aku kalau naik itu di kepala udah buru-buru. Ayo turun, ayo turun.
0: Enggak apa-apa, santai aja Mbak ya. Kayak sama siapa aja buru-buru.
1: Ya, gantian. Ya udah, makasih ya. Makasih selalu. Oh. Makasih, hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Yaya sukanya buru-buru. Gak apa-apa, santai aja, relax Mbak Yaya. Relax aja, jangan terlalu buru-buru gitu. Takutnya kalau terlalu buru-buru jadi agak ini ya, kesandung gitu kan. Lari-lari. Halo DMK, selamat malam. Iya, halo Umi Hanif, apa kabar Umi?
2: Alhamdulillah sehat,
0: Mas Sari
2: sangat
0: baik. Alhamdulillah sehat juga.
2: Masih bisa minta lagu Kak Mas Sari?
0: Boleh, lagunya apa Umi?
2: Yang diminta Mas Hendra semalam setelah pertemuan pertama.
0: Setelah pertemuan pertama, oke, boleh.
2: Ikut salam salam ya Mas Sari. Salam buat yang tadi udah naik, ada Pak Sutar, Bapak Nanaura. Terus Mas Indra, Minta Pertito, Teh Rosita sama Pak Toseknya, Mbak Yaya. Terus Mbak Yati, Mbak Bukarwina. Terus Bapak Yanto sama Mbak Yanti yang ada di Marto. Mas Hoyong, Mbak Sri. Terus Bapak Karen, Mbak Putri, Mbak Putri sama Mbak Takut.

0: Mbak Nur yang ada di Kelingkong, Putri Selatan, Mbak Susi tempat malam, Mbak Susi main ke teman-teman Mbak ini, Selatan Jura, tertawanya selalu ceria, selamat malam Kak, Mbak Tindahnya Aka, Mbak Tindahnya Kolbi, Mbak Tindah Sari, Mbak Tindah Sari, terima kasih sekali lagi, Mbak Tindah Sari,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Ani yang ada di Krandengan Purworejo ya, udah gabung. Di belakang lagi ada yang mau diteleponnya, silakan. Masih Faris tunggu di 0851 8606 9984 nya, mau naik di teleponnya. Ya naik di teleponnya, boleh, silakan. Barangkali memang kalau jam-jam segini baru bisa naik mas, baru bisa nyantai dari tadi tuh. Banyak yang dipegang gitu ya. Pegang ini, pegang itulah, belum lagi naiknya pegang yang ono gitu ya. Pokoknya malam tuh banyak yang dipegang gitu ya. Jadi suka bingung mau megang yang mana dulu gitu kan. Tapi jangan salah pegang ya. Ya. Soalnya kalau mati lampu kadang-kadang suka salah pegang gitu kan. Ada siapa ini yang mau naik di teleponnya? Halo DMK, selamat malam.
2: DMK, selamat malam juga Mas Faris, apa kabarnya?
1: Kabarnya baik, ini Bu Heni, apa kabarnya Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Udah selesai pegang-pegangnya Bu?
2: Dikit lagi.
1: Oh dikit lagi.
2: Baru pulang ngasihinan Mas Faris.
1: Hari apa sekarang hari Rebo? Yasinan hari Rebo. Oh malam Kamis.
2: Iya.
1: Yasinan kan ibu-ibu ya.
2: Bapak.
1: Oh iya iya iya oke. Okay.
2: Iya. Malam Kamis ibu-ibu.
1: Malam Jumat spesial bapak-bapak. Apa gini?
2: Minta lagu.
1: Apa ini lagunya?
2: Yang judulnya Harta dan Cinta.
1: Harta dan Cinta.
2: Iya.
1: Dikirim buat salam siapa? Nih, boleh.
2: Salamku buat yang udah cawel saya. Enggak saya sebut satu persatu. Pokoknya yang udah cawel saya terima kasih banyak. Tak cawel balik. Terus buat temanku yang ada di Pejagaan.
1: Oke.
2: Majelis Taklim Sabilul Hidayah pada dengerin Mas Faris.
1: Oh iya.
2: Enggak
1: apa-apa,
2: iya.
1: Santai aja pada dengerin. Makasih
2: iya,
1: loh.
2: Ini tak sarangi Mak DMK ya.
1: Oke.
2: Selamat malam. Mas istirahat. Buat Mas Farisnya sehat selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget. Makasih buat Ri sudah bergabung ya, Bebat Sari Kuto, Kuto Winangun. Selamat malam juga, ketemu dulu sama Bayakop ya, bareng Bahlas Minem yang ada di Paitan ya. Katanya minta lagunya Mandi Susu. Salam buat Ibu Kasia di Paitan, Pak Mino, Pak Nur Rohman, Bu Yaya, ada Mas Komat, Bu Yati di Paitan juga. Pak Sutar, Bu Karmina, Bunder, Bu Titin Wardani, Mama Eri, Mas Andre, Pak Sutar buat semua lagi dengerin aja sambil ngopi Mas Faris. Oke, selamat ngopi ya Mbak. Malam-malam ngopi Mbak, nanti emang bisa tidur Mbak. Mampian malam juga di MK, salam buat Bunder, Bu Ayu, Bu Patur, Bu Kumis, Bu Yati, Bu Karmina, Mama Asra, Bayaya, Umi Hanif, Bu Nene Salis, Mas Andri, Bapak Nora, Gendro, Pak Suter, Kang Mama, dan buat Sobat Star FM juga. Buat Faris, selamat tugas ya. Full barokah, amin. Lagunya Benalu Cinta, oke siap. Mama Lisa, selamat malam Mama Lisa. Yang lagi monitor malam hari Mama Lisa ya. Laris manis buat Mama Lisa. Mama Lisa di mana rumahnya? Oh, di rumah dia ini warungnya ya. Punya toko. Oh, di Kelirong. Semangat jualannya Mama Lisa, laris manis pokoknya. Halo, waalaikumsalam juga. Dengan siapa ini? Kok gak ada namanya? Oni di Tasik, Japansel, Jawa Pantai Selatan. Oh, dari Oni. Cinta dari Seberang, itu lagu baru ya? Masuknya pagi hari ya? Kalau yang lama-lama masuknya malam, kalau yang baru-baru masuknya pagi gitu. Paling baru yang original boleh malam. ya kalau yang koplo terus dangdut di Jeremy gitu ya pagi ya. Salam buat semua fans Tri FM, tak terkecuali cuma salam kenal aja dari punya nama Oni di Polda Tasik Japansel, Pol Deratan Kota Kisik, Jawa Selatan ya. Jawa Pantai Selatan katanya. Buat penyiarnya tugas sampai tuntas, ditunggu lagunya, oke siap. Bang Mame di Promega Biru, selamat malam, waalaikumsalam juga. Katanya salamnya buat yang lagi pada monitor aja. Mas Faris lagunya Maya ya dari Bang Mame. Oke, thank you ya Bang Mame. Doa terlebih hijau buat Bang Mame di situ, full barokah pokoknya. Ibu Kumis juga selamat malam Bu. Waduh, jam segini baru nongol Bu, sibuk dari tadi ya Bu ya. Ada bapaknya Kolbi di Kenteng Muktisari juga selamat malam. Ada Kang Arif Fildan, ini juga monitor tuh men. Lagi lembur nih ceritanya Juragan. Oh, lagunya Segelas Kopi. Waduh ya, lagi lembur ya Juragan ya. Lembur yang mana nih Juragan? Oh, lembur yang itu ya. Yaudah, minum kopi dulu biar gak ngantuk ya Juragan.

by Jaka ya, lagunya In dan Deep dari Roma Irama. Salam untuk Mas Mas Rudin, untuk Pak Mas Rudin, Mama Siti, buat Faris terima kasih, semoga sehat-sehat terus, amin. Halo, halo juga, siapa ini? Ini Kidi di Pertanahan, katanya mau request lagunya Asmara Kepala Muda, Asmara Kelapa Muda maksudnya. Oke, siap. Bunda Dia, selamat malam juga Bunda. Bunda mau request lagu apa ini? Lagi dengerin ya. Sekarang kita kembali ke lagu dulu, ada Air Bunga. Spesial buat Mama Asraf, tadi kayaknya yang request ya kalau nggak salah ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus di MK sampai jam 10 malam, masih ada Paris di sini. Mau join? Pokoknya ditunggu sampai jam 10 malam nanti ya, 0851 860 6994-nya. Stay tune terus di MK dan dudunya asik banget.

0: apa? Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama. Jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.

0: hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan BR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Star FM.

Oke, Mas Ridi Kamal Mohri bareng Faris di sini ya. Yang kurudong lo di siapa bakal lebih, malam juga bakal lebih. Mas Faris melebuni angel banget katanya. Ya memang begitu, kalau malam suka begitu. Katanya salamnya buat Umi Hanif, Om Asraf, ada Bu Yati, Bu Kumis, Bapak Nora, Umi Salis, dan semua lagi monitor aja. Lagunya Rindu Menanti dari Renarani, boleh nanti dicoba ya.

The Faris Bajan semua kayaknya deh. Kang Gendro, selamat malam Kang Gendro. Terima kasih udah monitor Kang Gendro ya. Luar biasa Kang Gendro malam hari ini, semangat deh buat Kang Gendro. Udah pulang ini kali ya kerja ini Kang.

Kalau gitu sekalian Faris pamitan aja dulu ya. WhatsApp SMS-nya udah Faris bandin semua. Faris pamit bareng lagunya Santa Hokia Hokia. Santa Hoki maksudnya. Berarti hoki terus ya sesuai namanya ya. Kalau masih boleh. Kalau masih boleh sih nambah mas. Nambah apanya nih. Yaudah. See you next time, goodbye. Sampai jumpa, selamat malam, selamat istirahat dulu semuanya ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Haji, udah mulai buka lagi nih bengkelasnya.
1: Mas Pi, iya nih mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering nggak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalannya waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya saya kira uci-uci, ternyata 3 minggu. Kemudian saya beli Habutop. Saya konsumsi rutin selama 2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau mungkin ada benjolan di dalam tubuh, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro.

Kemungkinan hubungi call center kami di 08122232984 08122232984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: 98.4 Setara FM.

0: Dek. Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Dong. Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade gak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop
2: ya.
1: Oh, Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ah, Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade ah.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker.

urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita tentang riwayat penyakit saya. Dulu sebelum minum Habutok, udah kemana-mana berobat, udah oknam, udah ke orang tua pijet, gak sembuh-sembuh.

0: Yakin, Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Pramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya.

kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kuto Winangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kuto Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama, RT 01, RW 01, Pekunden, Kuto Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung, RT 05, RW 01, Tanjung Seto, Bulu Pitu.

0: Nih Man, kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Lah, emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Ntar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitam aja. Vitamin mata yang udah ada tes-tes matanya sama kapsul yang diminum.

0: dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Kesel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling. Ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

pananggih kang winurweng carito kaipati dosa purwo. Eko wilangan sawi jadi marang linuwih dosa wilangan 10 purwaran ing kawitan senadyan tong upaya praja sewu tatanan tu sadosa satus tan bisa ngaturaken kali. Ingin kinaryo purwaning kondo kacarita adeging kraton Dwarawati iya negara Dwaraka ya kraton Dwaraka Kawestri marmani kraton garbo gupito panjang punjung pasir pauker wajinawi kemaripah toto kartora harjo

senajanto akeh diteng jawuto kang sinungga marang pertiwika sungan jeninga koso kapiting samudra rupakaning praja datan menten kang padha marang kraton Durawati akeh para kawula kang samyanggono raras. Patut yen iku minangka dining bawono. Ingat jiwis kacar itu yang tegur negoro katon lo jinawi lo terus kang sarwuti nandur dadi mapan siti ketumpangan warih opo ingkang jinan cepakan bisa tuh.

yoruyuruyu. Awit sangko ngenyo Amarsudi marang pakar tining tetanin. Saknyatane bisa murah sandang kelawan pangan tetewa yang iku minangka dadi saka gurune negara. Candraning gemala kuning poro sudagar layar poro nangkodo rinten pantoro dalu labu datan winten kendati tangsal mintir. Nanti bisa sambung dedagangan marang poro kawulo monco negari. Ewa diri datan ono sambi kalau ing margi katon anglur seluruh ayah hiling terto jolontoro. Kali pakat condro poro kawulo kang sami mapan ing kukuban Gorondoro Wati katon jejela pepet adu jepit tepung taritis nadianto papan ing nang liar. Dinulu ketinggal rupa awis kuaking poro kawulungan diterp katon jejel luyelulilan. Ewa diri datan ono poro kawulungan rumung sokat singkerangan gesang umracin anikala muntuh agung dananing noto.

orang ngomongaken para kawula ing kukuban Kraton Durwati akeh para kawula manca negari kang sampeyan dherek gesang. Tinampi kanthi sukara kraning penggalih senadyan to pambukane Kraton Papa Sudra Ngulam Doro satemah basa mulya katemahan jati jati katemahan mulya. Iya bisa nandur debuk seloko pupu cindawa kencana. Ing riku saenggo kondang dumugi manca praja satemah Kraton Durwati kaluka.

mengundangi songgo monco projinto negoriku satu moro satu mati jalmo moro keplayu gawat kaliwat liwat wingit kepati.

Mandura kang ado manglung trak samya tuyung kaprabane marang dewe panguwasaning praja. Kakek para raja maharaja tun para ratu maharatu. Ing samya sing kemarang kraton Dromati tanpa krana ginebaging Pancakara. Saben kala mangsane ngaturake bundutan ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Tumraping tata gelar ngaturaken pisungsung nggawe batas yen kalam untuk kayu marang puyang ing kautan.

pinunggil semanten tandraning Nalindro Ndrawati kacarita dosa namaning nata dosa wilangan 10 nama warjini kekasih menang dirucapno ingkang sinun jejuluk Prabu Bathara Kresna ya Prabu Alimurti Sasra Sumpena ya Prabu Padmanabaya Sang Loto Danardono. Nalindro panuksmaning dewa

kaisang tata sinoko probongkoro sing ping sering pati uncan janti bonjojo ulur-ulur no borojo gelang-gelang bangkang sarung begila katas waru kampu cini pokri nindo jenawi uncal masih neping kampus semen lungit lansingan cindi puspito badung giwangkoro nganggar pusoko dalam duwiti nata ternyata lunggu deder nunggak semendak motok itu dan gonjo dina benar-benar manis rungko ladrang kali timo kandilan kumaru trinetes kencoro keno kasultan maringang pratunggu pating galebiar pating floro mengerakan porab di bedoyo seribi manggung jati pepingitan Joko kaloro-loro ingga sami ngampu ilu pocoran yang pasuanan banyak dalam sam gali wardo wali kolar badakan di kentoro kacumas.

to ning pindo jaladrine ning kadyarga. Mulat marang pasimbaning para narapraja ing wonten pagelaran ya prasasat trek ngebaki pasmanan. Amarga saking para adi bolongan tumpang dengkul pisuwan.

Kejaba ingin putra satria parang Garuda. Kanjeng Pangeran Dipati Anom ingkang kekasih Raden Sombo. Ya Raden Wisnu Broto.

Toman gikro mambe berkunco mungkin ngarso dalam ingin mu lenggak jajar marang sentono Durawati Sadrong garbo ruci Raden Setyaki Raden Singo Mulang Joyo Raden Lesni Wiro Raden Bimo Kunting ya Tambak Yudo. Kersanin dia mantri muka pangarso kurung kau dalam Durawati putra Widoro kandang ingin lenggahin kepatian pinom Rekiono Patih Udowo senat jantoi kuri kolos menomong putra demang perandini kami sudut minong kot perang kering noto meracih nalika lembut bangkit pangaturing projo.

gagasan kang bisa amuwi asring pisuanan keraton ing Brawati kapiar selamat lamat saking palganaku. Rikala semana wis tumekeng titiwan cingkang sinun arsa medhar sabda ingkang kinur tertondo. Songsong kilap kabeh minggas tinggil binatur kena yaya wis tanggap sasmito. Para madya bolo geungang sing sami manasowan.

Wang Sukmono kang linuwih Bung Bawono langgeng singgita tanawrat. Nurasin angling lawasan ing sun iki piswani atmajan ing sun ing pringgondan kaki Prabu Gatut Koco kang maraswan ing setinggil binatur kena kulo sawisi prayugo piswani rono ngarsan ing sun podo kantir harjo piswani ro ing setinggil binatur kena kulo kaki Prabu tambi tangan kekalih pengendiko dalam kancing wong yang rumentah dateng ingeng putro pringgodani nampi pangestu dalam kancing wong Prabu Gatus mboten kirang setunggal menupu anggen kulo marak swan ing setinggil binatur kenu kejawi saking niko keparengu ingeng putro ngaturaken pabuk tim kikunji wong dengan dapot mawantu-wantu no wis ingsun tampa kanthi naning pamikir ingsun jeneng sira ngaturake sungkem ana ngarsane ingsun ora liwat lumuntring pangastuti gage tampanana kaki Prabu mun kacancang pucing weni rumesepo sranduning badan kula suwun amawah ana bawa laksana sekadarmanipun Kanjeng Prabu no dari. Luwih prayuga jeneng sira enggal keporongan sek anggon sira sowan kula nuwun ngestaken dawuh timbal dalemmu sombo ayu nganti kelayatan jeneng sira isun parengake suka perbagi marang kadang sira muda ingkang nembi marak sowan nun keparang munggil pengendiko dalam Kanjeng Rama diwaji mengkono kulup kadangipun kakang nyayi sawise prayoga piswaniro nyayi marang ngerso dalam Kanjeng Rama podo kanti raharjo nun pangestunipun kang mas Wisnu Broto winantu ingkar harjan piswanipun ingkar rayi won ngerso dalam Kanjeng Prabu syukur bejo sewu senajan ingkang bapa garbu ruci ngaturaken perbagi panakrama anggir Gatut Kaca kula tampi tangan kekalih sikat darmanipun paman suka perbagi dumateng karaharjaning lumiyat kula anggir Kaca negara iki nyuwun pangapunten senajan ingkang abdi kepatihan ngaturaken perbagi panakrama anggir Gatut Kaca tak tompo kanthi bungah siwa kepatihan paring berbagi marang karajaning pisowanku nompo pangestu mukaya ora ana alangan siji apa syukur bejo sewu mengkuto kakang Pati Udawa kula nuwun wonten paring pangendika Kanjeng Sinuwun sawise jeneng sira aduh ingsun cerake-cerake ingsun ora ketagi orang yang ingsun bakal mundut katerangan kadiparan pawartaning para kawula ingkang dina iki ingsun dawuh supaya ngadep ana setinggil binatur kuno kula nuwun ingetipun ngabisdaya para nara praja mboten wonten ing lirwaken dawuh timbalan dalem ketingal sayeksaika praya sumengkem ngabiyantur dalem malah ing kathah sami ngaturaken bulu bekti so glondong pangarmar syukur bejo sembuh Maroto prayoga nopiswan sira ngarsane ingsun kakang Pati Udawa kula nuwun ngestaken dawuh timbal dalem bali marang atmajan ingsun kaki Prabu Gatut Kaca kundur pangendika dalem Kanjeng Wondangu dumateng ingkang putra Dasatmulo sawise prayoga piswan sira ngarsane ingsun sapandhuratan nimbulake kageting pamikir karana ingsun mawas marang piswaniro kang katon anyalawadi sinawang sangka ing Palengganagung yayah sumengko pengawal brojo andamar sasi ing kinare tandha bukti riwir butunggul ora kobrang sapi agemane dodot kumlarah ora enggal didandani
Marata jeneng sira enggal matur ing kali prayoga. Apa dinuta marang para kadang ingsun Pandhawa apa mung seka krentek ing pamikir sira pribadi. Kula Kaki Prabu Gatotkaca. Saderengipun inggih putra ngaturaken. Purwa Madya Wusana. Mbok pilih wonten lepat anggen kula marasuan. Ngantos tumpang suh aturipun inggih putra. Nyuwun gunging samudra pangasami. Kala becik benerbut tinggal maturo ingin kanti prayugo ingin sumidang taki kanti wijang satolo-tolo Kaki Prabu iswan kuling ngais pisan ngaturakan pabekti ingin ongko kalih dipun utus dumateng poro pepunden kulo ing amarto tinanggena hangaturakan onengipun poro pepunden kulo ngindro prasto yang sentompo tangan loro tak petelaki nung dodo kendelo podo-podo sak nyata wisrodo sak wetoro lomo ora pepanggian kulono nenerima menawi sampun katampi wasing perlu dinten meniko wo Prabu Bathara Kresna dipun aturi rawuh wonten ing setinggil binatur kena negari Indra Prasto kempaling poro pepunden kulo kejawi nyuwun pangayuman wonten ngarsa dalem Kanjeng Bapa Prabu murih para pepundhen kula tuwin para putra sentana pinaringana tata titi tentrem ingkang pungkasan pangaturi uninga bilih dinten puniki sampun dumugi titi wanci paman Janaka sumedya kagungan kersa amitoni pepundhen kula Bibi Ayu Dresanala garwa ingkang saking kayangan Dresilo Geni mekaten wo saderipun paman Janaka kagungan kersa ingkang mekaten wo Prabu Puntadewa nampi sasmitaning jawata ingkang wosipun kagambaraken wonten ing pasumpenan yen to negari Ngamarta kedatengan banjir bandang tanpa sangkan menopo menikot calon sambi kalanipun paman anggiripun kagungan kerso menopo pancen menikot calon cobinipun poro sesembahan kulung Indra Prasto nyumanggaken wonten ngerso dalem Kanjeng Prabu. Udok-udok.

kono diringan tos purno panjeneng noto sikek sawetawis. Yayah nampi bebenduning jawata menggalih kaemengan jroning kalbu. Satemah tri pandurat datan kawedhaing sabdu triwilangan telu pandurat pengendikan tigang pangandikan datan kawedhaing lagu. Kasaru gegering jaba piyak arep tangkeping puri. Pocapo nyemanjing ing kraton Durawati kawis katon mancat poncoriting ngelongok setinggil binaturku. Yento dilusongko ing palanggan agung datan sinangling. Kalamunto puniku ingeng roko noto manduro Prabu Baladewa. Ingkang sejatine iku dom sumping banyu.

wonten paring adawuh. Koko Prabu nimbali ing rayi. Pun kakang nompo ngendikanis kadang murdo Yai Betoro Kresno ponyoto yang dimastiyaki kagungan pusoko Sekar Wijaya Kesuma. Iye, mboten lepat. Pun kakang melas, melas marang poro kawulo kabeh. Sawisipun kakang melas, banjur pun kakang mintosan joto pitulung dimastiyaki yogot gelemo melas marang poro kawulo ing manduru. Seranani pusoko iku bakal pun kakang pundut ngampil. Dirin panjen dimastiyaki nglenggono ora bakal ono ilangi awit pun kakang kebener kadang merdu. Ewa semono wong duwe kuwi pancen wewenang. Wenang murba masiso. Banjur dimastiyaki secara dadak nganggo bebungah pun kakang ya manut. Ya wis pokoke pun kakang nyilih biasa terus dulu ya gelem. Nyewa ya silem wis. Awit iki urusan sedulur-sedulur. Sewan-sewan mekaten. Wistani pun ingin rayu menikah mboten ate nyewakan pusaka. Lah aku sih tak jaluk ngono kuwi supaya mbanjur duweni watak welas asih marang sapodo-podo. Luwih pun kakang iki kadang mutu. Besok yang ono kerepotan Setyaki pun kakang sumadiya bakal bantu. Watai manungsa kang kudu duweni rasa welas tresno marang sapodo-podo. Ngendi sing ono ngono kuwi apik. Nanging gandeng wedal menika yen saged aja cocok banget percaya karo sak podo-podo. Aja meneh wong liyan drayan yen perlu sedulure dhewe aja dipercaya. Aja meneh kadang yen perlu pertimbangane dhewe wae aja dipercaya. Aja meneh bojo yen perlu awake dhewe aja dipercaya. Awit mboten tentu tiang menika saged gadah manah ingkang ajeg. Panjen bener. Pun kakang karo Bayu ora patek percaya kaya. Iki bener. Engko sebaline mbanjur. Bayumu karo aku ya ora pati percaya. Saiki anggar pun kakang entah sekolah lungan iki sing dikontrol mesti eblek. Awet kono sok tangguh sesinggah limuni. Lah banjur lire dimastiyaki matur kaya mengkono apa marmane? Mriko namung kangge sifat ketemenan. Yen Koko Prabu Bati mboyong pusaka Sekar Wijaya Kesuma kula caosaken nanging amit sewu kagungan dalem pusaka senjata nenggolo kula trinilar. Mriko namung kangge ketemenan. Wah, malah lali ora tak gawa malah. Wah, iki eleke wong lunga ora nggawa alat. Kaya ngene iki mah. Dadi coto. Aku malah kalah karo temenggungku. Menggungku waiwani berastro nang grojogang sewu itu. Aku ditakoni nang golo ora iso jawab. Pun kakang lali ora nggawa yayi. Prayogane pusaka Sekar Wijaya Kesuma tak gawe dhisik. Besok yen pun kakang wis kundur nang golo tak kirimke, tak kirimke. Yen mekaten carane pun kepeksa wangsul ingin rayi mboten saged pitados dhateng Koko Prabu. Yen pusaka nenggolo tesih binjing Sekar Wijaya Kesuma ya binjing anggen kula badhe ngaturaken. Lha apa sejati ora percaya marang pun kakang? Ing ajeng sampun kula aturaken. Aja cok percaya karo sak padha padhaing tumitahing mercapada. Wis nek ora percaya saiki dimastiyaki bareng marang pun kakang kundur ana Mandura. Mengko tak pasrahke pusaka senjata nenggolo. Gandeng Koko Prabu ngersaken prayogi Koko Prabu kula dikundur miyin kula tenggo.
manggen pancen sampun ngasta pusaka kula gentos badhe ngaturaken pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Tenimbang pun kakang dadak bola bali kukean laku. Wis saiki apike pusakamu tak gawan saiki. Nenggolo kula suwun. Ora digawa. Alugoro, Alugoro ya lali ora nggawa.

bayi lan aja nganti diwuwi. Kula nuwun ngestaken dawuh timbang dalem Kanjeng Diwaji Swawi kawula dereaken. Dimas Gatutkaca saklengsering sangka pasuranan pun kakang mung ndherekake kaluhuran aja nganti manggih bebaya. Ngaturaken kenging panuwun sik kadarmanipun Kang Mas Wisnu Broto Yayi Kaca Negara iki. Kakang Udawa tak parengake metu njaba budhalna Purwadya Bala supaya njaga tata tentreming praja aja nganti rada mesmurping banyu. Nuri dhateng sedika kepareng ngabdi medal jawi ngemban dawuh timbang dalem Kanjeng Sinun aja kaya bocah cilik. Ya Purna pangandikaning nata sabda pandita ratu. Sabda pangucap pandita temen ratu ngarani pangandikaning pandita seklimah tan kena wali-wali senadyan tonalendro ngendika sepisan rata tiyang sanegara. Yaya Tirta Kresna kang mibeting blancang buyakna lumebek istri manarsa manjing gatulo. Jelek songo ing palanggan ngagem gamparan gading tindak manengan kadharaken ing putra Kanjeng Pangeran Dipati Anom ginarepeg para abdi bedhaya srimpi manggung cethi pepingitan Joko paloro-loro tinun sangka Mandrawa Yayah manten anyar dinayang bayang kamulyan kundur darmi ingkang sinuwun.

Anduna Tandrawati. Undur Yaya Mangkuduka wonten ing Brajanala Mbuyakreso Kendhel wonten ing Prabayeksa Mbuyakreso Kendhel. Sareng Reso Kendhel wonten ngajenganing gapura Dana Pratapa amrisa tata rengganing gapura ing batos kinaring lipur marang dedukan. Yen Raka Candra gedhene gapura sak gununganan duri ngungkuli wit pucang kelawan tirisan. Ingkang kinarya dekat-dekat wesi balitung sirap prunggu sari nyamating gapura pinaringan inten buri gedhene sak kambil katut tabun. Yen dalu pindorino yen rino rebut sorot marang Iwang Pratangga Pati. Ingkang kinar tertondo siang lan dalu. Kejaba mung kelangenan dalem peksi jiwa-jiwa. Awit yen rino samya ngupaya teduh yen wengi wangsul wonten papan ira dewi-dewi. Tetep bengkanan kelawan kiring pinaringan gambar manika-nika mawarna-warna kang isen-isening gambar bisa aneng semaken ing pandulu. Pintuning gapura pinaringan gambar jalu kelawan wanita kang rinupaka kumajaya tuwin Dewi Kumarati. Yen pintu minup kaya manten pinanggihaken yen mengo pindho bedang sewang-sewangan. Kanan kiring pintu pinaringan reca gupala reca sengarani watu gupala gandarwa sila kang ginambar yakso. Ritmo kawat nektro kumala untu seloko ilat majinggo karno jinoro trusing grono ngelebet pinaringan marjum bono marjum bani ateges kumbang lanang lan wadon. Senteking kori kageting kumbang mabur gereng-gereng kaya reca bisa mulya jati-jati katemahan mulya. Undak-undan jerambah aki bang jejibinan mergi trusing gedaton. Sinebarani lepeko jenilo cendani sinampar pur bedoyo pating kal biar pating celorot Yayah Kartika sambut pernah. Merisoto umbul songko pucang ukir kang tinangan juga datun. Iline pinoro poro gandani ngambar arum awit kelunturan konyoing bedoyo layoning puspito. Singkating carito kundur dalem ingkang sinun kapapat ingerai tetigo Sang Padmiwara Dewi Jembawati Rukministya Bu. Dinandhing astanya sami tata lenggah jarwo jinarwanan sinambi amresani langan kedaton ajar srimpi ajar bedhaya kang wilangane Mbuh Yakeh mung ana kawan lajur sisih. Bangsa munya mangrangin keplok pepinjalan suranggedasih gumer-gumer jroning ratu. Senajan tokun meresani marang por abdi ingkang minangka dadya panglipuring penggali prandiri datan bisa mendru sungkawaning penggali dalem ingkang sinun awit kengetan aturipun ing putra Gatutkaca tatkala ing stinggil binatura kena angaturaken swasana ing kraton Indra Prastha. Para abdi inggal pinaringan dawuh wangsul wonten papan sewang-sewangan nggih sami lumaksana. Widagdo pangandika ing nata wusana racut keprabun alindra ngagem keprabun kapanditan utusan marang para abdi kinaya saged nyawisaken dupara ratus giya manjing sanggar pelanggatan muji smedi ang rambut jantur angesti marang daya panguasaning gaib. Singkating carito tatkala onong pamujan nampa marang plambanging jawata menawa ta ing kono ana gondo kang amis bacin gambaraken yen ing sinuwun nata Ndrawati sumedya nampa cobaning jawata wasa tedhak songing pamujan pamit marang para garwa racut keprabu ning kapanditan gumanti keprabu ning kaprajuritan estri mana arso tedhaing boten kawarsa miyos pungkuran kandhek wonten ngalun-alun nengo ing gagono tumingal ponang

Duru kawkasan tumengo ing ngakoso tumingal soroting ponang tejo darpo semono. Ingeri kalo semono gedini sakso dolanan kakedepaken ora ilang malah saya wuh gede selawun-lawun saenggo sak glugu gedening tejo. Ingeng mongko yen tomerco podo ono tejo darpo suro terang yen iku pelambang bakal ono peperangan kang langkung agung. Wong Agung Durawati kejut ing penggali ing batos angudoro so opo iki sasmitani Janoko angguni bakal kagungan kerso mitoni marang Dewi Dresono. Opo iki cobaning poro kadang Pandowo kono sanalika megeng napas tanupus mateni Cis Gronosiko katon mati ngadek anutup babanowo wiworo angesti marang Tri Bawono catur tunggal kasirnano sajugo kang kinal sidikoro istri mana harso pasang kiri senajan tono tejo darpo suroyento kagra yang bisa lebur papan tanpa dadi mitra songko panggra itani teteloyen orang bebayan nanging yen toka grayang luput sisip sembiri bakal bisa mahanani rusaing keraton ngamarto lan ciciring poro kadang tuin poro putro angesti malang doi pangwasani wisenu arso nampaing bumi ngayung aku sopindo tatit ya.

0: mustn't doggy.
1: Wonder burning that would go over up.
0: Yen panjen kena tak peringgake becik aja nganti dimasetyaki bacutake kang dadi penemumu. Ngedekake sayubara perang sayubara pilih. Apa ya kelakon sencaki ora percaya marang pun gagang.
1: Mboten kita namung saklebatan paribasanipun mapan menika sampun kelajeng. Pusaka badhe kula caosaken yen Koko Prabu saged ngendih kridanipun. Ingkang rai setia
0: wah keparat ora patut pati wani marang Baladewa
1: rupak kula wantun jembar kula sumadiya
0: aja tinggal poe kula kramasi epek rampung nyamuk
1: aja mlayu kok.

0: 또 땅이야 진짜 기. 나이 꺽 눈 꽉 안 닮아 또 무시무모에 아니 뭔가 꼭 낭낭 이만게 딱 멀어 부문에
1: 영예세 수아꾸라 jero semua orang jamak kok ya.
0: Wah, bilung barang kok ya.
1: Lah dampiri nang stasiun mau. Kena-kena agak dolan nang mburi stasiun. Dampiri dijak mau yo dadak mampir katokan dawa barang.
0: Wis anger muni karo bilung wis kok kaya ngomong. Kowe iki kendang mlebu mengko ndak konangan no Baladewa kok nggawa toga. Niki kepripun kok dadi panjenengan kok kerengan kalau Sencaki. Kresna tak jawab pusakane jarine sing duwe Sencaki. Niku padha karo Kresna pun ngerti. Nek sampeyan iku dudu Baladewa temenan. Pusaka niku ora tau pisah karo Kresna.
1: Lah wong Kresna kok arep diglibeng.
0: Diklipengi kapake
1: tapusi.
0: Yo tapusi ngono apa?
1: Meati apusi nganggo Baladewa. Baladewa niku putihe mandes. Putih sing temenanan kulite sama nak putih-putih mergo laburang.
0: Yo panjen mengkono banjur pusaka dipasrahke Sencaki. Sencaki gelem ngulungake pusaka njaluk tinggalan Nenggala.
1: Angkara duwe lah ya cilakas.
0: Aku jawab yang pusaka keri Nenggala niku le manggon teng ngriki teng epe-epe.
1: Baladewa niku pusakane Nenggala niku ora tau pisah. Le manggon teng ngriki. Anten nang jeron kulit jaban daging dadi anger pun digebek tangane. Kusuk ngoten amangke Nenggala jedul pamore kaya dene soroting tatut gebyar niku nek Baladewa sing asli njur nyuwara glandang Nenggala kelakon mati kowe nek muni mati ngoten jenenge rak rada alus modar kowe ngoten nek Baladewa. Ane sama ini Baladewa kayak kuduk kok ngono ra ya. Harta pusi. Cuma jane rar meli to gok.
0: Sire mono aku ke jane mas jerimpet. Ora melu aku nangan nang wetan gadeyang. Pro ketebang kuwi sekolor ya diblokake kok. Konangan gitu. Woi kalau dodol kono, kau tak marahi konangan Sencaki.
1: Sing hati-hati lo, Sencaki ni kurang.
0: Sencaki.
1: Sing hati-hati lo, Sencaki ni kurang kena disembranan ni lo. Duwe pusaka godo wesi kuning. Ake sing jenenge pusaka wesi kuning ni kuseng mesak demen ampuh kegilaan ni kok mangkani ke wujudnya godo. Ditutukake gunung jugruk segoro asat napa mari sampean sing ditutuk ora rumah pir karek cilik-cilik
0: wis kono mundur kono tak patra di Sencaki
1: ya ra iso ora
2: Baladewa kok mengkono
1: ya kan Baladewa kali kutuk 5000 arep
0: Baladewa kok dinyang. Tadi kedua sudah.

ngamban jimantoro Raden Gatotkaca. Mulat ingeng wonoto manduro wis datan senangling kalamunto iku sejatine dom sumur ping toyo. Yumatek aji Brajamusti paringipun ingeng yang begawan sipo. Katamaken marang noto manduro satemah kejodiran. Ilang sipati Prabu Baladewa. Badar putra angkat rusang Batari Durga Prabu Wirombo Dewa.

0: Gogok,
1: nun. Aku Badar, Gog.
0: Narak temenan.
2: Ah, wis ngandel pora wis. Andang unce ang. Wis apik-apik bola dewa ngono kaya dadak. Klonyoman. Mau dek nyandang bola dewa Mas kepenak-kepenak. Kon ngaso ya ora gelem ngaso. Seneng hidup. Orang rumah saya dek iki di loro napas. Aku makan senan tandingan arahnya.
0: Sopok
2: ae. Senengane iki cok kok ngono kuwi ora ngeman karo tenagane demeh. Adoh bujur anak.
0: Kowe iki ya sing ora-ora.
2: Lah apa ora mangkel po nang pisuanan genakan.

0: kok dereng kudur, dereng ngenteni temenggung. Mirang-mirang ke wong tua. Lim niki dinas. Tangguh peci barang. Men tunek ke suci. Bagi malah omong wae. Niku kok kepripun jalane kok sampean iso kejudiran. Ana satres kok jimantara kok. Wit. Kok katut kota nang kene po yo lu.
1: Nang kene ya umum wong nane pakne gedhe kok.
0: Ayo.
1: Nek ayo mesti nang kene mitros kok dhuwur kok le peteng iki mesti ketara awane sumuk kok ngene mesti. Gatut kaca nang kene.
0: Gatut kaca iki sapa, Guk? Gatut kaca meneh prunan Dwarawati. Anak Werkudara sing patutan karo Harimbi. Oh.
1: Oh, Werkudara niku ora meh siji garwane niku. Mongko patutane Senopati kabeh. Sing patutan saking Jolo Tunda Kontorjo niku saya bahaya.
0: Bahaya iki
1: bebayani. Wisane ngungkuli ula weling
0: karo Gatutkaca.
1: Kakangne anjuk adine Gatutkaca niku ya sing patutan saking jeron segara Antasena niku bocah jugal kwarisang niku agek wedan edan temenanan.
0: Antasena
1: nggih. Yang patutan kali Kanoman.
0: Orang ana Werkudara kok dibujuk kono.
1: Oh iya ya. Kakae wit kae.
0: Wis kae. Dudu putrane Werkudara.
1: Oh iya, Kresna.
0: Udu.
1: Kresna Pak Kuning ya.
0: Pak takonane kok monggo. Satria ini sekolah jiman toro sopo lakon ngalah Gatut Kaca kuwi sopo Prabu Wirombo Dewa terang yen kuwi dom surping banyu ayo nutut tak bondo tan bisa ngalah kaku nyoto bisa njaring angin potol jaman.

0: mau dek aku isih dadi Baladewa sencaki ora gelem ngantem aku. Ning bareng aku wis badar ning ngantem kaulan. Oh. Lah kok prajurit semono kae kok maju kabeh kok. Gatut Kaca saka dhuwur sencaki saka ngisor ditutke prajurit. Pirang-pirang nggo gegaman ngangsek merpeki aku kabeh. Panjen guyub kok yen Piyayi Ndarawati ini.
1: Sedaya majeng. Narak tenan to. Asale ngerti nek sampean niku wong elek tadi terus dinceng dek mau ra isih aling-aling wujud Baladewa niku ndoro ragu-ragu rasane. Bareng pun dudu Baladewa temenanan terus guduk-guduk maju-maju-maju panjang sregep-sregep kok. Kesetemeng nek pendak latihan niku cak ora gelem maju. Utawa dong perjuangan ngoten niku cak. Arang-arang sing maju. Wong terkadangnya dong memang niku ya bapak anak ya raman cang kabeh. Memang niku ya bapak anak ya raman cang kabeh.
0: Oh iya.
1: Iya. Isa-isane Kang Senan kuwi ngono.
0: Wong Ndarawati
1: ya iya nek takon iki lewat golek kendaraan ora ana ngono. Perkadang ini tingak-tinguk yang bantul.
0: Apa tingak-tinguk yang bantul? Bisa ngora-ora. Iki yang tak ayo ini kepikuk. Penjeningan yang ngayo ini sencaki Gatut Kaca podo karo ajeng masraki awak sampean yung-yung. Ampun mang pedoke mumpung sampean tersirondo butuh awak ini. Rayo kisak menikah monggo mundur. Wais ora berjuri. Bakal tak gawe rame. Ketok maju lak cokot tugel uli. Boten kuno pelek. Oi sora gugu. Wis mongso bodho. Kowe sing momong aku tak jalwi pengestumu gok. Nggih muga-muga men paring ana kuat. Sabar.
1: Maju ding. Sisan le remuk. Penimbang mengagak lorok kecurut diremukake sisan alah dene kebaca tekan kene kok ora remuk ngisini-sini dajani mawon kok tak ngasuh weteng kula ora kok nek kula sane karo maju perang niku seplake pun randa tuwane pun randa memeng kalang kang bocah-bocah mencok kula iki cara-cara kumendane ngoten. Gara-gara ming pun rampung lah kalau perang oh ya bayar
0: itu kena omong saya
1: pun ketika perang mangke kalau bayarannya
0: wah surah-surah.

0: Luigo.
1: Va tornando. Sama nuwun tindak Pak nggih.
0: Mati aku. Aduh, mati aku. Dibrujul-brujulke ning tengah ngalun-alun.
1: Manyang garap-garapane jora. Aku mau weruh. Sing temandang wau ngangge jamang ngriki rada gondrong.
2: Iyo,
1: utawa kuwi. Kuwi utawa kuwi ngono kuwi garap-garapane anges. Kaya mesake to entah dibrusuk-brusuke kaya ming dintangen sangge. Kae Kang tulung ana kae Kang. Kuwi jenenge wong ra tanggung jawab. Tanggung jawab kuwi.
2: Le apa
1: utawa kuwi? Kaya ngono-ngono ya gak dicekel apa yo duka mongko jenenge tanggung jawab dadi prajurit ngono lho karepku ki. Aku yo ben kele-kele nang kono arek ya wah wis. Kepiye kan ana gejala-gejala.
2: Angga kena kejepit kok ngono.
1: Ah karang iso e.
2: Tulung ana go, mangke kula tulungi mangke.
0: Pati aku.
2: Elung tulung ana.
1: Nggih ngriki kula tulungi ngriki. Wah, wis akeh.
0: Aduh, aduh mati aku, aduh.
1: Ya wis. Ora gelem kok kan.
2: Engko malah tok lereni.
1: Lah karang agek dimek wis adoh-adoh kok ngono e. Karang ya urung tau-tau kejepet ta. Ayo lara sirae.
2: Kowe gak ditulungi silak mesake mah omong wae ora.
0: Tulung ana mbilu, aduh mati aku aduh, aja seru-seru.
1: Lah witena karang ndudut sira kejepete. Amengko ora didudus sak kayange ya demeneng kono wae malah kapirang.
0: Iyo aduh lara temenan mbilu.
1: Ya lara sithik dimpet karang ya jenenge wong alangan ora. Aja, wis tau e, utawa kuwi niku kelakuane.
0: Bodoh.
3: Lagi apa sih buka-buka lemari? Nyariin apa, Pak?
4: Habutop, Ma. Papa mau minum Habutop 5 cup. So, pokoknya masa sekaligus lah.
3: Habutop ada di lemari deket TV, Pak. Tumben, kok banyak banget mau minum 5 kapsul? Biar apa sih, Pak?
4: Ya, biar stamina Papa meningkat lah. Kan Mama habis keramas tuh. Wangi, berarti tamu bulannya udah pergi ya, Bu ya. Nah,

0: pergi, Pak.
1: Walah, si Mama. Nggak jadi atuh mah keramas malam Jumat teh. Aduh, padahal udah siap-siap mau minum mabutop. Ya udahlah, mau cari yang online aja ah.
0: Astagfirullah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Nah, apa Rika, Mbah? Ngelakunya nganggu tekan, direng.
4: Alah, cucu. Kipu yuk ke kaki ini kumat. Ngingkes joget dangdutan.
3: Olah, Rika orang kelingan umur sih. Wis tua dangdutan bireng. Lesi kiri Rika harap mengendi.
4: Aku harap ngulet obat. Enpo yuk ke mari. Karo singgawe. Awak waras berkas. Karo terengginas.
3: Anak-anak baik Rika, mbah. Ajak lalen, tuku obat herbal Habutop. Insya Allah, boyok pegelinune mari, mbah. Habutop juga bisa menjaga daya tahan tubuh Erika. Ben tetap sehat, ora loyo, ora lemes.
4: Siap, cu. Tapi mbah ujuk nama apotek yuk.
3: Yuk, mbah, mangkat.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
6: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi. Alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah habis satu botol, gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pagi, Ju.
0: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
1: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
0: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
1: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
0: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
1: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
0: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
1: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
0: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
1: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
0: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh, ya.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Ya, pengalaman menggunakan pitama, obat herbal, pitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan pitama, alhamdulillah, bisa pelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
0: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
0: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan pitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli pitama obat mata, pitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Yes.
0: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituru.

0: semen. Ora kok semen barang wis kebacut. Ais rusak ira-irae nek kono.
1: Togok. Rayuku tak aturke Ibu Betari monggo mawon ae wong Ndorowati. Aja padha sumbar girang kuwi sak pungkurku negara Ndorowati kurang bejo banjir getih salah bangkit.

ati-ati anggonmu berjogo negara Durawati mringistaken dawuh. Siwapati utawa aku nyuwun pamit nderekaken kaluhuran mugi-mugi sak pengripun penyan kekali. Negari Durawati tansah tinepi dumateng bebaya cinakepno dumateng karahayun Siwapati.

Pat kalau semua lenggero sang prameti pat kuruk mengerakkan maringgang rayi batari curugo. Tetungguling poro baju barat ingin lenggahin tayangan ngukir pidian pasitran gondo mayit. Kocapokan kepar ngayun

kowe masno tuwin sang yang penyarikan. Apa dene para dewa dirutrida sawatanowo ing wis katon blabar pindo jaladri. Sirtan kang samya sabawa sang prangati Bathara Gumresa marang pasebaning para dewa trida sawatanowo enggal medar pangandikaiku kepareng lucitaning dewa.

inggeng putra katimbalan swangersanipun Rama Pukulun mboten sanes ngaturaken pabekti langkung rumiyin. Ulun trimo kita ngaturake sing kemono ngarsa ulun nonri. Rama wonten paringadhawuh. Aduh ing upa ulun terake sakwise cerak ulun bakal pitakon marang jeneng itu. Dino iki kita tresno marang wong adua punapi buya. Yen tresno marang wong adua ateges ngiman marang kelengganing dewa. Ewa semurin panjen kita iki mengkum buya tresno marang wong adua ana tandha bukti ingkang semedyo kita aturaki. Tri. Nun keparung ingkang putra badhe nyuwun prisa paran merdinipun dinya Pukulun lajeng ngendika ing mekaten. Atmojo kita Dewi Dresanala ingkang wektu iki nggerbini ing patutan marang Arjuna mekaten. Gandeng Janaka iku wektu iki ulun anggep yen dadi cacating para dewa bisa ngilangake marang kelengganing dewa. Cacat nyuwus kasebut ing arep ing pengangkah semedya ulun ilangi amrih para dewa iku kajen kairingan lan aja nganti mrosot kalenggane karena Janaka kudu ulun sirnakake. Sirnaning Janaka kita kudu tegel marang putu kita Ponang Jabang Bayi kang isih ana jroning guwa garbane Dresana. Yen panjen kita mbuya tresna marang ulun kudune kita ngiman marang Ponang Jabang Bayi. Nanging kita tresna marang ulun kudune kita tegel nggih Ponang Jabang Bayi kita sirnakake. Sawise sirna Ponang Jabang Bayi Janaka tekaning pati kita ora perlu kuatir. Randane Janaka putu ulun Dresanala bakal ulun kepenakake, ulun muktekake. Ulun dapake marang Prabu Dewasrani. Wis enggal matur Bromo. Milio milih mateni putu kita Ponang Jabang Bayi opo milih kita ninggalake wong atuwa. Yen panjen kita tresno marang wong atuwa kudu kita tegel mateni Ponang Jabang Bayi. Nanging yen kita tresno marang putu kita kudu ninggalake marang wong atuwa becik kita racut keprabuning dewa gantine Ponang Jabang Bayi kita kang kudu bisa nutup marang dosane ulun sotke kawat condro di muka. Maturo Batoro Bromo.

mateni putune. Konang jabang bayi pasrano baji barat karben podo ditadah tromongso. Iwa semono yen pancen Bathara Brama cidro marang ature iki mau, malah prayoga ditegeli Bathara Brama dirmangsa baji barat noriki sediko. Kepareng ingkang rayi medal jawi noto poro putra-putra baji barat sing ati-ati. Mas no penyarian poro yang-yang poro jauh to dikumpulake bison jogo marang ketentreman yang kayangan sendiko kulun.

Senhoras, Cadi. Guyu nek dileke wong tuwa. Atri bare kitoran. Bantu marang adi permeti Betara Guru kok gedung bantu. Beca cali. Aku senengane kok cok gugu karepe dhewe. Dolan wae sing dipengking ora. Gugu karepe dhewe. Saya tua kok saya gendeng.

0: bangun itu ora ketemu nalar. Gandengi dawuh saka diplomati mingkat kita mangkat, Bu ya. Mangkat, Bu. Yen mangkat ayo Janaka timbali. Nggih. Bab Janaka mangkat lan orane ditimbali, mengko gumantung ulun lan kita. Yen panjen wani kita ya Janaka disendal main dicabut nyawane. Ewa semuanya Janaka panjen manut-manut ditimbali kroro aris mengko dadepake diplomati. Yen bangkang cabut nyawane mengkono. Yen angel. Wah, dadi tukang pencabut kok dadak wangsulan. Angel lan urane aku gaweamu.
1: Oh nggih. Nggih monggo kula dereke niki nggawa liyane kula napa mboten.
0: Ora mingkito.
1: Ora ngono.
0: Ora gampang kita ngawal ulun. Ora mung kepenak. Ono popo kudu ditandangi.
1: Nggih.
0: Tak dawuh kita rak mangkat atur kaji guru nampa pidana.

0: Dawuh ingkang putra Ibu Petari. Punya dong dawuh Ibu Petari.
1: Nungsong pawarta, Bu.
0: Nungsong pawarta to. Jaramaya jarumeya maling sukma maling raga. Sang Hyang Prabu Sang Hyang Lengkung Pulunggana lan kabeh para baji barat.
2: Lho.
0: Sumurpa mula ta jeneng kita adoh tak cerake cerak ta ora ketangi. Dina iki Hyang Permati Bathara Guru tetep bakal bantu marang putraku angkat Prabu Dewasrani ingin onong pungkurakui.
2: Iya.
0: Bakal didapake karo Dresanala. Nanging ana sranane Janaka kudu tekaning pati. Lan turun-turune Janaka ing onong kayangan cilik ditundung Madana Mercapada gedhe dipaten. Gandheng wektu iki Dresanala ya pacangane putraku Dewasrani. Wis ngertini. Dikersake punang jabang bayi supaya digege yen wis lair ndang dipaten. Sang Hyang Brahma tatkala semau saguh bakal mateni putune.
2: Nggih.
0: Sapungkur Sang Hyang Brahma kita kang tinanggenah ngetutake sangka kadua. Yen pancen bener-bener Sang Hyang Brahma mateni marang putune, punang jabang bayi jalukan dipangan para kanca-kanca baji barat. Nanging yen ora sida dipateni gambarake Sang Hyang Brahma ngeman karo putune malah Bathara Brahma panganen sak kancam baji barat. Iki pokoke niki mangke yen sida mangan bayi, yen ora sida mangan bayi malah mangan Bathara Brahma mengkono. Bejoy. Wis pokoke bayi lan orane kudu mangan luputa bayi Bathara Brahma. Sawiske gamaning buta guber penyembelian kapit pengerisan ati bokor wadah getih keranjang wadah balung. Ayo to iki mengko luputa mangan bayi mangan Bathara Brahma.
1: Bola bejo kemayangan cinung lakangilan. Iki laku ngimpi kenane kae ketiban dalu. Lanyo nyono si

ketemu karo Janaka kang isine kita sekloron lan kabeh Purwadya Balamu saka negara Parangkencana. Enggal didawi ingin supaya nggoleki Janaka. Ketemu ana ngalas paten ana ngalas ketemu ana pertapan paten ana pertapan. Awon yen Janaka tekaning pati gampang Dresanala tetep dadi jatuh kramu lan besok akhir tepi bakal kawujud dadi lanang jagat. Yen mekaten kepareng nyuwun pamit Kanjeng Ibu Betari sing ati-ati monggo kok Prabu kula dalaken ya.

0: Tapi yo ngemban, kula nuwun wonten paring ajeng Raden Ayu. Ora bakal samar pandu lho kowe iki kaya putraku Antasena ingkang sowan ing Dresila geni. Nyiwang kula dereng patos tepang kalian Mas Eno. Karo sapa? Mas Eno. Iya. Prayo kilajeng mlaturing dangu. Nggih Antasena padha besuki nggih.
1: Nampa pangestumu kaya waras ora ana siji apa ibu? Rayo podo selamat obu.
0: Iya kaya orang siji apa Ngira Antasena.
1: Aku gandeng dadi anak mulanang reso boso sing gedhi pangapuramu. Sembahku tampan ana bu.
0: Iya ngir tak terima. Aku njur ketonto-tonto aku anggere tembung bu ngono kan. Ketonto-tonto sapa le?
1: Semono gede nih kok suaranya cilik.
0: Tonto-tonto makmu cilik. Oh iya. Angger menipu ngono mak cil. Bu, ana nek karangku cok lamat-lamat. Cukup nambahku. Aku yang mbok ora kesusu-susu Thomas, kowe iki mule udud itu atau tempet. Ngono kuwi. Nek anakmu ka anak karo aku mung cok muni Sri ngono. Kata muni Bu ngono. Jane ya tak kon muni nggo wangun-wangun. Nek kowe iki sebut Bu ya ora wangun wong, wangun aku. Aku kira bocah urung sepira ngono lho senajan awakmu gedhe ra meng gedhe kacih. Ning cara-cara ki urung sepira ngono ngene awakmu ki kuru. Eh aku gedhe kok enak badminton. Playune banter dhewe aku men

0: kowe iki ya semono gedene mlayu bandre raja mak. Akeh bojoku ya sembro tak konto. Gelang sarang. Ora peduli neng paran pokoke kangge rada menusuk ati. Jurus temenanan.
1: Ya ya syukur ya. Dadi lemu latihan pencak ya ana paedahe nggo jurus wong lanang. Kae kepetung ngingon-ningon pokoke.
0: Ora iki abdiku.
1: Kok wangune kok rada rembugan teng glendeng wong loro.
0: Ana apa to nggih Rantasena kok katinggalan tekan kene.
1: Aku aja to anggap ming dolan lho Bu iki aku ana wigati. Sepisan aku ya tilik ibu ingin ngongko loro aku dudus karo wong para pepundhenku wa Prabu Punta Dewasa. Sedulur seko kerso dalem Prabu dibiantu kabeh para pepundhenku ya klebu karo bojomu.
0: Bojomu sapa?
1: Ha bojomu sapa?
0: Pangeran Janaka.
1: Ha iya, mbok ya paman Janaka ngono, ora kok bojomu. Lho nek paman Janaka bojone sapa?
0: Ha ya bojoku.
1: Nah, mulane bojomu ngono. Engko aku muni bojone sing mburi kae kowe ora oleh.
0: Mane sing ras nggih sajeng ngesir kula ane. Sing disirne uri rumiyen me kula, cancanipun menika.
1: Aku ora mau manro kowe kok.
0: Oh nggih. Banjur tutus sapa?
1: Dina iki ibu didhawuhi medhun nomor Capada supaya lenggah ana kraton Ngamarta diarep-arep ibu Durpadi, ibu Warasmudra lan ibu Sri Kandi kabeh para garwa-garwa sing isine iki Ngamarta bakal pepanggihan para sesepuh sing kanggo sarana tegese sing kanggo srana ngumpulke para sesepuh mau ibu Dresanala anggone. Nek meteng ki apa to, Bu?
0: Gerbini,
1: gerbini. Wis ana pitung manci.
0: Pitung sasi.
1: Oh, pitung sasi. Kuwi nek gerbini pitung sasi ki jenenge apa?
0: Mitoni.
1: Mitoni
0: utawa ngebani.
1: Oh.
0: Oh, dadi nek wong-wong ki nek gerbini ki njuk dipasangi ban apa piye?
2: Ngebani iki tegese iki ngebani iki ya mitone kuwi ora kok njur weteng dikeki ban njur dikompot diglindingake wo. Tolol. Anake salah arang kok sing ngejen ngebani kok ora iso.
0: Aku kali ngarane ditungkep.
2: Wis jenenge klaru ora ditungkep ditingkepi.
0: Ah ya kuwi ditungkepi kuwi. Karena aku kena karo perhitungan bab ngebani tungkepan ngono kira apa teh apa le nek konto ya
2: sing tak pagale konto wae
0: ya ya pancen mengkono aku ora bakal mingkuh mapan kewajibane Pangeran Janaka ne ya tunggu apa pundenmu Rama Sang Hyang Brahma.
1: Ha iki tindak ngendi to Kaki Brahma?
0: Suwana nang kayangan nggih, mengkowe wis kundur banjur matura. Mestine aku ya min bakal manut apa kang dadi ngendikane Sudermamu.
1: Nek jane mrene wis rasa ngenteni wedine kon tunggu ya tak tunggu ngku dikongkon ku nek nganti pindhun gaweni ora urung cacatku mengko dondher-ndherke ayo endah-endah kongkonan bocah nek ora patek normal mesti ngono. Watake para sesepuh luwe-luwe bapak yen ngene karo aku. Cah gemblung kok dikongkon. Aja nganti aku senajan to dicacat dadi bocah edan dikongkon mindun gawen iki aja nganti tak tunggu sak kundure Kaki Brahma.
0: Mengkono nggih.
1: Kancang carita Gris kang munggal kawi. Kundura Sang Hyang Brahma ingin rikala semono tawang-tawang tangis. Tetes sing waspa kang saka pepadune nitra kang datan kendhat pangudhas Wandriya. Aduh.

0: anak kungkir Dresanala. Iki lelakon apa kang kudu tak lakoni? Lan apa cobaning dewa anggon ulun tumitah dititahake marang Sang Hyang Nurcahya dadi geneping dewa kang kudu ngembat lakon kaya mangkene dina. Rama, panjenenganipun kondur sajak mengkusung kau wonten menapa Rama? Boh iya kulaturi ngendi kau ingkani terwaca menapa ingka penggali?
1: Sang Hyang Brahma kondur muwun
0: mestine rak susah

Kromo kados mbut waspadang utuku inggih Rama bela mandi temenanan ibu cawadun kula pukulun dawuno marang konco kancamu supaya banjur melu-melu bantu tenaga ngewangi-wangi prihatin bendaramu nggone

0: 科。
1: 卡贝特跟哒哒哒哒，卡贝特跟哒哒哒哒，没路子满当开胃去呀。
0: 给，
1: 我是木耳拉巴拉。
0: Wis mapanonong podo mengkukar ben banjur direwang-rewangi marang poro abdi-abdimu noyana yobas korotik dimungus marmane babaran ingkang sekitar sulai Dewi Dresanala katon angutawati lan sesambat pindo sendarin katipingan.
1: Aduh Romo mboten kiyat yen kados mekaten raosipun ngerancang noko kang putra paringana pangayoman.
0: Wis kowe nyuwuna pangapura marang pertimbanganmu.
2: E prayogi nyuwun pangapunten dhateng ingkang Raka.
1: Ewangi-wangi ana ya biyo
2: nggih wong kula dak riyen nggih nglairke nggih. Kula sambat-sambat kaen kanca jaler. Njur enggal-enggal bisa. Tak putus.
0: Aku ndelok polahe ibu kok ora patek wentol tak semingkir ya. Singkating carita. Wis magut ing margaina biak langse Gundulgiri. Miyos kakung ponang jabang bayi manter tejane sak sedulur. Sembodo kalamantaku putrane Rosang Dewi Dresanala patutan marang Raden Janoko.

opo nang Jabang Bayu ngerti padang wela. Bocah ki kok aneh temen, durung tekan mangsane mangerti padang wowo. Diriku mangerti padang wowo. Diriku daya digigi supaya bisa lahir sak ora-orane kudu bocah ora dikekuatan. Lah kok malah cayane manter polae kaya dini bocah kang wis tekan titi wanci ning lahir. Harta kapake. Monggo aku kelingan ngendikane Pukulun Bathara Guru. Yen aku tegel mateni ponang Jabang Bayi, Dresanala bakal didhawuhake karo Dewa Srani. Nek yen aku ora tegel mateni putuku, malah kosok baline bakal disotke

mongko Dresana wis cukup bisa rencang. Mumpung putuku Antasena ora ana. Kepeksa aku kudu tegel karo putuku Ponang Jabang Bayi jaluk kelangan Dresana lo. Putuku Ponang Jabang Bayi bakal tak perjuangkan.

0: 이 무엇이 곤두르스코 배치
1: 이 연결
0: 으시람 바랑
1: 왜시
0: 유리스 트란쟁
1: 트란쟁이 오빠
0: 루넨 타스 바랑 시핫가요 오빠
1: rencang kok terenceng
0: oh rencang
1: wong terang terenceng banjur adimu kakung apa putri
0: aku rung nilai ditakoni ayo mbuh
1: iki kepiye to dadi ora ngerti lah mau sing tunggu rak kowe to
0: aku ki weruh ibule polah kaya ngedeg-degi nalarku sambati ngaruh-aruh aku terima orang semingkir bode adikku lanang pawedok
1: lawang kula nyirami keng ibu menikah kula mboten mangertos kok nek anak kula nggih wonten sing jaler wonten sing setri werni kalih
0: aku lah takon ningon-ningonmu kok
1: iki kepiye toko tadi kaya mengkono lah pasti bayang onong kayangan nek kinten kulam pun dibayang soan sang yang gua sing dilenggake teng dampar napa niku wau mecucu
2: marcu goblok iki marcu ngono
1: ayo kuwi masu
2: kira saja omong-omongan win aiso
1: ya rontosin aku pasrah marang kue mongso bodohong ya ya yang adimu iku mau pinaringan toto tentrum yang nganti ono popo ketemu ya sekoku merah ketemu ya sekoku
0: ibu sekecakil gak tak gulang nih adimu.

Karpu tuku ponang jaban bayi. Arpo putuku diwi wong nyatan yen aku ora tegel mateni karo putuku ora wurung aku nampa dukane Sang Hyang Guru. Aja takon dosa kelakon tak sabetke perbatan diadi yajur kuandha. Kacarita tatkala semana Sang Hyang Brahma Harsa merwasa marang ing wayah punang jaban bayi. Saderengira sanyu mapan ing kuno kaprisan marang Sang Hyang Padana yanai Baskara titiksa pinaringan pangayuman marang Sang Hyang Padha gumebyar saka jimantara manuksma marang punang jabang bayi. Sanalika putrane Dewi Dresanala ingkang den perwasa marang Sang Hyang Brahma ora tumeka ing pati ora bisa cacat malah saya katon akhir diwasa. Lari punang jabang bayi sanalika bisa merangkang.

malah iso linggu. Iki lelakon opo kok tadi bocah kok iso banjur semono gedene. Sinarita pungun-pungun tiasro sang Bathara Brama. Awit genyo merwoso marang ingkang wayah punang jabang bayu ora bisa tumeka ing pati malah saya katon akhir diwoso. Kocapo barisan

Bang Bah. Atas dawuh pengendikane Sang Hyang Guru, yen wis tok gege putramu supaya tak pangan sak kancaku. Jaramaya, apa iya panganan Kiyi Putuku? Wis tak trimo Ranyi Pati do panganan. Kono do panganan dintekke. Lilo lahir batin tak pangan saiki panganan putuku. Sinaito kathah gandarwo ingkang nungkuli marang laripunang jabarwo. Ingkang nungkuli marang laripunang jabang bayi kena daya panguasane Sang Hyang Padha. Samyo kantoko sarang tunjang rebu ducung gegulungan marang ruwangira pribadi.

ini bocah kira kena kina ya ngopo. Pangan buta sepirang-pirang buta ora bisa tekaning pati apa kelakon tak lagar geni bocah. Kasirnaken marang daya panguasaning daun. Ora bisa temukan pati malah bisa lumaksana lan bisa tata jalma.

0: Karena kejanji ayo aku kudu disowan ke onong ngersane kaki guru lenggah dampar marju pundo mane
1: mati ya.
0: Atapangan putumu, atapangan putumu.

0: metu getiye.
1: Komeng dime padha metu getiye. Nanti semaput kira kebangetan nak putu pusing.
0: Mati aku. Mati aku wis pokoke mangan. Sananane wae lah. Sananane wae lah rasa milih-milih.
1: Ini pancen mengkono. Ayo tak suanaki onong kayang.

perkewet gini semedio nyirnaken maringkeng wayang wisanggen estri mana arso den perjoyo takolo semono gini lumaksono wonten ing igir-igiring gunung kuwondoan tanpa tido-tido kang wayah kajongkongaken gegelundung jurang.

0: meningkatkan imunitas tubuh. Alhamdulillah, jadi orang gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku harus pemilu ngombe Habutop lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah

0: Internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangun Daleman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya?
2: Iya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 kayaknya.
1: 4 botol ya Pak ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya, makasih Bapak. Ya. Ada pesan-pesan nggak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya, itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab, obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin.
1: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
4: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku. Tadi jatuh.

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry,

0: Group.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: apa, Mbah? Sirai teki-teki baik. Apa tak apa, Mbah?
1: Iya, Kecu. Sirai rasa cek abot banget. Muat.
0: Omang, Mbah. Mbah, sirai abot dicakak apa, Mbah? Tekjot napring.
1: Kok mana? Malah dicakak kalau pering. Kisirai lagi muat banget kaya rasanya orang benang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kuduwe vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cuk.
0: Mbah, Mbah, bokyo diobati, Mbah. Melas temen. Engkau tak tuku kena habutop, Mbah. Aku wingi kerungunang radio. Habutop kue. Apik engkau penderita vertigo, Mbah.
1: Ya wis kena, Mbah tuku kena.
0: Nggih, Mbah, siap, OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Iya Pak, silakan berkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
4: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
5: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit. Sudah beberapa tahun berobat, namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak cepat capek.
4: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
5: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan. Walaupun belum 100%, namun sudah

0: yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
2: Mas Pi, iya nih Mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
1: Ini, saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
2: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering nggak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar, kayak berkabut gitu.
1: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
2: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum Vitamanya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: produk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Keren kan murotalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 2960.

0: temen tembangannya barang. Obat apa sih jajal? Ayo penasaran yong.
1: Sampean orang ngerti kang. Idih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tua biar apa
1: eh? Iya ada salah kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepelekan nak. Harus up to date tentang kesehatan. Ya.

0: sana ana tembang aneh, cebule tidur sembarang obat.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arejo, alamat Kampung Sampang Jaha RT 01 RW 01, Desa Gunung Batu, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sebelumnya saya punya penyakit asma udah 7 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio dan saya juga langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat warga semuanya yang punya penyakit seperti saya, silahkan langsung beli obat ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah merasakan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan
6: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
5: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
6: Badan terasa ringan tanpa beban.
5: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pak, Bapak?
8: Iya Bu, kenapa?
7: Katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
8: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga.

0: lagi lagi.
1: Sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting. Apalagi mata.
2: Alhamdulillah. Syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
1: Iya dong bu. Kalau bapak sehat bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan bu?
2: Betul banget. Betul. Mwah.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas.
6: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
5: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
6: Iya. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
5: Oke. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
6: Bisa.
5: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
6: Nah, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
5: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
6: Ya, udah mendingan lah.
5: Udah mendingan?
6: Sudah bisa melihat jelas.
5: Berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
6: Ya, udah jelas.
5: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
6: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama solusi kesehatan mata.
5: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sama-sama, terima kasih ya Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
8: 98.4 Radio

gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek sampun.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habuto, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habuto, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habuto yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen.
1: Iya, kalian nyewen bir semaning.

0: wa ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa la taksabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yursakun. Ya, corongmu wis apik banget Kang, tanganmu medun kaya wis dadi. Ya. Endi si operatore ya? Lah ya, wis dadi kaya wis dadi main banget arep go ngomong. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama alladzina hum marasatul anbiya linangkung wonten ngarsanipun al mukarrom panjenenganipun Bapak Ki Muhammad ingkang tansah kita sedaya cadung donga saha barokah ilmunipun. Wonten ngarsanipun Bapak Kepala Desa sak pengembating projo ingkang tansah mindulya ingkang kula hormati. Wonten ngarsanipun keluarga besar saking Hajah Parsini sak keluarga besaripun saputra wayahipun ingkang tansah minulya, hadirin hadirat tamu undangan sedaya mawon boten kula wici-wici rahimakumullah. Wedange akeh temen nggih. Bu seneng kebong e.
1: Nek iki ya ini medang akeh temen.
0: Seneng ya Allah. Sesarengan monggo kita dherekaken nang alembono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Sonten menika bisa kumpul ngaji bareng sehat maras waras ya sehat ya waras. Kadang-kadang ana wong waras ora sehat, ana sing sehat ora. Moga-moga waras sehate sing manfaat, waras sehate sing barokah, barokah umure, barokah rezekine, barokah putra bayae, ngaji moga tambah ngelmune, tambah bagus akhlake, mantep ngibadae, kasembatan dongane, selamat dunia akhirate. Amin Allahumma amin. Kumpul bareng ngeten iki moga-moga pada sing selamat dunia akhirat. Ndongakaken Ibu Hajah Parsini almarhum anggenipun sowan wonten ngarsanipun Allah, mugi-mugi tansah dipun sepunten sedaya dosanipun, dipun tampi ngamal kesaenanipun, jembar padang pakuburipun, pikantuk ridhonipun Gusti Allah, pikantuk syafaatipun Rasulullah, turunanipun moga-moga dadi turunan sing soleh lan salihah, sumrambah dumateng kita sedaya. Amin Allahumma amin. Salawat saha salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya umatipun mugi-mugi umat ingkang pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma. Ingkang kaping 3 timbalanipun keluarga besar saking Mbah almarhum Ibu Hajah Parsini kapurin jangkepi acara dan sonten menika intine ya bahas ngaji bab haul nggih napa nggih. Jenengan ngerti haul? Haul ngerti bolah bali haul. Haul niku hurufe telu ha mabu lam haulun. Haul hurufe ana telu ha mabu lam haul. Wong kene ngomong haul sing kepenak. Iya kaya kuwi ya. Haul. Haul hurufe telu ha mabu lam artinya juga anak telu, artinya telu haul maknane kibetengen, haul maknane taun, haul maknane kekuatan. Jadi haul niku hurufe telu maknane juga anu ana telu, haul maknane kibetengen, haul maknane taun, haul maknane kekuatan. Haul maknane kiwitengen contohnya kayak gini. Nahnu naqumu fil mimbar wal hadirin fi hauliha aku ngadeg nang mimbar, hadirin nang kiwe tengene mimbar. Haul maknane kiwe tengen. Terus haul maknane tahun, Kanjeng Nabi ngendika, nahnu nazuru ma'a Abu Bakrin fi kulli haulin. Cara jawane wong kene, Kanjeng Nabi ngendika, aku karo sahabat Abu Bakar ziarah kubur saben-saben tahun. Mending-mending Kanjeng Nabi ngendika, aku karo sahabat Abu Bakar ziarah kubur saben-saben tahun. Pada dasare Kanjeng Nabi ruminan teng ngendika, nate ngendika, kuntu nahaitukum ngan ziaratil kubri. Aku ngelarang sira kabeh ziarah kubur. Kanjeng Nabi nate ngendika ngelarang ziarah kubur. Emut-emut, kapan Kanjeng Nabi ngelarang ziarah kubur? Kanjeng Nabi ngelarang ziarah kubur wong Islam bene tendudas, imane urung kuat, turung-urungan asing mati. Terusaken. Kene nggo dalil karo wong sing ora seneng ziarah kubur, kuwi ora dimaknani kaya kowe. Jadi Kanjeng Nabi ngelarang ziarah kubur, emut-emut wong Islam bene tendudas, imane urung kuat, tur uru angana urungan asing mati. Barang uwis wong Islam bis akeh, imane uwis kuat lan uwis anasing mati, Kanjeng Nabi dawuh wazuruha fa innahu tudakkirukumul maut siro ziaro.

0: berarti kata-kata fazuruha menika dawuh berarti anak hakul walad ngalal balid kewajibane anak maring wong tua. Siji, kewajibane anak maring wong tua wa ayastaghfiru ngalaihi ma nyuwunaken ngapura. Contoh Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wong tuane nek isih urip dikirim kulhu sekul karo tahu. Duit-duit dikirim kul huwak, sekul tahu karo iwak. Nek wis mati dikirim kul huwalahu ahad, ngirim tahlil donga yasin. Teng mriki wonten yasinan diterusaken, sing urung yasinan ndang pada melu mbok selek diyasinaken. Ngirim donga yasin hurufnya bodong bulut telu ayat, yasin hurufnya bodong bulut telu ayat dibagi jadi papat, sing rong puluh barokah nang dunyane, sing rong puluh barokah nang zaman sakaratul maute, sing rong puluh barokah nang ring alam kubur, sing telu dikur barokah nang dina kiamat. Sapa bongi umir uripen berkah dunya akhirnya tekan dina kiamat, sering ngomaca yasin. Nggih ngoten niku nggih. Ya, wis mriki kembali ngirim donga. Wa ayastaghfiru ngalaihi ma ngirim donga. Ana sing takon kaya kiye.
1: Ana Pak Kiai kula badhe nyuwun pirsa. Anu niku ngirim donga jane anu tekan apa mboten? Kula kadang-kadang nggih mikir ngoten niku napa tekan apa mboten ya Allah.
0: Ngirim donga tekan apa ora? Jawabe nek wong nguli takon nganggo nalar sing masuk nalar. Nek wong sing takone kur nganggo utek ya sing mlebu maring utek. Min jawabe paham lan min bisa dipaham, ya mlebu wong nyong disoting kaya kebel langsung mlebu. Mengko rampung disetel nyong mlebu ngana. Udah apa maning sih lewatnya malaikat lewat donga ya nu mlebu ya nu tekan. Ana sing takon maning
1: kula simpun yakin nek ngenten iku jawab ibu kula pun yakin pak kiai yakin kula jadi kena nek ngenten iku pak kiai kula nyuwun pirsa maning kalau wis yakin ngirim donga tekan lan niku saking ngomong gitekan teng kuburan gitekan tapi kalau nyuwun pirsa sama li saya ini pun teng omen apa teng kuburan.
0: Ana sing takon maning maene kes ngomah ama meng kuburan kaya kaya men paham men paham pinggih aja zaman anak corona akhirnya anak corona anak kaya zaman urung anak corona kan amben badan bali. Badi ya, badi anak corona dilalah orang, badi. Telepon, wong sikil zaman HP, nyong ngora bisa bali, nyong badan kita tahun niki, nyong ngora bisa bali, wong jere anu anak corona, reka terkirimi duit 10 juta nggo badan, duit tetekan ngumah, seneng pa ora, seneng pa ora. Seneng endi anake ya tekan duwite ya tekan seneng sing endi ya ade kubur dikirim kas ngomong ya seneng tapi seneng sing ditekani paham ana sing takon maning
1: pake jain nyawen pirsa maning niku kalau simpen yakin langet niku lang niku kula badan nyawen pirsa maning anu sing ngirim donga karo sing dikirim ganjarane sami napa mboten.
0: Sing ngirim donga karo sing dikirim, sing ngirim donga karo sing dikirim ganjarane pada paura kaya gue ya men paham nyong duwe rek. Gue men paham wong ngaji men masuk akal kaya gue. Nyong duwe rek, rek murung murub dilalane pakak nek nepak kaya Muhammad reknya wis murub. Aku nular rek anu pak yai ngen kulo anu ora murub urung murub ngen jenangan sing wis murub nyong tak nular rek Danek Pak Kiai Muhammad reke wis murup nyung ngetungaken nuku terus murup murube reke Pak Kiai Muhammad kelong napa mboten urube mukel urube reke kelmet Muhammad kelong napa sudah apa ora yo mboten kelong mboten sudah sing ngirim karo sing dikirim ganjarane pada paham ya terus maning anak sing takon kaya kaya
1: Pak Kiai kalau nyaman pirsa nyaman pirsa maning niku sajatosipun anu kebau kula anu jelasaken maning tekan napa mboten kula yakin kepengin jane anak ceritane para Pak Kiai
0: anak ceritane porak ya ge. Ya men paham ya. Ya men paham. Wonten zamanipun Kanjeng Nabi, heeh. Ana wong samben sore ziarah kubur. Ziarah kubur. Kemis sore ngarep nang malam ziarah kubur. Barang wis. Suwi ziarah kubur suwi banget. Barang suwe ngantuk. Barang ngantuk turu. Barang turu ngimpi terjadi hari kiamat. Ngimpi terjadi hari kiamat. Wong kang ngaring kubur, wong kang kuburan metu kabeh. Wajahe mencorong. Bagus, agamane putih, barang metu, badine carangkene gak wabaki isine panganan sawernane. Ana pemuda sing susah temungkul ora tangi ora dunga wis wonge ireng gondrong tambul-tambul batire metu ora metu ditakoni eman sampean batire pada metu agemane putih wajah mencorong bagus bandine ulir rampat dan sampurnane panganan lah sampean dene ora mene metu jawab e emut-emut ya sokabat kulo niki sebab niko sing pandu metu sing pandu oli rampadan niko sebab unik kirimane wong sing nangari ngalam dunya kulo niki orang anak sing ngirim mono kulo niki susah kanti susah sebab kulo mboten nonton sing ngirim tolong sahabat rein kulo mati ne bujang kulo mati nang dalan jaman mangkat kaji kulo mangkat kaji karo ibu ne kulo kulo mati nang dalan kulo titip duit satu dirham teng ibu kulo cobi sokabat mangke sing duit satu dirham niku tesi nopo mboten nek tesi dipun causaken dateng fakir miskin menawa menika tahlilan yasinan ngirim donga dateng kulo barang pun ngata niku sokabat tangi ya Allah aku ngimpi tapi impine arep tebuk tekaken akhirnya goleti ibune pemuda kalau mau ibune kenanu mengkat kaji bareng pemudane mati nenang dalan digoleti ketemu assalamualaikum
1: waalaikumsalam mangga melebat mangga sinten gak mangga
0: nih kulo
1: mangga melebat mangga
0: nih sepindah silaturahim
1: nggih
0: tapi kali beda nyuwun pirsa
1: wonten apa
0: nopun sedengan gadah bujang mati
1: leres
0: nopo matine jaman mangkat kaji
1: nggih lejeneng jenengan ngertos
0: ya ginggo mbuktekaken impene
1: lejeneng jenengan ngertos
0: ing ngertos nopun jenengan agi jaman anake mati bujang mati nang dalan nikun jenengan ditinggali duit 100 dirham
1: nggih
0: nopo tesi
1: alhamdulillah kita tesi boto dereng kolong kita tesi boto
0: akhirnya duit sing satu dirham niku tak langsung dicausakan sobat carangkan ya terus ngutuku beceran sempurna nebong ngepanganan lalu ngundang tangga teparukon pada tahlilan yazinan ngirim donga datang pemuda ingkang susah kolobau barang kemis sore ngarep na Jumat yang akan datang sahabat niki ziarah kubur maning barang ziarah kubur ngantuk ngelindi sare barang sare ngimpi terjadi hari kiamat wong ahli kubur kang metu kabeh kang ahli kubure, ahli kubur metu kabeh kang kuburan, termasuk pemuda sing mene susah wis bunga sebab oleh kiriman dongane sing nang ngaring alam dunya cok meng

0: jadi nyana nek wong mati kowe mati bal akhir balik esi urip kur beda ngalam kur ganti nggon iki sing mati ragane roeh esi urip ora beda men paham manuk karo kurungan sing remuk kurungan nek manuk e mabur paham Rika paham sing mati ragane roe mboten mati ora beda kurungane remuk manuke lah wong ngaji butuh paham wong ngaji paham be
1: ngaji apa lho lah ya kewalen wong pirang-pirang
0: apa mani ngaji karo ngantuk larikane bubrah kabeh kayaine ngomongna segara won enak ditambah karo wong ngantuk
1: ngaji apa yuk kayai kebumen ngantek ngomongaken segawon enak
0: wong segara won segawon segawon siapa atuk apa iya wis kembali heeh miki kewajibane anak maring wong
2: tua
0: siji ngirim donga wa ayyadu wa anta silur arham ngala durungihi mah kewajibane anak maring wong tua nerusaken nepung sanak silaturahim dulurane apa maning wong tuane wis mati wong tuane wis seda men larikane dulur ora ilang dianakaken silaturahim minimal setahun ketemu pisan jenane hol ngene apa nggih aja kematir silaturahim rezekine akeh berkah umure Allahumma nyung wis praktek anakku papat silaturahim badan tegak wae kabeh uni duit kabeh tekan ngomah sing seneng ibune
1: ngelemat nang pengko idang disimpen nang ibune menawet
0: malah kok kondangan kaya bonge kaya wis praktek man ahabba ayyub santo lagu fi rizkihi wa yunsa'a lagu fi tarihi fal yasil rahimah sapa wonge kepen berkah umure berkah rezekine nepungo silaturahim nek wong karo dulur wis ora gelem pada silaturahim bisa kedadian dulur dadi wong dia dadi mula dianakaken hol silaturahim kumpul bareng ngirim donga aja kalalen karo perjuangan wong tua gini apa nggih nomor telu kewajibane anak maring wong tua ngelakoni wasiate contoh
3: ya amin ngalah lo gimin kok ngalah lo gimin aduh lo gimin enak man
0: lo gimin kane lo gimin kane gimin
3: aduh lo gimin
1: nana tuh gina ke ngana ke nyong petsirit
3: nyong garap wasiat karo kowe karo pesen nyong uli meriang wis seminggu orang gena deleng wong sesemut-semut ala hana ya amin kowe bagiannya kidul desa lah tuh giman sing wetan desa kowe lah tuh gina sanding pom bensin
0: ya bong tua gimak siat bocah telu tekei warna telu bocah telu tekei warna telu anak sing serakah gimin aduh gimin reka lila lagi min bong serakah ngotak atik wasiat ngomong menggiman man kue krungu ramane ngomong kaya kaya yuk genok yang kana idul desa ngenyong kaya barang kue dungar ramane ngomong maning kaya kanan ngenyong separo kue yuk krungu na
1: ya kena bong sanding pom bensin ngenyong
0: kue barang kue dungar kaya ramane ngomong maning kaya kanan ngenyong separo kue jenen wong wong serakah bandane ora barokah sebab nerjang wasiate wong tua bisa sing dijaluk sekodok bisa ngantuk selambar berbinar-binar selumbung wong anu seraka gemblung
3: Wis to kena dititeni, ora sapa bae. Janji wong serakah uripe ora berkah. Lidalah bidaine ya ana bae. Wong-wong serakah nyong ora ngecung iri, Kak. Wis genah. Ya, kewajibane anak maring wong tua, di kapan wong tuane mati sing nyolati siji dhewek anake, terutama anak lanang. Nggih. Mun pertemuan yang terakhir wujude jasad wis ora bakal ketemu sebab wis mengko dikubur arep dadi lemah, cara nalar kan ngaten niku. Lah, pertemuan yang terakhir nyolati. Ben iki bahas kewajibane anak maring wong. Sekarang diwani kewajibane wong tua maring ya nyong jenang kabeh kan pada dadi wong tua. Nah, kewajibane wong tua maring anak. Anak judule enak. Anak judule enak. Prosesnya kayak kiye.
1: Anu kayak kiye ya Allah, Pak.
3: Kepriye?
1: Munyel-munyel.
3: Munyel-munyel.
1: Iya.
3: Dadi apa?
1: Ketone iya yakin.
3: Rasane
1: manten selendir.
3: Lemes?
1: Iya, lemes banget yakin. Nanya gini ya Allah.
3: Patang bulu dina banyu. Patang bulu dina maning dadi getik blondo. Patang bulu dina maning dadi daging blondo. Panting telu 120 dina pada karo pat

0: lang.
1: Nga nagabriye?
0: Nga natsakali.
1: Aring hindi?
0: Aring tangan.
1: Kabriye?
0: Katputan. Ana nyawane ana roe beka beres kege tetulis rezekine ajeligi patine ngamaligi penggaweane sakeun sang indun bajet silakane umur patang godan ditulis digawe kata selametan ngopati esena ngopati urang kene heeh sebab ditulis patang perkara. 5 bulan, 5 bulan, 6 bulan sempurna. 6 bulan bis jadi bocah tapi esih lemes. 7 bulan bis akas sirai dangdur bokong yang isor wong babaran sing bener metune kan sirai disit miki sirai nang dubur. 7 bulan bayine akas sirai nang dubur jungkir, jungkir bahasa Arab kabun. Wong Jawa ngomong kabun ora luwes kebah, luwes emang ngomong tingkeban. Tadi selamatan 7 bulan niku jenenge selamatan jungkiran. Men jungkire bayi selamat dianakakan selamatan metoni esi melaku borang kene ya jungkire rong bulan punjul 10 dina ismapan si renang dalan dangkol bang
1: deh
0: dangkol pak
1: dangkol
0: iya
1: ngendi
0: ngisor
1: kebabaran apa
0: ngetenei
1: burit
0: meranyas
1: meranyas metenge
0: muntir-muntir
1: rebabaran apa
0: ngetenei iya yakin
1: lakon ngapa
0: anu marani badukun
1: dukun bayi
0: iya
1: siki
0: iya lang
1: oke udan
0: ngeselak lahir.
1: Ini dukun teka.
0: Bapak Siti memberi layak ke baskom di lumana kabeh.
1: Bisa ke lumana mbak lahir gorong.
0: Ya urung, sing sabar. Lawang di lengan nih men dunyung.
1: Bisa lengan di lengan, lunyu banget lah. Lahir gorong mbak.
0: Bisa kemaning gue kondokan-kondokan di udari.
1: Wong zaman kuna bodoh tapi mitu hugelmu dari katok. Katok yang tiudari jabang bayi lahir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah.

0: Nyong jenan kabeh ditokaken kang gua garbanipun ibu ora ngerti apa-apa men ngerti isine jagat sawurnane Gusti Allah gawe talingan gawe netro gawe ati nggo ngapal la'allakum tashkurun supaya jadi manungsa sing gedhe syukure karo Gusti lahir sempurna urung de dosa nyenengi banget bayi urung de dosa diemban nguyuh tetep di alam
1: alhamdulillah ngirim tegean.
0: Weh dari kang ngemban rampane ngoyo.
1: Ih panas eh.
0: Bayi sewe urung ana untune ngoyo duwes.
1: Urung ana untune bayi ngoyone duwes.
0: Weh dak kaki-kaki dosane akeh untune ompong.
1: Ngoyo pitik nyendunge.
0: Bayi sewe urung de dosa, ruh belis, urung isa ngomong nangis.
1: Pak, jenengan metu. Bayi nangis terus nang jabana setan. Mereka metu wuda. Diubengi umae.
0: Jenengan metu wuda mondel-mondel. Ngubengi umah pitik pada terak kabeh. Eh, bonek kan lewat nih ngomong kan metu wudu malah wuda. Eh, ya Allah. Yang tek-tekan karo ibu-ibu khususnya ibu sing jawab ibu ibu wong babarna anak sakit mboten sakit wong babaran di ngapura Allahumma kepengin di ngapura jasane babaran maning
1: sing enom sing tuanya bejat.
0: Ya Allah kan yang dati cerita bayi babaran pertama
1: ngarap banget.
0: Nyong tahu kerungu cerita kayak kie
1: ngarap banget ya kie
0: Lara
1: iya kue selama anak pisan baik anak pertama lari ngarap
0: banget lagi selara sikap rie
1: kue selama anak pisan baik
0: ya terus
1: neng jenangan ketok baik
0: diketok
1: iya.
0: Ya nek ora diketok
1: dadi maning.
0: Wedene kaya kowe.
1: Mongkok nyong wis.
0: Wis maning.
1: Oh wis.
0: Ya mongko bengi teketok kek.
1: Wong sing lanang dasar pinter cerdas,
0: bapake dilala bengi-bengi demek kampret. Kampret kan ireng dibuntel mori putih. Lah cucuk karo dibuntel kan tongol-tongol.
1: Sing wadon, lihat sing wadon digugah
0: lagi gitu, lagi turu ke, nuku bisa ketok.
1: Apa temenan pak?
0: Ya temenan.
1: Dijal.
0: Eh, nang mori, orang ngerti kampret. Lah anaknya usul,
1: ibu, deneng aku rade adi. Ibu, deneng yang rade adi bu.
0: Ibu nih jawab nang ati.
1: Aduh, nih bapak kayak bisa ketok.
0: Lebengi-bengi ibune mapan turu karo bapaknya ngomong
1: pak
0: Bek.
1: Sitin jaluk adi
0: kebriye
1: sitin jaluk adi
0: lo si kebriye
1: lembokne bapak wis ketok
0: wis lawas kan wis rukun.
1: Alah kaya rewalet itu rukun dan kaya.
0: Ya Allah, bayi lahir sempurna. Arep abang ijone anak, arep bener karo orane tergantung wong tua. Monyo ngomong anak judule enak, enak metune dinteni sang bulan dadine anak. Anak kan disingkat akan nikmat apabila kontrol. Apa? Akan nikmat apabila kontrol. Nek ora dadi nek ora dikontrol ora dadi anak dadi napa anak nek karo wong tuwa sembrana wis ora kena jatah si aneke anuk nukari lamane sekecap aneke sekecap tapi nyengiti ke ngana wis ora pada jamong riko borong ngomong. Nek wis ora kena jatah si aneke anik nik sanang akhirat wong tuane jaring ibadah bagus aro anak ora open anak ora jadi bocah soleh menerak aura gelem nek ora bareng karo wong tuane akhire anak nyiksa maring wong tua tan kocapo dadi wong tua kontrol karo anak, dadi bocah soleh. Besok anaknya mengsuar gaura gelem nek ora bareng karo wong tua nek moga-moga anak nyong jenan kabeh jadi buat asing bener sing alim sing soleh. Allahumma wong tua mati gelem padan dongakna. Allahumma kepen anak soleh, pen anak soleh tiru babon pitik. Babon pitik matun ke sekabini setengah bulan ngeliat papan jeruk empuk petarangan dekem. Metune napa to? Metune napa? Ndok bunter babone kan tundung. Ora cocok, ora cocok. Ora cocok, ora cocok, ora cocok. Tendudas ora langsung cocok. Terus dibasani diangremi ramangan orang ngombe ora turu ngantek selikur dina. Lah selikur dina netes barang netes babone dideleng anake pada langsung segeran gojong-gojong. Cocok, cocok, cocok, cocok. Cocok. Angger anak kepengin soleh kowe dipuasani didongani aja kalah karo ayam ndak wong jam siji wingi jagone wis kluruk kon tahajud ndonga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Endingo karo Gusti. Rong tangi tengah tenduk kluruk maning. Iti kata ya keluruk Alhamdulillah. Anak sing tak gajut malah anak mukur metung nguyui gedebong. Saya bawa korang melebu ngumah nguyui bokek. Tahajud gue lamaran widadari. Semakin ake tahajudnya ke widadari ne. Amin Allahumma. Ke wong lantang sing duwe widadari. Wong padun rabia widadari. Duwene widodoro. Sing lantang ahli ibadah. Munggah suarga wajahin ganteng bagus. Rika wong wadon pada kepen ketemu karo sing lanang nang suarga pora. Wong wadon kepen ketemu karo sing lanang teng suarga napa mboten? Manut karo wong. Muni-muni manut karo wong. Aja pada sembrana karo wong. Sing pada bekti karo wong. Manut ya. Ya nek kaya sing melentang ya mangkluk-mangkluk. Sing berantai sing lanang jadi santen apa. Kenapa perintah kanjeng Kyai? Wong lanang gede dhuwur kumise selengen disantlap sing wadon kumise andum.
1: Madang yang ana ora madang yang ana. Ah, ora jangan kangkung.
0: Bene bengeplok getak maning
1: eling buat arung ngangan.
0: Wong wadon ora galak biasane sing lanang gering. Tuh, sing padha bekti karo wong. Sing lanang ya sing eman karo wong. Genang wong wadon gaweane akeh ora keton, ya ora. Sing tangi disit biasane wong. Mesuci beras ya, wong. Nyewoki anak ya, wong. Nyusoni ya, wong. Mbai kelambi ya, wong. Nyuci piring ya, wong. Nerokna anak ya, wong. Nerokna bapak ya, wong. Tengah papat jagone keluruk maning. Sing tangi kaki-kaki sarung ing linting pesing adan. Allah Akbar. Allah Akbar. Insya Allah Pak Lurah anggere ngedumaken duit nang aring balai desa, ajeneng balai desa, sugeng nang aring langgar utawa masjid, undang-undangnya subuh kon pada mangkat jamanga, insya Allah jam 3 wis mangkat sebab arep ana bantuan.
1: Temenan ya tuh temenan. Iye rungokna jari kek.
0: Nggih, wis. Tekan ngendi kemiki larikane ya. Wis tekan anak manti-wanti ya wis kepadan duwe anak kewajibane wong tua maring. Siji gawe jeneng sing bagus wa ayuk sina ismahu. Gawe jeneng sing bagus aja kurang ngetukaken. Dina karo rangkep. Laires lasar ngepepon bocah wadon sapon. Lair maning bocah lanang setupaing tuing. Bocah yang ganteng bagus sekolahnya pinter dadi camat sambutan panjene pun bapak camat tuing. Ya melas ana jeneng ganteng tuing. Siji loro kewajibane wong tuwa duwe anak wa ayu andi magul adab. diundang tata krama sopan san.
1: Pian ton jabe ya, wong Jawa seget sopan santun menika dipun awiti ngagem basa. Lek pian ton jabe mun boten saged basa, sansaya dangu ical tata kramanipun.
0: Iya pora. Seniki wis langka banget wong bocah bisa basa karo wong tua.
1: Aja nyalah na anak, wong dasare ya wong tuane yo ora tau mulang basa. Nek anake kepen basa, rika basa karo bapake.
0: Pak. Pak, rika tau dibasani sing padon? An. Diomongi beng ejel.
1: Lah basa-basan kok padu malah angel.
0: Jaring go padu ang.
1: Nuwun sewu bapak.
0: Ya anak nang kene, anak nang bapak nang kono.
1: Anu bareng matur.
0: Ya.
1: Anu bading anu jahar seniki napa mboten?
0: Ya. Wes madang
1: dereng. Tapi nggih pun nitipi tulungi terus. Anu bapak badhe dak anu ngunjuk napa bapak?
0: Ya. Apa sih?
1: Komplit.
0: Apa?
1: Enten teh kopi lan susu.
0: Esok kopi, apa ngeter? Gampang aja kari. Esok kelas telas nih ngomong sing lepas.
1: Ngapunten pak.
0: Iya.
1: Dinten bingi komplit.
0: Dinek ya.
1: Nang pas-pasan.
0: Apa?
1: Jangan setunggal bit mawon garingan.
0: Apa kue?
1: Esok beliin jalan uceng. Mangga.
0: Wong basa, wong batun gelem basa, biasa nih pas nyekel duit tanpa danak teh, anak tamu, tamu nih dunga, duit enteng, kondangannya kayak pantek terbang, sing lanang domei.
1: Tindak iya nak kondangan telung, hadirnya pada mangkat kondangan, duit.
0: Nyat duit baru kondangan,
1: senenya kurang, wong tahun buriman tuh ketitipan.
0: Nyat maning,
1: senenya mandan.
0: Langkah nabung batun di duit matur nubun apa mending ngomong endo bas
1: matur nubun ya pak matur nubun banget mangkam bengin yang siap
0: bis di tata kraman di budang sopan
1: wong nekeran di sopan santun ya wong nekeran di sopan santun karo sinang kandang esnya naregan es sinang kandang nyong duwe loro rikam ini nyong duwe nini gering ibadah koran nyolongan karo nyong duwe wedus gering tepe kangen mengerikam milih apa nek
0: ini wedus lodoh wedus gering di sambel karena ngokoloan putul dan ini sambel kapan dialap apa nek
1: bu. Wong nek kan disopan santun, bisa diarani udu wong, diarani udu. Ki contone wis ngerti-ngerti anak ketika karo salat jamaah rekasa tekenan, anak bocah enom rambuté pilokan katoke bedah, nunggang montor monine banter banget nang sandinge kakine digas. Bing. Kok ini jimprak kepengkop.
0: Kae jane ndoge sapa, Min?
1: Diarani napa? Diarani ndog, lamun gelem netes.
0: Tau mau ngurip nang di papan sing duwe sopan.
1: Rekale dadi wong madon nang di papan ya sing duwe sopan santun terutama nek kondangan. Emut-emut, kondangan niate papat. Siji nekani undangan. Ping pindho niat gawe bunga karo sohibul hajah. Ping telu dongakna. Ping papat sing digawa diniati sedekah. Lah nek wis metu aja ngrasani wong akeh-akeh nek metu rasan iwake cilik banget. Pacitane belanting yakin ening ngirisi jenang tipis banget. Nyong mangan telu tekerang kebo ora mangap. Nuwis teko mami rasan. Nuwis aduk omong maning. Sedang bayi sekaget masa Allah. Degawe pisan betiti banget. Nyong kondangan seketemu uni sari miloro.
0: Ada bebong kondangan. Niki aja ngerasan. Nih. Rasa. Nyong pancen ya seorang kanang orang kanan nyong ngerti lah. rata-rata artine wong wadon yen iku kondangan lambene kon mikem angel. Nek wong lanang kan mingkem, masalah wong lanang kan lambene kesumpeludut. Wis, diwulang tata krama sopan. Ya, sing nomor 3, diwulang Quran. Wong duwe anak diwulang Quran. Sing wajib mulang Quran ana asline udu kiyaine, asline wong tuane. Kanjeng Nabi dipun suwuni pirsa karo sahabat, ya Rasulullah, ma ajruman allama waladagul Quran, ya Rasul. Nuhun pirsa Kanjeng Nabi, tiyang sepah ingkang mucal Al-Qur'an dhateng putra dipun menika pun ganjar menapa, ya Rasul? Kanjeng Nabi ngendika, baka annama hajja asrota ala fi hajatin, ganjarane wong tua sing mulang Qur'an maring anake derajate pada karo ibadah haji ping 10.000 haji. Alhamdulillah. Jenengan kepengin 10.000 haji mboten? Diwulang dhewek. Nek sekira ora bisa mulang, ora koberlan mungkin juga ora bisa, ana pasrah tembunge karo sing mulang. Anak diregani aja kalah karo titipan pit. Wong nitipna pit sekacung berongeh, wong masa nitipna anak lostang. Anak sing digura-gura tok.
1: Hei anak, besore pada mangkat ngaji, ngaji. Ayo selamat di semangkat ngaji.
0: Dapat melebung rumah kari nonton. Nggak pahaya bongeh. Ya pasrah wong ana omonge, wong kuwi tanggung jawab e wong tuwa.
1: Pak Kyai sepindah silaturahim.
0: Iya. Yeah.
1: Kaping kali iki pun wong kula wingi wis pengajian teng nengane acara kula kula nggih dadi kemutan.
0: Mutabla apa?
1: Wong kula gadah anak mboten sakit mulang nggih, pasrah kali panjenengan.
0: Bapak e mengendi?
1: Anu teng sabin jering langsen.
0: Ya kan enggak apa-apa.
1: Wong cara Pak Kyai kon dengeran kula nggih beto gedang ambon.
0: Ya kan putih-putih ya
1: amplop.
0: Senengane ra losang. Duwe rasa tanggung jawab. Siji loro telu papat diwulang babeng salat. Sol.
1: Iya diertekaken anak, anak diperintahi kon pada salat. Sebab apa ngamal salat? Ngamal sing pertama kali diitung karo Gusti. Sholat bagus, ngamaliane bagus, sholatnya enek, ngamaliane melu jadi elek. Pak, pak, zaman Rika ngarah ibune jenan bisane demen beruhapane.
0: Ya, ayo ne wajah cantik, lu pasti taponi, dek, dek.
1: Apa mas?
0: Dek.
1: Ngeneng apa? Ngeneng apa mas?
0: I love you.
1: Enyang beda menyakin.
0: Ijabakan saya terima nikahnya. Halal terus turu bareng. Rika wong lanang arah sing wadon raine. Ayo barang dadi bojone sing payu nang Rika raine tok apa? Ing sore ya. Payu kabeh. Salat yo ngono. Salat nggih ngaten niku. Dadi wajahe ngamal, cara salat bagus, ngamaliane salat katut melu payu kabeh. Amin Allahumma. Bisa nebayu nilai tinggi sholatnya kan di berjamaah, jamaah jadi indah, nilainya dewekan siji, jamaah pitu likur, sholat dewek kerikil siji, jamaah kerikil kecampur kedele, delenya didol kerikilnya katut medu

0: sing takyat rung pinter wong anak sing pinter ya payu.
1: Allahumma.
0: Amin. Sing Fatihah rung pinter wong anak Fatihah sing pinter ya payu.
1: Allahumma.
0: Amin. Ya tur jamangan mangpangate di samping 27 dadi rukun, sing ora kenal dadi sing kaspatu dadi ruk. Ibune tau padu karo bapake ya, Bu. Oh sering. Wong wadon nek madone wong lanang rata-rata kurang duh. Ya kae ngomong. Yang gerka sepatu dicek jamangah manut ayo jamangah duhuran bokek
2: waduh mikir kan jamang
0: bang batu neng nangis bisa ngomong be aku begumun yakin
1: lu jamangah siki duhur
2: lu si macet
1: lu siki
2: orang
1: lu siki yang kau maghrib
2: empuk
1: ayo jamangah maghrib bokek bokek bisa bingung ngapi bingung bis pengajian
2: ngaji
1: kenapa ora
2: mantan
1: sing ngaji wong endi
2: kumen
1: wong endi
2: kabumen
1: nerang napa
2: jamang
1: yo yo
2: iya lang
0: iki kelem jamang sing mantan lesu tapi yo ora nang wong salat lesu imame maghrib polis
1: ro tuladina angam tanganihim airil baldu bi alaihim baladdolin
2: amin
0: Munene lirit sendek rana namung salat nesu.
1: Rul maudhu bi alaihi maladdolin.
2: Amin.
0: Ternyata salat rukun.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyong jaluk ngapura nyong sing salah.
2: Pada padu.
1: Salaman.
2: Ya.
1: Jambung.
2: Oh, membudun.
0: Rukun karo bojo, terus rukun karo mer. Yang ngomong kaya kaya ngomong takon orang cincin loro telu mantan akeh ana mantu rabadi akur karo mertua kene ana pora oh berarti nggon aku ketularan kang kene nih semoga mbeke yang kokes pengajian dari rukun karo mertuane amin Allahumma sing dadi mertua mbok nyanding mantu urung bener aja domongna tangga
2: ya Allah nyunyung de mantu sing siki masa Allah mendedet mendedet banget ya Allah enak mau nih orang enak mau nih apa gimana bok ini jam perenjak
0: rukun karo baja rukun karo mertua rukun karo tang ini rukun karo tangga sing bagus kayak tawon sewadah gede cilik tua enam pentil kaplak enam tua orang mana tawon entup-entupan tapi kan mendungsa kadang kalah karo tamon nano tangga karo tangga ora akur berarti kalah karo tamon bisa nerukun aja di sogrok man mau ngurip gue jaga kerukunan sekira awak kayak cicipit lara ya janyiwit karo wong tamonnya sih metu sekang betengah tamon kayak madu madu kayak jadi tambah mau ngurip nengari ngalam dunia gue jaga kerukunan sing metu sekang nesane sing anak gunane langsing anaman tanggane miriang jalan tilik ya nyangking ya gama ya donga ya sume
2: iya Allah masalah yuk rika meriang nyong benek rung masalah moga-moga cepat mari yuk sing sabar sing gak kaya istighfarnya karo selamatan yuk men mandan enteng kan nyong gama gedang dipangan
0: ya tilik ya sume ya nyangking ya gawa ya donga tilik wong meriang lambene ora genah
2: masalah ya Allah jeneng rika gering temen pare balung karo kondi pingin tanggaku kejari kamu lah mati
0: ranam bali malah mati nih tawone bubar ninggal bekas umah umay tawon kan jenene kangsi utawa malam we kenang gombatik tawone dunga umay asi anak gunane kengwanda kenang gombatik maksudnya kayak gini wong urip nang ngaring alam dunya mesti mati bisa nek wis mati ninggal kebagusan sing kebagusane dikenang karo sing ngasi mulai bagus akhirnya ngibadah karo tangga apikan sugih loman yakin matinya kayak sing getuni
2: ya Allah barang pak amat mati aku kehilangan banget ya Allah mau ngapikan sugih loman yang utang bedewai malah mati yang dongen semati dicit yang kulit kamtine burung nemu jane ya Allah
0: ya nek wong bagus akhlake mati nak sing kelangan tapi akhlake elek mati akeh sing seneng
2: alhamdulillah barang kae mati pitiku aman
0: wis urip ora sapa bae agi gawe sejarah urip kapan mati sing diwaca apike aja ngantek diwaca alane wis miki tekan ngendi diwulang babe salat maring anak-anak diwulang babe sol salat kewajiban wong tuan duwe anak kewajiban wong tuan duwe anak ya nek kapan duwe anak wadon.

Iya pora. Nek cara tanggane kulo, wong anak padun kayak kaya lombok, kaya dagangan lombok ora tahan. Siapa sih ngomong bosok? Yes, ngeten iku lah. Kesusung rabekaken anak wadon sekira wis genah arep anak sing tanggung jawab enggal diijabaken lebih bagus. Nomor loro kesusu hukum sunat nyarutang duwe utang enggal di ya. Kesusu hukum sunat nyuguh tamu sekira genah sampun lenggah enggal dipun suguh. Wong nyuguh tamu ra kudu dipeni sing bagus-bagus, ndak tak koleti utangan dan sebagainya. Ampun sak montene. Kesusu hukum sunat, kesusu hukum sunat di kapan ana wong mati sedo aja dindende enggal dipun makamaken. Bisa terjadi kayak gini loh. Oke. Mati yo enek jam 3. Anaknya nasi nang Jakarta, Kalimantan, Batam, tilpun. Sinang Jakarta, sinang Batam ngomong, aja deku berdesi, lu gak pengen baru rahin darah mana? Kamu kok kang Batam nunggang pesawat, dilalah pesawatnya telat utawa delay. Tekane ngesuk sore jam loro, yowenem bele dikubur. Ngantek sedina, sambung ide apa anaknya bali tekan ngumaan mayi dan dadak ngadeg ya ratulin ge lebih apik ndang enggal di makamaken ngencing kondur kantun siaro kubur niliki kuburane sing sedong gina bangge kesosok hukum sunat di

0: Oh iya. Dek kapan menungsa nglakoni dosa pisan nang malaikat atine dititik ireng siji. Angger sedina uli gawe maksiat ping 5 digawe dosa ping 5, titike nang ati ireng jumlahe. Nek uli gawe maksiat ora kena diitung, titik ireng nang ati ora kena diitung. Berarti sing mone atine abang bening sebab kakean dosa atine ireng kab. Sebab kakean dosa. Kok menungsa gelem mertobat, titik ireng nang malaikat dihapus bersih. Ayo ngapus dosa.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
1: Gih Pak Haji.
2: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
1: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
2: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
1: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
2: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
1: Leres Pak Haji.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia.

sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutup didamel saking bahan alami berkualitas lan 100% aman, boten nenten efek sampun.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tri, alamat Dukuh Doro Gunung, RT 6 RW 3. Saya mempunyai sakit diabetes dan kolesterol atau komplikasi. Terus saya dengar di radio ada obat herbal Habutop. Kemudian saya beli dan minum rutin. Habis 3 botol, alhamdulillah sudah membaik. Dan sekarang saya juga masih minum Habutop. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk minum Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak, Bapak?
3: Iya, Bu. Kenapa?
2: Katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat nggak ada sepatu baru di rak depan?
3: Tadinya iya, Bu. Tapi pas di kerjaan tadi siang, dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga

0: lagi. Ah,
1: sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting. Apalagi mata.
2: Alhamdulillah. Syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
1: Iya dong, Bu. Kalau bapak sehat, bisa kerja. Dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan, Bu?
2: Betul banget. Betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang. Alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi sobat Star FM Kebumen. Hai, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua sehat, baik dan penuh semangat tentunya ya. Masih semangat enggak nih? Masih dong ya. Iya. Hari ini udah bangun, udah semangat lanjutin aktivitas, apalagi udah sampai pasar, udah pokoknya gasik banget Mbak Nia ya, bangun jam 4 gitu. Lanjut uprak. Iya, masak apa hari ini ya? Ada yang barangkali beli yang gampang, nggak apa-apa ya. Lebih enak juga ya, kadang masakan orang daripada masakan sendiri ya. Terus ada barangkali yang masak-masak juga, lebih suka masak sesuai menu yang diinginkan gitu ya. Ada yang lagi mandi, buat mandi-mandi ria aja ya. Barangkali juga ada yang udah selesai nih, tinggal nyuci-nyuci ya. Wah, semangat juga ya, karena pagi ini setiap aktivitas semua sobat Star FM ditemani Nia dong bareng acara All These Memories. Ya, stay tune terus bareng Nia sampai jam 8 nanti Nia menemani Anda. Jadi buat yang mau ikutan gabung boleh ya, ditunggu untuk gabungnya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Gak tau kenapa pagi ini tuh banyak banget ya dia lihat ya, belum ada jam 6 udah full banget, luar biasa. Iya, sampai bingung ini. Ya Allah, ada berapa orang udah nih? Belasan lebih ya, hampir 20-an udah pada merapat hari ini. Wah, ada apa hari ini? Kenapa semuanya pada gasik? Enggak tahu lah, mungkin lagi pada semangat banget ya. Ya udah enggak apa-apa deh. Dan yang belum gabung ditunggu di atensinya, nanti Nia bakal bacain untuk semua atensinya ya. Jadi ditunggu aja, stay tune terus. Dan pagi ini jangan lupa nih juga masih bersama produk Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu, Vitapedia, ada otipus, ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk Denatur Indonesia ya, amin amin, harus sehat, harus semangat ya, semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari-hari kemarin. Oke. ayo ya, kita lanjut ke lagu berikutnya dulu Nia punya dari koleksinya Chris Biantoro, Mungkinkah. Stay tune bersama Nia bareng All December sampai jam 8 nanti.

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Satu lagu urusan muncul terapung ya dari koleksinya Atik CB. Hai, buat pagi semua sobat Sara Kebumen ya. Udah mau OTW berangkat ke sekolah nih atau antar-antar jadi ojek dulu. Tetap semangat ya apapun aktivitas kita, semoga lancar, membaik, dan juga hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin ya, dan keberkahan mendekati kita semua, amin ya rabbal alamin. Iya ya, duitnya banyak kalau nggak berkah tuh, pokoknya ya ada yang kurang terus, kurang terus, dan juga pokoknya jangan lupa bersyukur juga, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat terus gitu ya. Benar, bisa lihat anak-anak kita, cucu-cucu kita gitu ya. Iya, nah ya, biar tubuhnya juga kuat gitu ya. Pengen lihat anak cucu besok besar gitu ya, tumbuh. Iya, tapi gak tahu kenapa tambah usia, tambah ini tulang-tulangnya tambah sakit, tambah gampang pegel-pegel benia ya. Aktivitas sebentar di luar ruangan gitu ya, tiba-tiba langsung deh nyari sendinya, langsung encok, kumat ya. Atau barangkali nih yang kena asam urat juga kumatan ya, karena habis makanan atau sarapan ya, sayuran hijau kebanyakan. Iya, semua itu bisa diatasi sobat Sara FM ya. Satu-satunya cara coba ya, ikhtiar menggunakan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Ya, Habu Top ini udah herbal alami 100% ya, karena udah mengandung daun kelor, habatus suda, jintan hitam ya, dan kayak akan rempah juga ya, bagus banget untuk daya tahan tubuh kita nih yang sering jatuh sakit ya, kedinginan, langsung greges, masuk angin. Sekarang semua itu udah gak ada lagi kalau setiap saat minum Habu Top, oke? Belinya di mana sih Habu Topnya? Belinya gampang ya, sudah bisa didapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami. Selain itu Habu Top juga bagus banget untuk yang sering menderita darah tinggi maupun darah rendah ya. Tekanan darahnya jarang banget normal, gak tahu kenapa mania ya. Sering marah-marah mungkin, atau emang tensinya selalu tinggi ya. Bahaya banget ya sobat Sara FM. Coba makanya ikhtiar di rumah harus stok Habu Top yang banyak. Belinya yang 200 kapsul aja ya, biar harganya lebih hemat, isinya lebih banyak banget. Iya, kakek nenek, ibu bapak ya, ikutan minum Habu Top semua. Iya, kebetulan Habu Top tuh ada ya kemasan, 3 kemasan ya. Jadi kalau mau coba nih, ada yang 50 kapsul, yang kemasan kecil dulu boleh. Ada yang 100 kapsul, ada yang 200 kapsulnya ya. Mulai harga Rp100.000, Rp150.000 dan juga ada yang Rp230.000. Jadi buruan ya, garcu pindah, jangan sampai kehabisan. Ya, karena banyak banget nih yang minta dikirim, yang udah order kurang, cepat habisnya. Makanya nyarinya itu yang 200 kapsul, Mbak Nia ya. Iya, itu yang sering laku banget ya. Udah best seller banget deh. Ya udah, gabung dulu ya sama semuanya nih yang udah hadir. Hai, mat pagi. Yang belum gabung di atensinya ditunggu di 085186069984. Selamat pagi buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Katanya Mbak Nia lagunya kangen. Salamnya buat Ibu Yati, ada Bu Ayu, Mbak Putri, Putri Selatan, Umi Hanif, Papa Ijo, Pak Yanto, Kang Membutu, Bu Karmina, Mama Bawel, Pak Sutar, ada Mas Oyang, Mbak Yanti, ada Mbak Yaya, Mbak Siti, Mas Andre, Mbak Alaska, Papa Riono, Wonosobo, Bu Samintan, Mbak Nur di Klirong. Buat Mbak Nia, tugas sehat-sehat dan bahagia selalu. Thank you buat Mbak Sri ya. Ada Papa Ijo, selamat pagi juga. Lagunya mungkinkah dari Kris Biantoro. Salamnya buat Bundar, Pak Gim, Mbak Putri, Mbak Kakung. Ada Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Tika Darmanto. Ada Bu Yati, Bu Rukmi, Mas Imam, Bu Ayu, Bu Kumis, Mbak Cindy, Umi Hanif, Papa Riono, Bapaknya Nora, Om Gendro. Ada Mas Giman, Dilajar, Duren Diambal, Papa Romeo. Dan buat semua penggemar Star Argument ya, buat Mania, Mas Siaran. Ada mau tugas sampai nanti, semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Thank you banget Pak Paijo. Ya lagunya udah muncul ya. Oh, dari Naili di Sangobanyu. Selamat pagi buat Naili. Lagunya Musafir dari Panbers. Mother Swoon, thank you banget ya. Simpel, jelas, padat ya. Udah muncul lah lagunya ya. Dari Mama Ririn cantik, waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Monitor selalu. All these memories deploy dong lagunya Terapung. Salamnya buat Bunda Rukmi, Bunda, Mbak Putri, Bu Kumis, Bu Fatur, Bu Ayu cantik, Mama Fitri. Ada buat Mofia, nama Intan, nama Asrah, Putri Selatan, Mama Dwi, Mas Andre, Bang Mamat, Mbak Bubut, utamanya selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan salam sehat selalu buat yang udah cawel aku, cawel balik ya. Buat Mania, tetap semangat, bertugas, panjang umur, sehat selalu dan full barokah. Thank you Mama Ririn. Wah, selamat pagi buat orang Taman Winangun ya. Hai Mas Andre, pagi Setara Kebumen, mau gabung nih katanya di Oldies ya, gabung gasik. Lagunya dari Ibu Fatur, selalu untuk selamanya. Dikirim salamnya buat Ibu Ayu Gemoy, Ibu Fatur cantik, Bu Kumis, Bu Karmina, Bunda Arvita, Bunda Julit, Mama Fia, Mama Akmal, Mama Ashraf. Ada Mama Riri, Mama Rizky, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Yanti, Putri Selatan, Mbak Putri, Mbak Kembar, Om Paryono, Om Gendro, Papa Ijo, Pak Yanto di Marun, Bapaknya Nawara, Mas Hafid di Jambi, dan buat Mania siaran aja. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Thank you Mas Andre. Ditunggu lagunya ya. Dari Mbak Bubut, selamat pagi, waalaikumsalam, hadir All the Memories. Salam buat Bunda Rumi Hani, Bu Yati, Bu Saminton, Mama Naomi, Mbulan, Pak Sagitarius, Mbak Alaska, Mas Oyang, Mbak Kembar, Terosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Bunda Nisalis. Ada Pak Habib Jambi, Mahrin, Mami Sahrini, Bunda Titin, Bapaknya Nora. Dan buat semua yang lagi monit, lagunya Sandiwara Cinta. Buat Mania, jalanin tugas sampai tuntas. Iya, thank you banget buat Pak Bubut. Ada Bunda Julit yang ada di Pagedangan ya. Woi, gasik nih atensi ya. Waalaikumsalam, selamat pagi All the Memories, lagunya Keliru, ditunggu. Salam-salam buat semua yang lagi monitor Setara FM. Mat pagi, mat aktivitas. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Buat yang tugas, mau tugas aja, semoga sehat selalu, amin. Makasih Bunda Julit ya. Terus juga dari siapa ini, Nurudin di Serut Sangobanyu ya. Waalaikumsalam, katanya mau minta lagunya Menjaring Matahari. Thank you ya, ditunggu lagunya. Ada Bunda Wartik, mat pagi buat Bunda Wartik, lagunya Always Somewhere dari Scorpion. Salam buat Mama Dwi, Bu Ayu, Budia, Bulis, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Alaska, Papa Ijo, Papa Rina, Mas Oya, Mas David, Pak Gendro, Duren Diambal, Mas Andri, Mbak Isna, Putus Selatan. Dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you banget buat Bunda Wartik ya. Dari Mbak Alaska di Cipari, Cilacap. Waalaikumsalam, selamat pagi Olis Memoris. Lagunya Request Tak Ingin Dimadu dari Nia Daniati, terputar buat Bunda Rukmi, Bunda Arvita, Papa Ijo, Papa Riona, Pak Karin Chicken, Mas Andre, Bapaknya Nora, Mbak Bubut, Mama Asra, Mbak Sri. Terus ada untuk siapa nih, buat semua sobat Star FM ya, mau tugas sampai tuntas buat Mbak Nianya, terima kasih. Thank you buat Mbak Alaska ya. Dari Mama Rizky di Tanah Sari, waalaikumsalam All the Memories, lagunya Arti Kehidupan dulu Sumbang. Salam buat Bang Iki, Bunda Arvita, Mbak Putri, Mama Allah, Mama Astra, Bu Karmina. Ada Butika, Bu Heni, Mbak Amat, Kang Oyong, Kang Giman, Pak Desa Songko, Pak Kari Cikan, Pak Pariono. Dan buat semuanya aja, buat Mania mau tugas sampai tuntas. Thank you buat Mama Rizky. Putra Gakrimang di Bumi Harjo Klirong, hai mat pagi, gabung ya di All the Memories, tembangnya Birunya Cintaku. dari koleksinya Obi Mesak aja. Salamnya buat Mama Fazril, Mbak Cindy, Om Gendro, Kang Mamat, Mas Ibnu, Bunder, dan buat semua teman Setara FM, buat Mania, makasih. Ya, thank you buat Putra Gagak Rimang yang ada di Bumi Harjo Klirong ya. Ya, dari Pak Untung sebagai Mat Pagi, salam-salam buat kita semua ya. Salam sejahtera, request lagunya Satukanlah Hati Kami. Dian Pisesa, salamnya buat Mama Fian, Mama Kiki, Mama Astrid, Mama Fitri, Mama Naomi, Mbak Cindy, Bunda Wartik, Bunda Ervita, Umi Hanif, Bu Ayu, Bu Tika, Bu Yati. Ada Bu Tuti, Mama Asra, Mama Ulfa, Mama Nadia, Mama Wulan, Mama Eni, Mama Ainun, Mbak Yaya, Mbak Inai, Mbak Liana, Mbak Bucin, Mbak Asri, Mas Ima, Mas Betran, Pak Paryono, Pak Bambang, Bapaknya Nora, Bu Kumis, Pak Kumis, ada Mas Rengki, Mas Ibnu, Mas Bayu, Mas Ima, Mas Dani, dan buat semuanya aja ya. Selamat pagi, selamat mendengarkan lagu-lagu nostalgia sembari mempersiapkan diri untuk beraktivitas pagi. Makasih buat Mania, Mat kembali lanjutin siarannya. Oke, okay, thank you banget ya buat Mas Oyong di Banyuri Purworejo. Ya, mau pon live nanti Mania, ya ngantri pon live nanti ya, habis ini Mama Bulan ditunggu aja. Duren di Ambal, Mat pagi hadir, kirim salam buat semuanya, Bunda Rosita, Bunda Wartik, Bunda Nisalis, Mama Rizky, Bunda Sakina, Mama Azril, Putri Selatan, Umi Hanif, buat Bu Saminten, Mbak Cindy, ada Bu Heni, Bu Aida, Papa Ijo, Pak Riono, Pak Sutar, Mami Irfan, yang Apri, dan buat Bunda Titin. Thank you buat Duren di Ambal ya. Dari Ibu Saminten, hai, Mat pagi, Oldies and Morris, waalaikumsalam ya. Apa kabar Mania, sehat? Alhamdulillah. Oh, saya cuma mau kirim-kirim salam aja, boleh, boleh. Salamnya nih dari Bu Saminten buat Bu Yati, Bu Tika, Bu Karmina, Bu Sri, Bu Fatur, Bu Heni, Mama Asraf, Mama Fian, Umi Hanif, Mas Oyong, Mbak Yanti, Pak Yanto, ada Pak Paijo, Duren di Ambal, Lepi Nora, Kang Gendro, Pak Sutar, Pak Paijo, Mbah Putri, Mbah Kakung, Pak Paryono Wonosobo, Pak Taryono, Mas Hafi Jambi, Mbah Bubut, Bunda Wartik, dan buat semuanya aja. Buat Mania Mat menjalankan tugas sampai selesai, nanti pulangnya hati-hati. Dan terima kasih. Iya, makasih juga buat Ibu Sabinten ya. Mama Iva di Merinan, selamat pagi juga, waalaikumsalam. Gabung lagi nih Mbak Nia, mau salam-salam buat semua pendengar Setara Kebumen dimanapun berada. Mat aktivitas semoga diberikan kesehatan buat Mbak Nia, tugas sampai tuntas, full senyum dan full barokah, amin. Terima kasih, lagunya ngikut aja dari Mama Iva di Merinan. Thank you Mama Iva. Ada Kang Imam Butuh, Mat pagi hadir, Oli Sewaris ya. Salamnya dari Bang Imam, mau bagi salam buat Mbah Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, ada Umi Hanif, Mbak Yaya, Papa Ija, Pak Karim Chicken, Mas Andi, juga untuk semuanya aja ya. Oke, ini saking banyaknya nih sampai bingung banget ini. Masih banyak lagi Pak Untung Sebagio, apa tuh, coba ya pesan suara ya dari Pak Untung ya. Ini disiapin dulu nih. Aduh, kok HP-nya nge-lag ini. Ya, nungguin ya, bentar ya. Oke, ini kayaknya udah mulai bisa nih. Aduh, udah dipencet kok ngilang ya. Emang nih agak rewel ya. Rewel banget ini HP-nya. Walah, coba. Kok mati?
1: Halo, selamat pagi Mbak Nia.
0: Oh, absen aja. Thank you, selamat pagi buat Pak Untung Subagio. Ada Mbak Putri, waalaikumsalam ya. Tetap monitor ya dari Mbak Putri. Salamnya buat yang udah cawel uti tiap pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik. Tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan doa yang sama juga untuk Mbak Nia ya. Lagunya ngikut aja semuanya bagus. Oke. Makasih Mbak Putri ya. Ya, ini nanti lagi ya yang belum kebaca, Masya Allah sangat luar biasa banyaknya ya. Nih puterin lagu dulu ya, ada dari Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Setara Kebumen.

0: kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya, Bu. Besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen.

0: agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Keliru ya, tadi udah dia munculin. Oke, lanjut sesi PonLab. Hai hai hai, yang mau ikutan gabung PonLab ada gak nih? Pasti ada ya. Udah banyak banget yang merapat, ya udah deh, ayo buruan pencet-pencetnya di 0851 8606 9984. Oke, siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies Awaris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldies Memory. Mbak Nia cantik.
0: Pagi.
1: Apakah suara sudah mulai membaik gitu?
0: Oh, sudah mulai membaik tapi masih ada bedanya ya.
1: Iya, masih ada seksi-seksinya gitu.
0: Ada
1: ya,
0: seksinya sedikit. Ya. Iya, benar. Ada bedanya-bedanya gitu, serak-serak manja.
1: Soalnya suara aku masih tak seperti biasa gitu ya,
0: oh,
1: Mbak Nia ya.
0: Iya, kayak lagu tuh.
1: Please dong.
0: Oke. Oke sih.
1: Bocil, bangun bocil, bocil udah atensi belum?
0: Ah, udah gasik, lagunya udah diputar.
1: Oh, begitu ya, cerdas makin kesini makin itu ya bocil ya.
0: Iya, apalagi yang nyanyi lagunya
1: bocil,
0: tadi Fatur.
1: Mas Fendi, Mas Tanda, ayo pada bangun, bangun.
0: Ayo,
1: Mas
0: Muksin,
1: Mas Gendro, bangun, bangun, bangun. Suaranya masih seksi banget. Bu Kumis, bangun Bu Kumis.
0: Oh, udah
1: minta sayurnya Bu Kumis. Di rumah Bu Kumis banyak sayur, banyak pisang loh Mbak Nia. Kalau mau merapat Mbak Nia.
0: Wih, mantap. Iya itu kemarin
1: ya. Ode juga katanya. Nanti diantarin penegurannya Mbak Nia. Yo.
0: Iya.
1: Hai Mbak Cindy, kalah kau Mbak Cindy. Mbak Cindy, terus Mbak Nui, bangun Mbak Nui, terus buat Mbak Yaya, Julit bangun, Julit udah atensi belum?
0: Julit udah, ini lagunya Julit nih, keliru.
1: Oh, yang barusan diputer.
0: Mm-mm.
1: Waduh, Julit lagi apa nih minta lagunya kok, apa tadi lagunya judulnya?
0: Keliru, keliru.
1: Kenapa suka keliru Julit? Gak usah suka keliru, makanya yang teliti, kalau matanya kurang ya, sehat. Oh, dikasih lavi, mata, vitama juga ya Mbak Nia ya.
0: Benar, Bunda Juliet,
1: iya.
0: Aduh.
1: Oh ya buat ini warga Stara FM dimanapun berada nih, stok apa tuh Sultana, kalau yang masih ada di apotek-apotek tolong diamanin. Dia manjur tapi Denatur udah enggak produksi lagi Mbak Nia. Itu stok terakhir. Makanya kalau yang kayak Julit nih, ratunya Sultana nih, yang masih ada di apotek dibeli itu apa bisa di Bostejo Ragil juga yang ada di borong-borong, soalnya enggak bakalan keluar lagi gitu loh Mbak Nia.
0: Itu udah stok terakhir banget, udah limited edition.
1: Iya, limited edition ya. Buat Mama Fian, Mama Fitri ayo pada bangun. Mama Ainun juga, Mama Ririn yang selalu setia monitor juga atensi mat pagi, Mama Ririn saya selalu, Mama Asraf bangun, Mama Asraf, Mama Fatma, Mama Hanif sama Bapak Ehanif juga mat pagi, buat semua mamanya jede, Pak Paiju sama Ibu juga, terus buat Pak Carik Burukmi juga mat pagi, Pak Ratimin, terus buat siapa lagi, Bu Fatur, Pak Fatur mat pagi, semuanya Bu Ayu sama Pak Pri juga. Buat siapa lagi ya, buat Pak Ju, Bu Ju, mat pagi. Pokoknya buat semua mama yang belum aku belum aku sebut. Maaf, aku suaranya belum bersahabat banget Mbak Nia ya.
0: Iya benar, lagi
1: gak enak
0: itu suaranya.
1: Tetap semangat, aku tunggu lagunya. Apa coba judulnya?
0: Aku tak seperti biasa, Betaria Sonata.
1: Iya, makasih terdeas. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Makasih, terima kasih Bunda.